0: Merdeka Barat 45 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita.
2: Kita udah masuk ke bond market bertahap ya. Asing juga udah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat Rafael dan misil kepada TNI. Pemerintah gelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Jepang mengkhawatirkan kapasitas PBB dalam menyelesaikan konflik internasional. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Zaini. Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan oleh Bobby O. Sapulete berikut ini.

0: Ya baik, kelihatannya ada gangguan audio visual ya dari laporan Bu Sabolete. Kami akan hadirkan nanti pada kesempatan berikutnya. Baik, kita beralih ke informasi berikutnya, di mana pemerintah menggelontorkan 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi untuk stabilkan rupiah. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Sugandi Avandi.
1: Macam-macam strategi dengan Presiden
2: Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas dengan sejumlah menteri bidang ekonomi ke Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu menteri yang hadir adalah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Pemerintah telah menyiapkan strategi untuk meredam pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, di antaranya menyuntikkan dana 2 triliun rupiah setiap hari ke pasar obligasi. Pemerintah masuk ke pasar obligasi demi menstabilkan rupiah. Selain itu, dan asing banyak yang masuk ke Indonesia. Menurut Purbaya, dengan langkah tersebut, seharusnya rupiah akan stabil dalam beberapa minggu ke depan.
3: Kita sudah masuk ke bond market bertahap. Asing juga sudah masuk juga, jadi harusnya sih ke depan minggu-minggu ini akan lebih stabil. Saya akan masuk setiap hari ke bond market.
4: Yang masuk ke bond market itu dananya berapa ya Pak, setiap hari?
3: Saya minta masuk 2 triliun setiap hari. Kan kita masih punya beberapa tempat kan. Ini kan hanya cash management aja, jadi nggak masalah. Kan uangnya nggak hilang. Cuma diputar aja supaya ada sedikit sentimen positif di pasar obligasi. Ya hanya kalau sentimen positif di situ, biasanya asing juga ikut masuk dan rupiah cenderung terkendali karena uangnya nggak keluar lagi. Yang asing nggak jual bond dan kabur keluar karena bondnya stabil harganya.
2: Menteri Purbaya memastikan fundamental ekonomi Indonesia masih kuat dengan ditandai nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6% pada triwulan pertama tahun 2026.
3: Tanya gimana kondisi ekonomi bagus, anggaran juga bagus, nggak ada masalah, kondisi ekonomi betul-betul bagus, sehingga nanti sosialisasi lagi bagus.
2: Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio optimis rupiah kembali stabil.
5: Terima kasih.
4: Pak, tadi disuruh mundur gimana Pak?
5: Yakin stabil.
4: Apa yang bikin yakin stabil Pak? Kapan Pak?
2: Nilai tukar rupiah terus melemah terhadap dolar Amerika Serikat hingga penutupan perdagangan kemarin. Rupiah ditutup lemah 0,41% atau 71 poin menjadi 17.667 rupiah per dolar Amerika Serikat. Situasi geopolitik di Timur Tengah, yakni masih memanasnya hubungan Iran dan Amerika Serikat, menjadi salah satu andil atas melemahnya nilai tukar rupiah. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Presiden Prabowo Subianto menyerahkan 6 pesawat tempur dan misil buatan Perancis kepada TNI untuk meningkatkan pertahanan. Berikut laporan selengkapnya BBO Sabolete.
6: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyerahkan sejumlah alutsista udara strategis kepada TNI di Base of Lanut Halim Perdana Kusuma, Jakarta Timur kemarin. Prosesi penyerahan ditandai dengan peresmian Skadron Udara 12 pada Badan Pesawat Rafale.

0: siraman air bunga hingga penyerahan kunci simbolis dari Presiden kepada Panglima TNI Jenderal Agus Subianto dan dilanjutkan kepada Kaso Marsekal TNI Tony Hardiono. Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan alat utama sistem persenjataan ini untuk meningkatkan pertahanan dalam rangka menjaga kedaulatan negara Republik Indonesia.
1: Sebagai kalian tadi, baru saja kita menerima secara resmi dengan adat kita penambahan alutsista untuk angkatan udara kita. Kita menerima 6 pesawat tempur ya, Rafale,

0: VIP dan A400. Ada radar juga. Jadi saudara, ini hanya saya kira salah satu tonggak penambahan kekuatan. Kita harus terus tingkatkan kekuatan pertahanan kita sebagai penangkal, sebagai deterrent. Kita tidak punya kepentingan selain untuk menjaga wilayah kita sendiri. Tapi kita lihat kondisi dunia geopolitik penuh dengan ketidakpastian, dan kita tahu bahwa pertahanan syarat utama untuk stabilitas, jaminan bahwa kita bisa bergeolat. Saya kira itu intinya ya. Dalam waktu yang akan datang terus akan kita bangun kekuatan kita. Kita ingin mengamankan wilayah udara, wilayah laut, dan tentunya wilayah daratan kita. Saya kira itu dari saya ya.
1: Penyerahan alutsista ini bertujuan memperkuat mobilitas udara strategis dan pertahanan Indonesia. Rafale sendiri merupakan jet tempur buatan Perancis produksi Dassault Aviation dengan total pembelian Indonesia mencapai 42 unit. Dari Jakarta, Bobby Osapolete, RRI 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kami awali informasi mengenai Haji 2026 dari Tanah Suci, di mana petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Arab Saudi pada puncak haji telah merencanakan skema mundur dan akan membentuk tim khusus Mina. Saripul Alam melaporkan selengkapnya.
1: Dengan kondisi jamaah tertentu yang telah memenuhi persyaratan untuk mengambil rukhsah tersebut.
2: Musrib Dini Buya Gus Rijal Gajahar mengatakan skema murur yang direncanakan petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi saat puncak haji telah melalui pertimbangan. Bagi jemaah yang memenuhi syarat mengikuti murul ini, maka tidak akan mengurangi nilai ibadahnya seperti saat ia melakukannya dalam keadaan normal. Menurut Gus Rijal, tugas dari musrib dini adalah memastikan semua kebijakan yang diambil pemerintah, dalam hal ini PPIH Arab Saudi, jangan sampai tidak memiliki landasan syar'inya, termasuk skema murul dan tanajul yang terus digodok teknis pelaksanaannya.
1: Hukum asal bahwa mabit di Muzdalifah itu adalah kewajiban. Tetapi kita juga menemukan dalil-dalil syar'i yang telah dicantumkan oleh para fuqaha ahli fikih di dalam kitab-kitab fikih mereka, bahwa ada orang-orang yang diberi rukhsah keringanan untuk tidak mabit di Muzdalifah. Mereka dibolehkan bergerak dalam batas waktu tertentu setelah tengah malam bahkan.
2: Sementara itu, Koordinator Pelindungan Jamaah dan Satuan Operasional Aropa Muzdalifah dan Mina atau Armusna, Harun Ar-Rasyid mengatakan akan membentuk tim khusus Mina yang terdiri dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi yang telah lebih bertugas haji satu kali, terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tim ini tugasnya langsung menuju Mina, tidak menuju Arafah.
3: Ini akan kami bentuk adanya tim khusus Mina. Tim khusus Mina ini terdiri dari personil atau petugas PPIH yang sudah lebih bertugas haji satu kali, ya, di mana terutama dari unsur pelindungan jamaah. Tugasnya yaitu kita berangkatkan di tanggal 8 Zulhijjah malam, langsung menuju Mina. Jadi tidak kita berangkatkan ke Arafah, tapi langsung kita berangkatkan ke Mina.
2: Pendengar, seluruh jamaah haji Indonesia diharapkan mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jamaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kembali ke tanah air, di mana jadwal pemberangkatan kloter 39 KJT mengalami perubahan sehingga jemaah haji diimbau fokus menjaga kesehatan dan tetap mengikuti prosedur. Berikut laporan selengkapnya, Vivi Islamiyati. Vivi.
4: Baik, ini pemberangkatan jemaah haji kloter 39 KJT yang terdiri dari jemaah asal Kabupaten Kuningan, Majalengka, dan Subang mengalami perubahan jadwal pemberangkatan ke Asrama Haji Indramayu. Mulai dijadwalkan pada tanggal 18 Mei menjadi 19 Mei 2026. Sebanyak 245 jemaah bersama 3 orang petugas berkumpul di Masjid Kuningan Islamic Center atau KIC pukul 3 dini hari waktu Indonesia Barat sebelum nantinya diberangkatkan menuju Asrama Haji Indramayu setelah pelaksanaan sholat subuh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kuningan, Ahmad Fauzi, mengatakan perubahan jadwal dilakukan karena padatnya penerbangan dan banyaknya kloter yang diberangkatkan dalam satu hari. Menurutnya, kondisi tersebut merupakan hal yang biasa terjadi setiap musim haji dan hanya berdampak pada satu kloter yang transit tanpa menginap di asrama haji. Berikut pernyataan Ahmad Fauzi kepada RRI.
5: Himbauan tetap jaga kesehatan. Ikuti aturan-aturan atau prosedur perawatan haji, banyak istirahat, banyak konsumsi makanan-makanan yang sehat, minum vitamin, karena kemungkinan kalau yang belum panggil ini, yang sekarang termasuk satu Zulhijjah, mungkin nanti tiba dibuka itu sekitar tanggal 10, karena khusus yang kloter 39 ini memang tidak minat, dia sama haji, jadi hanya dengan sisa yang tidak minat, terus langsung menuju bandara, langsung ke Jeddah, hanya sekitar 6-5 hari langsung mengikuti haji, jadi agak sedikit mohon untuk kesehatannya karena langsung ke proses puncak haji.
4: Mas Fauzi menambahkan, setelah tiba di Asrama Haji Indramayu, jemaah hanya melakukan proses administrasi pembagian living cost, paspor, gelang identitas, serta pemeriksaan X-ray sebelum diberangkatkan ke Bandara Kertajati sekitar pukul 12.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian jemaah haji kloter 39 KJT diberangkatkan ke Tanah Suci pada hari ini tanggal 19 Mei 2026 sekitar pukul 15.45 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, untuk jemaah kloter 8 KJT asal Kabupaten Kuningan telah lebih dahulu berangkat ke Tanah Suci, dilaporkan seluruh jemaah dalam kondisi sehat. Saat ini para jemaah tengah mempersiapkan diri menghadapi rangkaian puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Istamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Asrama Haji Palembang, Sumatera Selatan memastikan barang-barang jemaah haji yang tertinggal saat pelaksanaan embarkasi disimpan petugas dengan baik. Nova Ariana melaporkan selengkapnya. Nova.
6: Baik, pendengar, info haji dari RRI Palembang, ini ada yang menarik. Saat jemaah haji menginap di satu malam di Asrama Haji Palembang sebelum mereka diterbangkan menuju Tanah Suci, karena jemaah haji yang tiba di Asrama Haji wajib mengikuti serangkaian kegiatan. Rangkaian diikuti mengharuskan semua jemaah dari setiap kloter menginap di Asrama Haji Palembang. Namun, saat menginap, beberapa jemaah ada yang sengaja meninggalkan makanan dan pakaian kotor yang tidak dapat diakomodir dalam tas bawaan. Asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang, Ashari, mengatakan setiap barang jemaah yang ditinggalkan, baik itu dititipkan langsung ke petugas asrama atau tanpa pesan, akan disimpan dengan baik oleh petugas. Hingga mereka tiba kembali, jemaah dapat meminta barang yang tertinggal atau sengaja ditinggalkan yang umumnya berupa pakaian kepada petugas. Sedangkan makanan yang dibawakan sanak keluarga saat mereka menginap biasanya jemaah memberikan kepada petugas karena jelas tidak diperbolehkan dibawa ke pesawat, apalagi jemaah yang masuk asrama haji sudah dikarantina termasuk dalam makanan yang mereka konsumsi. Berikut pernyataan dari Asari selaku asisten manajer operasional Asrama Haji Palembang.
5: Ya, ada jemaah-jemaah yang masih yang sudah diperbolehkan dari kan Saudi ya, ada barang-barang yang nggak boleh dibawa, mas banyak teman jemaah yang tadi karena memang nggak boleh dibawa atau
6: Asrama Haji Palembang saat ini tengah bersiap menyambut kepulangan jemaah haji dari embarkasi Palembang. Asrama Haji Palembang menyediakan 4 gedung selama pelaksanaan ibadah haji 2026. Masing-masing gedung memiliki 40 kamar. Setiap kamar berisikan 4 orang jemaah. Saat ini direncanakan jadwal embarkasi kloter pertama. Embarkasi Palembang ini dijadwalkan tiba di Indonesia atau tiba di Bandara S. Sultan Mahmud Badarudin 2 Palembang 2 Juni mendatang. Dari RRI Palembang, Nova Ariana melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pelemahan nilai tukar rupiah kembali menjadi perhatian di tengah meningkatnya ketidakpastian ekonomi global. Kondisi ini bukan hanya menjadi sorotan pembuat kebijakan, tapi juga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap masyarakat. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat kembali menjadi sorotan. Nilainya bahkan sempat mendekati Rp17.700 per dolar Amerika Serikat yang memicu perhatian serius DPR terhadap langkah stabilisasi Bank Indonesia. Dalam rapat lanjutan agenda evaluasi kinerja Bank Indonesia, sejumlah anggota Dewan menyoroti tekanan rupiah yang terus berlanjut. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan, pelemahan rupiah tidak bisa dipandang sebagai persoalan teknis semata. Menurutnya, stabilitas nilai tukar harus dijaga karena berpengaruh langsung terhadap harga kebutuhan pokok dan kepercayaan pelaku pasar terhadap perekonomian nasional.
2: Kita meminta kepada Bank Indonesia melakukan langkah-langkah yang sungguh-sungguh bagaimana melakukan upaya stabilisasi nilai tukar rupiah kepada kesepakatan politik yang kita punya, yaitu di asumsi makro APBN 2026 di mana rupiah itu berada pada angka 16.500 rata-rata. Sehingga BI tadi memberikan argumentasi bahwa di bulan Juni, Juli, Agustus, September itu biasanya rupiah mengalami penguatan. Tapi kan juga disampaikan tadi kepada seluruh peserta rapat bahwa sejak 1 Januari 2026 rupiah itu belum pernah berada di pada kisaran level 16.500. Nah inilah yang harus dijadikan perhatian oleh Bank Indonesia bagaimana nanti supaya rata-rata nilai tukar itu bisa sesuai dengan asumsi makro.
1: Sorotan lain datang dari anggota Komisi 11 DPR RI, Haris Turunan, yang mempertanyakan efektivitas seluruh instrumen Bank Indonesia dalam menahan tekanan rupiah. Menurutnya, berbagai langkah intervensi telah dilakukan. Namun, depresiasi rupiah masih terus berlangsung sehingga perlu evaluasi menyeluruh terhadap faktor domestik maupun eksternal yang mempengaruhinya.
3: Semua instrumen yang dimiliki BI sudah dilakukan. Tetapi, why? Kenapa rupiah tetap berlanjut mengalami depresiasi? Kemungkinan penyebabnya adalah yang Bapak katakan di presentasi, tekanan global sangat besar. Ini memang diakui tekanan global sangat besar. Tetapi harus diakui juga bahwa ada masalah serius di domestik, Pak. Ini harus jujur diakui. Ada masalah di fiskal, ada masalah di defisit di current account, ada arus modal keluar dalam jumlah besar, dan ada masalah di kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.
1: Menanggapi berbagai pertanyaan tersebut, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menjelaskan tekanan terhadap rupiah dipengaruhi oleh kombinasi faktor global dan domestik. Mulai dari penguatan dolar Amerika Serikat, ketegangan konflik dunia, hingga meningkatnya kebutuhan devisa nasional pada periode April hingga Juni. Meski demikian, Bank Indonesia menilai pelemahan rupiah saat ini masih berada di bawah nilai fundamentalnya atau undervalued. Bank Indonesia juga tetap meyakini rata-rata nilai tukar rupiah sepanjang 2026 masih dapat bergerak dalam kisaran asumsi APBN.
4: Average year to date rupiah sekarang adalah 16.900 sekian. Berarti kan di atas nih. Tapi yang kita bicarakan average tahunan. Dan kalau Pak Andra coba dilihat dari tahun ke tahun, rupiah itu memang umumnya dalam tekanan April, Mei, Juni. Karena demandnya tinggi. Tapi dari Juli, Agustus akan menguat. Coba Juli, Agustus, September itu akan, kalau kita lihat grafik itu akan.
1: Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Denny Prakoso, menegaskan Bank Indonesia tetap optimis tekanan terhadap rupiah bersifat sementara. Menurutnya, setelah melewati periode tingginya tekanan dolar, nilai tukar diperkirakan akan kembali stabil. Bank Indonesia meyakini rupiah berpeluang kembali bergerak dalam rentang target Rp16.200 hingga Rp16.800 per dolar Amerika Serikat. Optimisme tersebut didasarkan pada langkah stabilisasi yang terus dilakukan secara konsisten di pasar keuangan.
5: BI masih optimis nilai tukar rupiah di tahun ini masih bisa mencapai rata-rata yang sudah ditargetkan yaitu 16.500 dengan rentang 16.200 sampai dengan 16.800. Bank Indonesia akan terus melakukan 7 langkah strategis dalam rangka memperkuat nilai tukar, dan tentunya kita akan selalu mencermati kondisi terutama di global.
1: Pelemahan rupiah ini kembali menunjukkan besarnya tantangan yang dihadapi perekonomian nasional di tengah tekanan global. Kedepan, sinergi kebijakan moneter Bank Indonesia dan kebijakan fiskal pemerintah menjadi kunci untuk menjaga stabilitas, memperkuat kepercayaan pasar, serta memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bagaimana respon dari masyarakat terhadap pelemahan rupiah yang masih terus terjadi belakangan ini? Apakah dampaknya sudah mulai dirasakan dalam kehidupan sehari-hari? Berikut informasi selengkapnya.
6: Ya, menurut saya kalau rupiah terus melemah, yang paling cepat terasa sih biasanya harga-harga barang ikut naik ya, terutama barang impor, terus juga kebutuhan pokok-pokok tertentu. Ujung-ujungnya tentu aja daya beli masyarakat kecil yang paling terdampak, karena pasti pengeluaran harian kan juga jadi makin besar.
7: Menurut saya sih pemerintah dan Bank Indonesia itu harus cepat ya mengambil langkah supaya kondisi ini juga nggak berlarut-larut gitu, karena stabilitas rupiah kan menurut saya penting ya, bukan hanya untuk pasar keuangan tapi juga untuk menjaga rasa aman untuk masyarakat terhadap kondisi ekonomi.
8: Mungkin dampaknya belum langsung terasa sekarang, tapi tetap bikin cemas soal kondisi ekonomi ke depannya. Yang penting masyarakat diberi penjelasan sih yang jelas soal kondisi ini supaya nggak muncul kepanikan. Harapannya dengan komunikasi yang baik, masyarakat bisa jadi lebih tenang, terus juga tetap percaya ya bahwa situasi ekonomi masih bisa dikendalikan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RDP atau Rapat Dengar Pendapat DPR RI dan BI serta tantangan ekonomi nasional, yang disusun oleh Tom Hakim, dibacakan oleh Rani Indira.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Beberapa waktu terakhir, nilai tukar rupiah masih berada dalam tekanan yang cukup berat. Kondisi ini juga mendapat perhatian wakil rakyat yang tergabung dalam Komisi 11 DPR. Dalam rapat dengar pendapat dengan Bank Indonesia, Senin 18 Mei 2026 kemarin, strategi menjaga stabilitas rupiah turut disorot. Tekanan terhadap rupiah memang tidak terjadi tanpa sebab. Kebijakan suku bunga Amerika Serikat dan ketegangan geopolitik masih mempengaruhi pasar dunia. Situasi global membuat investor cenderung memindahkan dana ke aset yang lebih aman. Akibatnya, mata uang negara berkembang termasuk rupiah ikut mengalami tekanan. Dalam rapat tersebut, kebijakan suku bunga Bank Indonesia juga mendapat perhatian serius. Bagi pelaku usaha, suku bunga menentukan biaya ekspektasi bisnis mereka. Semakin tinggi bunga, berkolerasi dengan modal yang harus ditanggung pelaku usaha. Dampaknya bisa meluas terhadap pertumbuhan investasi dan pembukaan lapangan kerja baru. Dunia usaha menjadi lebih berhati-hati dalam melakukan ekspansi dan perekrutan tenaga kerja. Sementara bagi masyarakat, kebijakan moneter mempengaruhi harga barang di pasar. Jika inflasi meningkat, daya beli masyarakat berpotensi semakin lemah. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tentu kita berharap Bank Indonesia mampu menjaga keseimbangan kebijakan. Stabilitas rupiah memang penting, tetapi pertumbuhan ekonomi juga tidak boleh terganggu. Pemerintah perlu menjaga stabilitas harga pangan dan memperkuat sektor produksi domestik. Langkah ini penting agar tekanan inflasi tidak semakin membebani masyarakat kecil. Bank Indonesia juga perlu memastikan kebijakan suku bunga tetap terukur dan adaptif. Keputusan yang terlalu agresif bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada akhirnya, menjaga stabilitas ekonomi bukan hanya soal angka dan kurs mata uang. Yang paling penting adalah menjaga kehidupan masyarakat tetap aman dan terjangkau. Karena itu, kebijakan ekonomi harus berpihak pada stabilitas sekaligus kesejahteraan rakyat. Sinergi kuat pemerintah dan Bank Indonesia menjadi kunci menghadapi tantangan ekonomi hari ini. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi menyatakan kekhawatirannya terhadap kapasitas PBB, khususnya Dewan Keamanan, dalam mencegah dan menyelesaikan konflik internasional. Motegi menambahkan Jepang akan terus mendorong reformasi Dewan Keamanan dan memperkuat kerjasama multilateral di tingkat global. Dunia olahraga, di mana pengurus pusat persatuan bola voli seluruh Indonesia memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putri Indonesia yang dipersiapkan menghadapi AFC Nation Cup 2026 di India dan SEA Filik 2026 di Filipina serta Indonesia. Pelatih baru Sergio Veloso akan memimpin skuad yang mengandalkan pemain berpengalaman sekaligus memberikan kesempatan debut bagi para pemain baru.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Jambi Pagini.
1: Berbagai permasalahan setiap hari terjadi, mewarnai perjalanan kehidupan kita. Masalah dan opini publik. Pro 1 RRI Jambi.

Iya, pendengar, dimana saja Anda berada, masih bersama kita di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi ya. Dan di edisi hari ini Selasa 19 Mei 2026, saya Astri Landari menemani kebersamaan Anda di pagi hari ini di Jambi Menyapa dalam ruang opini publik Pro 1 RRI. Pendengar, kita bicara mengenai pertumbuhan koperasi Merah Putih yang tentunya harus dibarengi kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat. Dan untuk itu saya ingin mendengar tanggapan dan juga komentar Anda terkait daripada koperasi Merah Putih yang luar biasa. Ini adalah salah satu program Bapak Presiden Prabowo Subianto ya. Bagaimana tanggapan dan komentar Anda, saya nantikan di opini publik Pro 1 RRI pagi ini. Pendengar, di line telepon 0811-6707-8850. Silakan Anda ingin bergabung di WhatsApp pada pagi ini di line telepon yang saya sebutkan, atau juga mengirimkan tanggapan dan juga komentarnya di pesan WhatsApp Pro 1 RRI Jambi. Dan pendengar, disebutkan oleh pakar ekonomi Jambi, Profesor Haryadi, yang menilai pertumbuhan koperasi Merah Putih ini harus dibarengi kontribusi nyata terhadap kesejahteraan masyarakat ya. Nah, untuk itu bagaimana tanggapan dan juga komentar Anda? Silakan Anda yang ingin bergabung di 0811 6707 8850.

0: Ya baik, peringat di mana saja Anda berada mengenai pertumbuhan koperasi Merah Putih ya di opini publik Pro 1 RRI Jambi pagi ini. Selamat pagi, saya menyapa Anda yang tentunya saat ini mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi, pendengar di FM 88,5 MHz ya. Dan kita bicara mengenai pertumbuhan ekonomi untuk koperasi Merah Putih ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Ula.
0: Selamat pagi, ini Pak Pur ya?
1: Iya betul,
0: iya.
1: Maaf sudah lama
0: gak ketua, iya.
1: Tapi motor terus.
0: Bener, apa kendalanya Pak Pur? Sakit kah atau ada apa?
1: Enggak ada kendala.
0: Oh enggak ada. Oke, baik-baik. Lagi panen kayaknya nih, panen besar.
1: Di kanan lagi nyangkul.
0: Iya. Macam-macam. Baik-baik lah. Tapi monitor terus Pro 1 ya Pak ya.
1: Alhamdulillah monitor. Tiada hari tanpa monitor Mbak.
0: Oke, baiklah. Tiada hari tanpa mendengarkan radio RRI ya. Baik Pak Pur, kita bicara mengenai pertumbuhan koperasi Merah Putih yang harus dibarengi dengan kontribusi nyata nih terhadap kesejahteraan masyarakat. Apa nih tanggapan dan komentar Pak Pur terhadap koperasi Merah Putih? Bagaimana di daerah Pak Pur sudah terbentuk kah?
1: Alhamdulillah sudah terbentuk Mbak di desa Pempairnya ya Bajubang ya.
0: Iya, alhamdulillah. Kayaknya
1: sudah siap. Mm-hmm. Tapi saya belum dapat informasi mulai operasi apa belum kan gitu.
0: Oke, baik-baik. Terus?
1: Tidak daftar menjadi anggota juga. Ya harapan saya ya semoga tercapai lah apa yang menjadi cita-cita Pak Prabowo, presiden kita.
0: Iya, benar.
1: Nama koperasi benar-benar berjalan ya sangat bermanfaat sekali bagi masyarakat. Karena koperasi merupakan pintu gerbang untuk apa ya, sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat, sembako maupun sarana-sarana pertanian. Masuk koperasi ya harganya kan terjangkau kan gitu loh.
0: Iya, betul-betul.
1: Dan kalau kita untuk menjual hasil produksi kita, UMKM, pertanian dan lain-lainnya, otomatis kan dengan nilai ya yang layak, yang bagus, yang tinggi kan juga,
0: gitu
1: kan. Samping itu juga untuk khususnya anggota, harapannya ya mendapat kesejahteraan dan mendapat SHO sudah akhir tahun kan.
0: Iya, itu yang dinanti-nanti anggota ya Pak ya.
1: Iya, umumnya ya manfaatnya ya menambah kesejahteraan atau memberi fasilitas masyarakat sekitar kerjanya kan.
0: Iya, baik.
1: Harapannya
0: baik.
1: Kan itu.
0: Oke.
1: Tergantung nanti pengennya lah harusnya
0: Iya, baik-baik. Terus lanjut Pak. Iya.
1: Dari wadah koperasi tersebut ya.
0: Bukan, iya, kehadirannya bukan hanya dilihat dari jumlah anggota ya Pak ya.
1: Iya, ya terutama tergantung terhadap pengurus loh Mbak kalau koperasi itu.
0: Betul.
1: Kalau relasinya pas, mudah-mudahan cepat sekali omsetnya akan gitu loh.
0: Iya.
1: Tapi kalau terusnya. Anggota koperasi tersebut
0: Iya,
1: walaupun
0: iya.
1: Mungkin manajer ditempah, dididik dan lain-lainnya.
0: Benar-benar. Mudah-mudahan yang menjabati anggota, baik itu manajer, ketua dan lain sebagainya di koperasi Merah Putih ini amanah lah Pak Pur ya.
1: Iya, sesuai dengan popsinya masing-masing.
0: Iya, itu. Betul sekali, baik.
1: Operasi kado yang berjalan itu semuanya mau ditangani pengurus, akhirnya kan berjalan gitu loh.
0: Iya, benar.
1: Ini yang, ya karena saya sendiri kan udah 3 tahun lebih sampai saat ini anggota koperasi.
0: Masya Allah, iya, lanjut Pak.
1: Ya, belum saya rasakan sebagaimana harapan gitu.
0: Iya, baiklah. Baik, baik itu saja Pak Pur. Iya. Oke. Iya, baik. Baik, Pak Pur, dan mohon izin para pendengar jangan ditelepon dulu ya kalau sudah ada yang masuk dan bergabung ya. Karena ketindih suaranya ini darinya Pak Pur yang ada di pompa air. Baik. Iya, lanjut Pak Pur?
1: Lanjut, Mbak ya?
0: Iya, enggak, sudah, itu aja komentarnya.
1: Oke, terima kasih, Mbak.
0: Terima kasih kembali, Pak Pur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, kami mohon izin untuk para pendengar jika mungkin mendengarkan siaran kami Pro 1 RRI Jambi. Jika penyiar sedang berkomunikasi dengan pendengar yang sudah masuk di line telepon Pro 1 RRI, Anda mohon bersabar untuk bisa bergabung ya, karena itu akan menghambat suara daripada pendengar yang sudah berkomunikasi dengan penyiar ya, mohon izin ya. Baik, untuk selanjutnya Anda ingin bergabung bersama kami di 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Pak De.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Masya Allah, sehat, Pak De?
2: Alhamdulillah, sehat, Nak.
0: Alhamdulillah. Kita bicara mengenai pertumbuhan Koperasi Merah Putih nih, Pak De.
2: Ya, dengan berdirinya Koperasi Merah Putih, mudah-mudahan bisa menjelaskan
0: masyarakat ya, baik.
2: Seandainya sudah mensejahterakan rakyat sekitarnya, kemudian masyarakat menjadi anggota, Mbak.
0: Iya.
2: Koperasi Merah Putih ini masyarakat perlu jadi anggota.
0: Benar. Iya, iya, betul. Dia udah dapat manfaatnya ya, yang ia rasakan ya.
2: Tapi kalau sudah bisa menikmati manfaatnya Koperasi Merah Putih, kemungkinan besar masyarakat baru bisa menjadi anggota, bisa berbondong-bondong menjadi anggota, Mbak.
0: Iya, pelan-pelan akan bergabung nantinya gitu, Pak De ya.
2: Iya, misalnya Koperasi Merah Putih ini kan masih modal dari pemerintah.
0: Iya.
2: Instruksi presiden. Biasanya instruksi presiden itu ya kayaknya cuma angkat tangan kayak ayam dong, Mbak.
0: Mudah-mudahan ini kali ini tidak ya, Pak De ya.
2: Anggotanya ya, benar-benar dengan hati ya, karena mencari kekayaannya, insya Allah ya terwujud lah.
0: Iya, baiklah. Baik.
2: Tapi ya itu tadi, yang penting buktikan dulu bisa menjarakan masyarakat. Masyarakat percaya dan baru masyarakat tertarik menjadi anggota.
0: Betul, betul.
2: Tapi kalau belum bisa membuktikan, nah, kemungkinan besar masyarakat pun jadi kita koperasi ya. Ya, saya nggak bisa ngomong lah.
0: Iya, baiklah.
2: Sejak sama orde baru sampai sekarang, cuman berdiri tapi apanya itu nggak menentu.
0: Iya.
2: Yang menikmati ya staf dan karyawannya aja.
0: Hanya sekelompok orang gitu, Pak De ya. Baik. Karena yang diperlukan itu adalah transparansi, profesionalisme dan juga pelayanan yang baik agar kepercayaan masyarakat terus meningkat, seperti itu, Pak De ya.
2: Manfaatnya ya paling penting, Mbak.
0: Baik.
2: Terima kasih. Ya, salam.
0: Terima kasih kembali, Pak De. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, bagaimana tanggapan Anda terkait pertumbuhan Koperasi Merah Putih? Silakan 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Pak Ujang.
3: Selamat pagi, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Pak Ujang? Sehat pagi ini?
3: Sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Soalnya nelpon kecilan, Mbak Liu.
0: Iya, itu tadi karena ada penelpon yang lain mencoba gabung dipaksain, tapi saya nggak bisa angkat gitu. Iya, baik, silakan untuk tanggapannya mengenai Koperasi Merah Putih ini, Pak Ujang.
3: Ya, Merah Putih kami sudah ada.
0: Sudah ada ya, alhamdulillah.
3: Berjalan belum?
0: Belum berjalan, tapi sudah dibentuk.
3: Sudah dibentuk.
0: Baik.
3: Yang dari pemikir sudah dari sini, belum berdiri. Buka, kalau sudah siap. Soalnya dari pembesi semua tidak mungkin lah, pasti yang terhadap daerah gitu kan.
0: Iya.
3: Kalau jauh-jauh nanti sini kata terlambat datang aja
0: lah.
3: Lagi seperti masih Merah Putih kan, kalau dibuktikan dulu mau masyarakat merasakan gitu kan.
0: Iya.
3: Nah, sudah cerita nanti malu lah gitu kan.
0: Betul.
3: dijelaskan dulu, masyarakat baru tertarik. Jadi masyarakat bisa jadi karyawan, jadi apa,
0: anggota gitu.
3: Jadi dengan cerita itu kan, itu kan menggaya masyarakat untuk masyarakat.
0: Iya.
3: Pemerintah itu mengadakan itu kan. Masyarakat, jadi masyarakat yang nikmatnya gitu.
0: Oke, baiklah.
3: Terima kasih Mbak Ulan.
0: Terima kasih kembali Pak Ujang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik, pendengar di mana saja Anda berada, memang kehadiran daripada koperasi ini tidak cukup hanya dilihat dari bertambahnya jumlah anggota atau berkembangnya usahanya nanti ya, tetapi juga dari sejauh mana koperasi ini mampu meningkatkan taraf hidup anggotanya dan juga lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, tentunya pendengar, koperasi juga diharapkan menjadi sarana pemberdayaan ekonomi rakyat melalui penyediaan lapangan kerja, bantuan permodalan, pelatihan usaha, serta juga penguatan semangat gotong royong ya. Bagaimana tanggapan dan komentar Anda? Saya nantikan kembali 0811-6707-8850. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi juga Mbak Ulan.
0: Iya, apa kabar Pak Rudi? Alhamdulillah.
4: Baik.
0: Ya, alhamdulillah, baiklah.
4: Baliknya bagaimana
0: Mbak? Alhamdulillah sehat dan baik-baik saja,
4: iya,
0: Pak Rudi.
4: Alhamdulillah, sudah tetap membahanar ya.
0: Gimana nih usahanya, lancar?
4: Alhamdulillah adalah Mbak Ulan.
0: Oke, baiklah. Semoga juga dengan apa namanya adanya koperasi Merah Putih juga bisa membantu nantinya Bang Rudi ya, terutama permodalan ya.
4: Mudah-mudahan Mbak Ulan.
0: Iya. Bagaimana di daerah Bang Rudi kalau koperasi Merah Putih sudah terbentuk?
4: Kalau daerah Sengeti sudah terbentuk kelihatannya Mbak Ulan.
0: Alhamdulillah.
4: Tapi kalau di tempat saya tinggal juga sudah dibentuk. Tapi karena nggak dilibatkan, mungkin Mbak Ulan ya, mungkin yang dilibatkan hanya perangkat desa aja kelihatannya Mbak Ulan. Itu ya. Itu kemana itu cara mengerut anggotanya itu Mbak Ulan? Apa kayak koperasi yang apa metodenya yang baru lagi kita nggak tahu juga.
0: Betul. Apakah memang sudah banyak juga yang menanyakan ya, koperasi Merah Putih ini memang perangkat desa ikut terlibat, ikut dua jabatan atau harus masyarakat sekitar, nggak dari pemerintah desa gitu ya?
4: Iya, benar Mbak Ulan, sebagusnya itu kalau pejabat itu jangan merangkap Mbak Ulan, sebagusnya. Kalau dia ngurus untuk pejabat desa, ya desa aja Mbak Ulan, ya urus Mbak Ulan. Karena katanya kan membuka lapangan pekerjaan, maka yang kerja di situ ya itu juga Mbak Ulan.
0: Benar.
4: Mau dibuka itu Mbak Ulan.
0: Betul.
4: Harus dikaji juga ulang Mbak Ulan, karena sekarang ini juga ada yang sudah selesai Mbak Ulan gedungnya ya. Karena gedungnya ini buat sendiri Mbak Ulan, wow
0: mantap.
4: Juga Mbak Ulan dia itu sekarang.
0: Aduh, berarti lah, luar biasa ya.
4: Yang wajib aja itu Mbak Ulan, dia Mbak Ulan.
0: Iya.
4: Harus ada tempat khusus, ada khususnya Mbak Ulan. Semoga aja ini dapat berjalan dengan lancar Mbak Ulan ya.
0: Iya, baik.
4: Bisa menjelaskan kalau ada anggotanya, mungkin ada anggota lah, karena dia koperasi Mbak Ulan, ada anggota, ada pengurus, ada itu ya, misalnya begitu. Ya, semoga aja ya bisa memberi dampak positif lah bagi orang banyak Mbak Ulan ya.
0: Iya, betul. Nah,
4: bisa belajar dari koperasi-koperasi yang dulu Mbak Ulan ya.
0: Benar.
4: Yang kaya itu yang pengurusnya aja, yang apa aja yang menikmati. Nah, maka anggotanya juga nggak bisa menikmati anggota. Padahal itu sokongan itu dari anggota juga banyak.
0: Iya, benar. Iya, nah, iya.
4: Simpan pokok, simpan wajib, simpanan itu semua ada di situ.
0: Oke.
4: Terkadang itu simpanan sudah meludak Mbak Ulan, akhirnya itu nggak ada penjelasannya itu yang Mbak Ulan ditakutkan.
0: Iya, baiklah.
4: Baik.
0: Terima kasih juga tanggapannya Bang Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, di beberapa pesan WhatsApp saya bacakan pagi ini ada salah satunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pendirian Koperasi Merah Putih di setiap daerah tentu kabar baik ya, dan pastinya juga ini adalah harapannya koperasi ini dapat mengakomodasi kebutuhan di setiap daerah dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Pengurusnya dari masyarakat sekitar, jadi sangat tahu kebutuhan kebutuhannya ya. Pengurus harus amanah, dari Ibu Daumi. Baik, terima kasih Ibu Daumi tanggapannya pagi ini melalui pesan singkat WhatsApp di Pro 1 RRI Jambi ya. Selanjutnya, halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Minto.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ini menarik sepertinya Pak Minto, harus kita bahas nih. Koperasi Merah Putih yang memang ini kabar baik sekali sih, tapi ada juga beberapa pro dan kontranya. Ini seperti apa dari versi Pak Minto nih?
5: Ya, kalau saya sih dianggap orang yang kontra ya, mungkin ya.
0: Okay.
5: Karena sampai saat ini saya masih belum lihat wujud nyatanya koperasi Merah Putih satu.
0: Iya, baik.
5: Karena kalau dibilang secara fisik bangunan, saya udah lihat beberapa titik.
0: Benar-benar.
5: Sampai saat ini kan belum beroperasi. Kita nggak tahu juga itu nunggu apa.
0: Atau sistemnya seperti apa. Seperti apa gitu ya.
5: Iya, yang kedua juga yang sudah kita lihat di metro, di beberapa daerah lain, itu kan kesannya banyak yang kurang ya.
0: Yeah.
5: Jadi entah itu dari sisi operasional, pengelolaan. Jadi memang ini sesuatu yang masih belum kelihatan arah dan tujuannya mau kemana, Mbak.
0: Yeah,
5: kalau
0: betul.
5: Saya pribadi begitu. Tapi ya kita sebagai warga negara tetap mendukunglah semua program pemerintah. Harapannya program itu baik dan bermanfaat buat kita semua.
0: Betul.
5: Karena kan itu digunakan dari uang pajak kita juga, gitu loh. Jadi jangan sampai ya sudah digelontorkan dana sekian banyak, tapi ternyata program ini berjalan 2-3 bulan kemudian hilang gitu.
0: Iya.
5: Nah, itu yang kita harapkan sebagai masyarakat umum lah. Karena kalau memang ternyata ke depannya bagus ya, alhamdulillah. Berarti kita juga mendapat manfaatnya kan. Nah, kalau misalnya nanti ternyata 2-3 bulan ternyata banyak yang tutup atau bermasalah, ya harusnya pemerintah juga terbuka.
0: Iya,
5: masalahnya di mana dan perbaikannya seperti apa. Ya, balik-balik itu tadi, harusnya ini dari kita untuk kita.
0: Iya, betul.
5: Kan sumbernya semua adalah uang pajaknya kita.
0: Benar, gitu. Dari rakyat untuk rakyat gitu Pak Minto.
5: Betul sekali Mbak. Jadi jangan ada sampai ini jadi bahan keuntungan buat sebagian kelompok atau segelintir orang lah. Jadi biar ya semuanya harus transparan lah. Saya bilang kalau emang ini baik ya kita pertahankan. Kalau ini ternyata kurang baik, ya harus ada evaluasi ya dari pemerintah gitu loh.
0: Iya, baik.
5: Karena kita yakin dan percaya lah, harusnya mereka yang mengeluarkan kebijakan ini, mereka orang-orang pinter lah.
0: Betul.
5: Membuat strategi dari awal mau seperti apa dan mau dibawa kemana gitu, operasi Merah Putih ini.
0: Benar-benar.
5: Terima kasih ya Mbak.
0: Iya, terima kasih Pak Minto ya.
5: Hari ini sehat-sehat selalu dan lebih baik daripada kemarin.
0: Oke, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar, harapan dan pastinya dari masyarakat kita, terutama para pendengar kita yang memberikan tanggapan terkait Koperasi Merah Putih yang merupakan salah satu program Bapak Presiden kita ya. Dan tentunya pendengar, terima kasih untuk Pak Pur tadi yang ada di pompa air, Pak Desutrisno juga, kemudian ada Pak Ujang juga dan Pak Rudi, Ibu Daumi melalui pesan WhatsApp dan juga ada Pak Minto ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Opini Publik Pro 1 RRI Jambi. Pendengar, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda ya. Dan pastinya juga untuk Anda semuanya, kita tentunya sebagai masyarakat penuh dengan sangat ya berharap penuh untuk Koperasi Merah Putih semoga berjalan lancar dan sukses tentunya ya. Dan pastinya dengan pengelolaan yang sehat juga dan program yang bermanfaat, koperasi dapat menjadi pilar ekonomi kerakyatan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata lagi. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan koperasi harus selalu diiringi dengan dampak positif yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat luas ya. Selamat pagi dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Jambi. Setelah ini Anda dapat mengikuti Jambi Menyapa, Dialog Jambi Menyapa terkait mengenai tantangan dan peluang pengembangan koperasi Desa Merah Putih ya. Bersama dengan rekan kami nanti Beni Wijaya di formasi 8 hingga 9 waktu Indonesia Barat, yang tentunya bersama 3 pakar, ada Dr. Andes Sardaini MM, Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah UKM UKM Provinsi Jambi. Kemudian juga ada Dr. Ahmad Soleh SEME, dosen pasca sarjana Universitas Jambi atau pengamat ekonomi, dan ada Bapak Muhammad Haikal Fahlevi Rawi, SSTPME, Lurah, Kelurahan Penyengat Rendah. Pendengar di mana saja Anda berada, selamat pagi dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Jambi pagi ini.
1: Untuk mengulas berbagai permasalahan dan isu menarik, kita ikuti Dialog Jambi Menyapa Pagi.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pendengar bersama saya Beni Wijaya dalam Dialog Jambi Menyapa Pagi pada edisi Selasa 19 Mei 2026. Ya, pendengar, di Selasa pagi yang cukup cerah ini nih, kita akan berbincang terkait Koperasi Desa Merah Putih. Tantangan dan peluang pengembangan Koperasi Desa Merah Putih tentunya. Ya, terkait tema kita pada pagi hari ini, pendengar, di studio sekarang telah hadir bersama kita semua. Yang pertama ada Pak Dr. Andes Sardaini MM yang merupakan Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Sardaini.
3: Selamat pagi Mas, selamat pagi.
2: Sehat Pak ya?
3: Alhamdulillah. Kondisi sehat.
2: Mungkin sehat. Boleh didekatkan ke mic-nya Pak. Ya. Oke, supaya terdengar jelas sama itu pendengar ya. Kita ya. Oke. Dan juga pendengar, di studio juga ada Bang Muhammad Haikal Fahlevi Rawi SSTPME yang merupakan Lurah Kelurahan Penyengat Rendah. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Haikal.
4: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Beni.
2: Sehat Bang ya?
4: Ya, Alhamdulillah sehat.
2: Dan pendengar, kita nanti juga bakal terhubung melalui sambungan telepon dengan pengamat ekonomi dan juga dosen pasca sarjana Universitas Jambi. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Ahmad Soleh.
5: Waalaikumsalam, selamat pagi.
2: Sehat Bang ya?
5: Sehat.
2: Alhamdulillah sehat. Nih, sebelumnya terima kasih nih Bang Soleh, tentunya sudah menyempatkan lah nih untuk bergabung di tengah kesibukannya gitu Bang Soleh ya.
5: Iya, baik.
2: Mungkin pendengar, sebelum kita mulai, saya mau coba tanya ke Pak Sada ini dulu nih terkait Koperasi Desa Merah Putih ini. Mungkin masih banyak pendengar kita yang belum ngerti lah sebenarnya Koperasi Desa Merah Putih ini apa nih. Mungkin Pak Sada ini boleh sedikit dijelaskan nih.
3: Baik, terima kasih. Ya, memang masyarakat banyak yang bertanya-tanya terkait dengan Koperasi Merah Putih ini. Ada namanya koperasi konvensional, itu koperasi yang lama itu. Nah, itu pembentukannya dulu berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 92. Dalam pembentukan itu, itu semua diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 92. Kemudian untuk koperasi KDKMP ini, Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih ini, itu merupakan instruksi Presiden nomor 9 tahun 2025 tentang percepatan pembentukan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih. Yeah. Nah, ini judulnya percepatan. Nah, memang ini koperasi ini kan baru, barang baru, merupakan produk yang baru dibentuk berdasarkan instruksi Presiden. Jadi perbedaannya ya tentunya apa namanya, ya sebenarnya pembentukannya tetap sama. Yeah. Karena waktu pembentukan kemarin tahun 2025 itu melakukan rapat anggota dulu. Yeah. Musyawarah desa. Musyawarah desa ya Pak Kelurahan. Yeah, ya, itu Pak. Sudah membentuk musyawarah desa baru pembentukannya. Dan mengenai apa namanya perbedaannya ini memang kalau koperasi konvensional itu lebih banyak kemandiri, operasionalnya mandiri, gedungnya mandiri. Tapi kalau koperasi desa Kelurahan Merah Putih ini memang dipandu langsung oleh pemerintah pusat. Ini merupakan program Astacita Bapak Presiden Prabowo Subianto. Untuk saat ini memang pertama kita sudah memfokuskan pembentukan kelembagaan koperasi itu

0: sebanyak untuk Provinsi Jambi sebanyak 1.584 koperasi atau 1.585 desa. Kenapa 1.585? Karena ada dua desa jadi satu koperasi kemarin. Oh,
1: itu untuk seluruh kabupaten kota ya, targetnya segitu Pak ya?
0: Iya, seluruh ada jumlah desa kelurahan 1.585. Jadi koperasinya 1.584. Ini sudah terbentuk di tahun 2005, percepatan itu pada mulai dari pada bulan Maret. Nah, ini sudah terbentuk semua pengurus dan anggotanya. Jadi ini untuk tahap awal. Kemudian pada etape kedua ini keluar lagi instruksi Presiden nomor 17 tahun 2025 tentang percepatan pembangunan gerai, gudang, koperasi desa kelurahan Merah Putih. Nah, ini yang pada saat ini sedang berlangsung. Kemarin Bapak Presiden telah meluncing operasional untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur. Di 1061, ini sudah siap gedungnya 100%, ditambah lagi dengan kelengkapan-kelengkapannya, sarana-prasarananya, rak-raknya, gerai-gerainya itu sudah siap semua, termasuk juga operatornya sudah ada. Nah, ini sudah siap semua, termasuk mobil itu ada dua, ada mobil truk, ada mobil pickup, ada mobil apa namanya itu, roda tiga itu. Itu untuk gambaran awal.
1: Kalau untuk di kabupaten kota di Provinsi Jambi sendiri, dari total target yang 1.584 dari 1.585 desa Pak ya, sudah terrealisasi berapa desa gitu Pak Sarda ini?
0: Untuk
1: pendirian Koperasi Merah Putih?
0: Kalau pendiriannya sudah semua, kelembagaannya sudah semua 1.584 ya. Badan hukum sudah memiliki badan hukum ya Pak Lurah ya? Semuanya sudah memiliki badan hukum. Tinggal lagi operasionalnya. Mungkin pada saat ini mungkin belum sampai 10% koperasi yang beroperasional secara mandiri. Karena menunggu pembangunan gedung gerai ini kan. Itu. Jadi ya sifatnya menunggu banyak ya kan. Tapi kan di wilayah Pak Lurah ini sudah ada berjalan Pak secara mandiri, kita beri ya apresiasi kepada lurah penyengat rendah ini. Memang mereka sudah memulainya, saya sudah tahu monitor juga dari dinas kota Jambi. Berbahasanya itu sudah mulai jalan itu kan secara mandiri. Mungkin ada kendala-kendala mungkin Pak Lurah itu masalah pembangunan gerainya belum ya Pak Lurah ya. Untuk Jambi itu, untuk kota, masalah lahannya itu yang agak susah ya untuk kota, wilayah kota termasuk juga wilayah Kota Sungai Penuh, Kerinci, ya itu. Kalau wilayah-wilayah lain itu memang wilayahnya luas. Memang nanti mungkin menunggu dari instruksi pusat untuk etape 2 ini, pembangunan gerai etape 2 ini mungkin volume luas anggarannya dikurangi kan, bisa ke atas mungkin barangkali nanti kan, kita nunggu petunjuk dari Satgas Nasional nanti.
1: Baik. Ini mungkin saya mau coba ke Bang Haikal nih, terkait Koperasi Merah Putih sendiri kan bisa dibilang yang di penyengat rendah ini yang pertama di Kota Jambi gitu Bang Haikal ya. Mungkin bisa sedikit diupdate nih, seperti apa nih perkembangannya sekarang?
2: Jadi baik, sedikit menjelaskan. Jadi pada bulan Juli kemarin tahun 2025 kami langsung meluncing koperasi kami dengan mengundang Bapak Wali Kota, saat itu diwakili oleh Bapak Owako, dan di sana kami juga langsung bekerja sama dengan Bulog. Karena Bulog kita ketahui yang mereka mempunyai barang, saat ini kan mereka memegang beras kita dengan minyak kita. Setelah itu kami launching, kami jalan. Alhamdulillah selama 1 tahun, karena koperasi ini kan selama 1 tahun harus ada RAT-nya, rapat anggota. Kami mempunyai keuntungan bersih sekitar 7 juta.
1: 7 per bulan gitu?
2: Satu tahun. Itu dengan modal swadaya masyarakat sendiri. Jadi kuncinya kalau koperasi ini Pak ada 2 sebenarnya. Pertama, pemimpinnya mau. Mau dalam artian itu mencari bisnis-bisnis mana yang bisa bekerja sama dengan kita. Pertama kami dengan Bulog, kedua kami ada dapat koperasi dari Kina. Mereka mau meminjamkan barangnya gula, ditaruh di drop dulu, dan pembayarannya di akhir. Jadi kan mengurangi modal kami. Selanjutnya yang kedua itu masyarakatnya juga mau. Terkadang ada masyarakat ini yang tidak mau mengikuti koperasi karena kurangnya pengetahuan maupun informasi, Pak. Terkadang seperti itu. Tapi kalau tujuan koperasi ini untuk mensejahterakan masyarakat, dan alhamdulillah rata-rata masyarakat kami mau. Untuk anggota kami di Penjengan itu sudah 120 lebih. Jadi waktu rapat kemarin, RAT kemarin, itu kan ada pembagian SHU.
0: Alhamdulillah, Pak.
2: Keputusan hasil rapat kemarin, SHU 20% itu dibagikan berupa sembako. Dan kami bagikan yang pertama minyak kita 1 liter dan sirup 1 liter, 1 botol juga. Itu dapat semua anggota, Pak. Jadi anggota ini berterima kasih kepada pemerintah, sudah jalan koperasinya. Cuman kalau tantangan kami yang pertama itu adalah gerai. Karena gerai kami belum ada, saat ini kami masih menumpang dengan toko masyarakat. Dan baiknya masyarakat di sana itu mau meminjamkan tokonya secara pribadi dan mau membantu menjualkan.
1: Oh, disatukan sama dagangan masyarakat.
2: Iya, disatukan dengan dagangan dia. Jadi mereka sendiri yang menjualkan, terus saya selaku lurah ini kan selaku ex officio sebagai pengawas. Di desa maupun kelurahan, saya mengontrol. Masuk barang misalkan berasnya 1 ton sebanyak 200. Nanti sebulan kita hitung, kita lihat lagi pembukaan koperasi untungnya sekian. Jadi saya sebagai pengawas di sana dan alhamdulillah uang itu terkumpul di kami. Kalau koperasi ini kan sebenarnya cukup luas dalam artian bisa membuka gerai-gerai yang berpotensi sesuai dengan kontur wilayah. Di kelurahan kami ini memiliki potensi pertama pertanian. Yang kedua pariwisata. Jadi pariwisata ini sudah saya coba memberikan stimulus. Jadi pada tahun kemarin waktu HUT RI di tanggal 17 kemarin, saya berdiskusi dengan Bapak Wakil Wali Kota Jambi untuk memindahkan acara yang biasanya di Kota Jambi, festival HUT RI kita itu pindah ke Penyengat Rendah. Nah, disitulah kami buat event layang-layang, event kuliner, panjat pinang. Dan saya mencoba menstimulan masyarakat begini kalau bisa kita kelola sama-sama pariwisata. Dan alhamdulillah selama 3 hari acara di sana, dari parkir saja, Pak, kami dapat untung 6 juta, Pak.
1: Selama 3 hari.
2: Selama 3 hari, karena ramai kan. Jadi sudah saya mulai coba, ini bagiannya kesekian, ini untuk koperasinya sekian, dan ini untuk kebersihannya sekian. Itu baru dari parkir. Cuman masalah kami belum bisa menarik iuran untuk gerai-gerai toko-toko yang berjualan di Pantai Penyengat Rendah. Ya karena kami belum ada yang bisa membuat. Kecuali kami sudah kami buat tokonya, sudah kami buat pendoponya, baru bisa kami kerjasama. Dan saat ini saya masih mengharapkan bantuan mungkin dari pemerintah untuk mempercepat. Karena kita ketahui, Pak, Jambi ini kota tengah-tengah. Kita ini yang minim akan pariwisata. Contohnya kemarin ada buka usaha di Sungai Gelam, itu rame, viral, bis bilang. Karena kita haus akan wisata di sini. Nah, saya dalam sambutan saya sering saya bilang, kita ini bersyukur di Penjengat Rendah ini sudah dikasih Tuhan tanah sekian 7 hektar itu berupa pantai, kalau turun berupa pasir itu, dan bisa kita gunakan untuk pariwisata. Cuman saya harapkan dari pemerintah ini ada sedikit stimulan pembantu kami untuk dapat menghidupkan potensi wisata kami. Mungkin itu kalau tantangan saya dalam
1: koperasi. Jadi bisa dibilang untuk perkembangan koperasi ini tidak cukup hanya pemerintah, masyarakat pun juga harus bersinergi lah gitu, Bang Haikal ya. Baik.
2: Mungkin satu lagi. Jadi waktu pembukaan koperasi ini masyarakat kan yang dipikirkan cuma satu. Bagaimana bisa kami meminjam di koperasi, Pak? Betul enggak, Pak?
0: Iya, betul.
1: Saya kan biasanya koperasi selain ada gerainya bisa minjam juga.
2: Bisa minjam. Gitu. Jadi saya sedikit pusing, Pak. Dalam mengatasi jawaban itu saya bilang, jadi begini, Pak. Kita belum ada modal yang bisa kita pinjamkan. Itu pertama. Yang kedua, jika kita aktifkan fungsi simpan pinjam ini, saya pastikan ini akan jadi balak ke depan. Karena atas dasar apa kita bisa memberikan pinjaman kepada masyarakat kita? Dan siapa yang menjamin? Dan akan lebih tidak enak lagi kita dalam satu rukun tetangga berselisih karena uang. Seperti itu saya sampaikan. Terus saya kasihlah opsi coba kepada RT ini memberikan rekomendasi. Hmm. Misalkan kedepannya kami sudah dapat uang sekian dan bisa kami bagikan alokasi per RT itu pinjamannya sekian, sekian, sekian. Tapi kan kita harus ada fungsi penjamin di RT, Pak.
1: Yeah.
2: Saya kembalikan kepada masyarakat, ya RT-nya malah tidak mau, Pak. Kok kami yang menjamin katanya kan? Ujung-ujung saya matikan opsi simpan pinjam itu karena
1: terlalu banyak resikonya.
2: Iya, gitu. Manusia ini kan maunya minjam saja. Simpannya kadang-kadang lupa dia, Pak.
1: Oke, baik. Ini mungkin saya mau coba ke Bang Ahmad Soleh dan Bang Ekel dan Pak Sari. Halo Bang Ahmad Soleh.
3: Halo. Okay. Baik, Pak.
1: Ini mungkin dari penjelasan Pak Sari ini dan juga Bang Haikal nih, tentu Bang Ahmad Soleh juga sering mendengar terkait Koperasi Merah Putih sendiri. Mungkin seperti apa nih tanggapan dari Bang Soleh sendiri nih?
3: Oke, okay, baik. Bang, ini izin ya. Saya hanya sebagai apa namanya? Sebagai pengamat ya. Kalau menurut saya ya, Koperasi Merah Putih ini sebenarnya idenya cukup baik. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena dari tujuan utama Koperasi Merah Putih ini adalah memiliki tujuan mulia, yaitu seperti mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui semangat gotong royong. Tadi dijelaskan bahwa ada keikutsertaan dari anggota dari masyarakat, kemudian menciptakan persatuan dan kemandirian ekonomi rakyat. Nah, ini menjadi pondasi awal dari munculnya Koperasi Merah Putih. Nah, lebih luas lagi ya tentu ini akan memperkuat ekonomi rakyat, menumbuhkan gotong royong, mengurangi ketimpangan, mendorong kecintaan produk lokal dan usaha lokal. Ini paling penting ini menurut saya. Yeah. Dan terakhir cita-cita ekonomi nasional yang ingin meningkatkan kesejahteraan general dan menyeluruh. Nah, tinggal pertanyaannya apa? Apakah ini akan tercapai dengan baik atau belum? Hmm. Karena sampai saat ini kan kita masih dalam pembangunan gedung gerai. Ini ada beberapa yang baru siap dan baru dimulai gitu ya. Nah, ini yang perlu kita awasi bersama. Apakah ini jalan dengan baik ke depan atau stagnan atau hanya sebatas rencana? Karena kami juga dari para akademisi memang belum bisa memberikan penilaian secara detail ya, karena aktivitasnya belum berjalan. Kemudian banyak hal lain lah yang memang belum bisa kita evaluasi mendasar. Nah, itu untuk sementara yang bisa saya sampaikan.
1: Oke, baik. Ini mungkin kalau kita berkaca pada pengalaman yang sudah-sudah, ada banyak koperasi di Indonesia yang mengalami bisa dibilang non-aktif atau mati suri lah gitu, Bang Soleh. Mungkin di era generasi, di era digital ini dan ekonomi modern, mungkin pandangan dari Bang Soleh sendiri agar hal-hal tersebut tidak terjadi seperti apa gitu, Bang Soleh?
3: Kita harus kembali mereview adanya koperasi ya. Dulu di zaman Orde ada namanya Koperasi Unit Desa, KUD ya. Jadi itu semua desa didirikan koperasi, hampir mirip dengan sekarang Koperasi Merah Putih. Di awal-awal itu tumbuh dengan baik ya. Tetapi karena kontrol dan program itu yang tidak kontinu per repelita atau per lima tahunan, akan banyak kesalahan-kesalahan dalam pengadministrasian, sehingga banyak yang mati dan banyak yang dalam tanda kutip dikorupsi. Jadi banyak pengelola yang menghabiskan itu. Termasuk kebetulan saya berawal dari keluarga yang hidup di transmigrasi. Itu banyak sekali. Sampai saat ini Koperasi Unit Desanya juga masih memiliki. Nah, ini menjadi satu pelajaran. Tapi kalau kita melihat dari generasi milenial yang sekarang ya, saya yakin ini pasti lebih baik ya dalam pengelolaan, kemudian adanya digitalisasi. Nah, saya harapkan dalam pengelolaan ini memang benar-benar transparan. Transparan, dikelola dengan profesional, kemudian kita sama-sama mengawasi berjalannya usaha itu. Nah, yang terlebih penting lagi, jika memang pengelolaan ini dirasa para agak kesulitan atau agak mentok atau istilahnya agak susah lah berkembang ya, boleh main-main ke kampus. Nah, di kampus itu para dosen memiliki satu kewajiban untuk melakukan pengabdian masyarakat. Sehingga itu bisa dirangkul untuk saling sharing informasi, belajar, saling membahas. Dan sekarang kalau untuk pengabdian masyarakat itu gratis, Bapak, itu ya. Nah, sehingga kami bisa menyalurkan apa yang kami ketahui untuk mengembangkan program tersebut. Dan koperasi mendapatkan manfaat secara cuma-cuma ya, dengan informasi dan pengetahuan yang lebih, sehingga sinergi ini bisa memberi dampak yang lebih baik ke depan, seperti itu, Pak.
1: Oke, baik. Jadi bisa dibilang generasi muda pun masih relevan lah gitu, Bang Soleh, untuk dilibatkan dalam koperasi ini gitu, Bang Soleh.
3: Kalau saya sih, generasi muda memang harus dilibatkan. Karena kreativitasnya luar biasa generasi sekarang ya. Saya juga menyadari ya bahwa saya merasa kalau dibandingkan dengan generasi muda yang saat ini ya, yang sangat melek teknologi ya. Apalagi di generasi tahun 70-an, 60-an, kalau memang dimasukkan muda yang kreatif, saya yakin koperasi Merah Putih akan berjalan dengan baik.
1: Oke, baik. Nih, mungkin tadi di opini publik sudah sempat kita buka line telepon sendiri. Ada banyak masyarakat yang bertanya nih terkait seperti apa nih pemilihan dari pengurus koperasi ini sendiri. Mungkin nanti kita coba bahas, kita tahan sebentar Pak Sarida ini, Bang Haikal dan juga Bang Soleh. Kita dengar lagu yang mau lewat terlebih dahulu.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
2: Anda masih bersama Dialog Jambi Menyapa Pagi.
3: Ya, pendengar, kembali lagi bersama kami di RRI Programa 1 di 88,5 MHz. Tadi kita udah berbincang nih dengan Pak Sayardaini, Bang Haikal, dan juga Bang Soleh nih terkait Koperasi Merah Putih sendiri. Dan juga mungkin ada sebagian masyarakat yang bertanya nih, mungkin nanti untuk pemilihan pengurus koperasinya seperti apa gitu. Mungkin Pak Sayardaini bisa sedikit dijelaskan nih.
4: Baik, terima kasih. Pertama tentunya, pemilihan koperasi itu telah dilakukan oleh pengurus merenda, sudah dilakukan oleh berdasarkan rapat anggota. Itu tidak bisa dipungkiri, memang di dalam undang-undang diatur seperti itu. Jadi rapat musyawarah khusus, khusus ini sudah awal-awal pembentukan itu, kalau tidak ada itu tidak bisa mendirikan koperasi. Tidak bisa menerbitkan badan hukumnya. Nah, itu tidak bisa. Dia harus melakukan musyawarah khusus, salah satu syarat pendirian koperasi. Nah, itu.
3: Oke, baik. Ini mungkin kalau kita berbicara tadi juga sempat disinggung terkait banyaknya koperasi yang mati suri gitu. Mungkin gimana sih cara dari Dinas Koperasi sendiri mungkin memastikan kalau koperasi tidak hanya berdiri secara administratif tetapi juga aktif dan produktif nih. Mungkin kalau dari Pak Sayardaini ini seperti apa gitu?
4: Iya, memang kita akui bahwa kondisi koperasi konvensional kita pada saat ini memang lebih kurang 50% untuk Provinsi Jambi ini, 50% lebih itu aktif. Jadi ada beberapa persen jumlah sekarang ini koperasi kita ada di data kita, ada punya data ODS namanya, data online system. Di data online system itu, karena termasuk koperasi baru ini sudah 5.665 itu kan. 5.665. Nah, dari koperasi ini itu kita kurangi dari jumlah koperasi Merah Putih ini, koperasi konvensional itu sekitar 4.000. Jadi ada yang tidak aktif 1.800. Jadi 2.000 lebih itu aktif. Bagi yang tidak aktif ini, ya memang ada kita anjurkan untuk melakukan penghapusan kan. Cuma sulit banyak sekali mereka untuk pengen untuk menghapus, membubarkan koperasi ini karena ini terkait dengan aset mereka. Kami juga tidak berani terlalu tidak mencampuri ini urusan koperasi yang apa namanya yang mau bubar ini, yang tidak aktif ini. Kenapa? Karena pemilihan itu tergantung dengan seluruh anggota. Jadi kita tidak punya ini kan, cuma kita memberi apa nama arahan supaya koperasi yang tidak aktif ini melakukan apa namanya penghapusan atau pembubaran. Tentunya banyak syarat-syaratnya itu. Nah, nanti ya tentunya ada hubungannya dengan Pak Kades, Kades Kelurahan untuk penghapusan itu. Banyak saksi-saksi yang kena melaporkan kepada kepolisian juga itu, karena ini tidak ada lagi kan, barang ini tidak lagi, mungkin ada aset-aset mereka yang tertinggal. Ini yang enggak susah. Jadi bagi koperasi yang lebih dari 2000 ini yang aktif ini, saya rasa ini cukup baik sekali, apalagi kita didukung oleh wilayah transmigrasi. Nah, di wilayah-wilayah transmigrasi ini koperasinya cukup baiklah,
3: sukses lah
4: gitu, sangat ya. Bagus. Jadi apa namanya ya, boleh dikatakan pengurusnya lebih punya inovasi. Saya setuju lagi sekali Pak Lurah tadi punya inovasi-inovasi banyak sekali kan. Sebenarnya pengurus-pengurus koperasi berinovasi itu kan, tidak vakum dengan apa yang telah disampaikan oleh pemerintah kan. Itu dibolehkan, inovasi itu dibolehkan itu. Karena kenapa? Karena dengan berinovasi ini tentunya kita bisa mengembangkan usaha-usaha kita secara mandiri itu kan. Nah, itu. Jadi saya pendapat apa yang disampaikan oleh Pak Dr.
3: Ahmad Soleh
4: tadi, beliau ini pengamat yang wah sangat bagus sekali menyampaikan ini. Saya sangat senang sekali, memang itulah kondisi sekarang sebenarnya apa yang disampaikan beliau tadi itu.
3: Oke, baik. Ini tadi kita juga sempat ngobrol dengan Pak Sarda, ini ada beberapa jenis gerai ini yang bisa dikelola di koperasi ini sendiri, Pak Sarda ini.
4: Iya, baik. Dari ketentuan Kemenkop semula itu kan ada, itu tadi ada beberapa gerai, itu ada gerai sembako, ada gerai apa namanya, yang pertama gerai kantor koperasi ya jelas nih kan, kemudian gerai obat, ada apotek itu kan, gerai klinik desa, gerai sembako tadi, gerai unit simpan pinjam, kemudian ada gerai pergudangan, kemudian ada gerai logistik itu tadi. Jadi memang itu arahan daripada Kemenkop seperti itu. Namun desa apa namanya koperasi boleh berinovasi itu lebih daripada
3: lebih
4: itu.
3: Lebih dari kan? Satu itu bisa
4: menyesuaikan dengan potensi
3: kondisi
4: desa.
3: Potensi desa
4: kan daerah pertanian kan, boleh kan daerah pertanian. Mungkin nanti ini perlu saya tambahkan juga nantinya ini. Memang arah daripada Koperasi Merah Putih ini ke depan ini memang penggabungan daripada subsidi pusat sekarang Pak ini. Misalnya kalau pupuk kemudian ada gas LPG, ada mungkin PKH Pak. PKH yang ini inti rencananya ini akan digabungkan di Koperasi Merah Putih. Kemudian apa namanya koperasi ini bisa juga nantinya ya jangan sampai mematikan warung-warung kita kecil, warung kecil yang UMKM kecil di desa, harus berkolaborasi dengan warung-warung yang ada di desa supaya mereka juga bisa berkembang. Tentunya koperasi juga tidak apa namanya memonopoli daripada kegiatan-kegiatan mereka. Dan tentu harus berbagi, berkolaborasi, termasuk juga koperasi-koperasi konvensional yang telah ada ini. Nah, mereka diharuskan untuk berkolaborasi dalam pengembangan ekonomi desa. Nah, ini harapan kita nantinya kalau memang ini ekonomi sudah terfokus di desa, tentu perputaran uang di desa tentu sangat besar gitu kan. tidak ada lagi rentenir-rentenir, tengkolak-tengkolak. Nah, itu gunanya tadi KSP itu tadi, koperasi yang simpan pinjam itu tadi. Yeah. Nah, nanti bisa apa namanya, masyarakat desa tidak perlu keluar lagi karena bunganya nanti juga oleh arahan Pak Presiden itu tidak lebih dari 6%, itu harus 6% itu.
3: Yeah. Nah,
4: kalau aturan-aturan yang apa nama undang-undang koperasi sekarang itu dibatasi 24% paling tinggi. Nah, itu resep oleh Pak Presiden itu agak ini kan, masa orang tidak mampu atau orang di bawah itu kita beri apa
3: bunga
4: nama
3: tinggi,
4: bunga tinggi itunya. Jangan, tidak boleh dari 6%, lebih dari 6% kata dia kan. Nah, ini yang perlu kita sikapi ke depan. Mudah-mudahan dengan adanya koperasi merah putih ini, harapan kita ya ekonomi desa bangkit ya, sesuai dengan tidak hanya apa namanya di sektor ini, ketahanan pangan juga apa namanya
3: kemandirian pangan,
4: kemandirian itu pangan juga harus aman gitu ke depannya. Itu yang kita harapkan, harapan Bapak Presiden, tidak hanya anggota kan, semua seluruh masyarakat itu harus jadi anggota koperasi. Itu harapan Bapak Presiden kan, jadi seluruh masyarakat kalau bisa ini jadi anggota koperasi gitu kan, kalau mau menikmati koperasi ya Pak Lurah. Kalau tidak ya sulit untuk menikmati koperasi
3: gitu,
4: ya, kan, karena kita tidak ada ini kan aktivitas kita kan gitu. Nah, mudah-mudahan ini yang termasuk juga tadi peserta PKH itu yang banyak dari Kementerian Sosial, banyak itu yang menerima apa namanya BLT apa namanya, bantuan itu,
3: sosial langsung, gitu,
4: bantuan sosial itu, nah itu.
3: Oke. Okay. Ini menarik nih, tadi Pak Sarda ini sempat berbicara terkait jangan sampai koperasi ini mematikan UMKM yang ada gitu, Pak Sarda. Mungkin saya mau coba ke Bang Haikal nih, gimana sih cara koperasi sendiri untuk membantu lah para pelaku UMKM di sekitar koperasi sendiri gitu, Bang Haikal?
5: Baik, jadi para pelaku kan selama ini kalau di kelurahan kami kan untuk belanja itu jauh dia. Harus ke pasar. Pasar paling dekat itu Pasar Auduri. Nah, dengan adanya koperasi kami tadi sudah bekerja sama dengan Bulog. Dan mereka itu terbantu. Karena barang-barang Bulog itu lebih murah dibandingkan dengan harga pasar. Jadi jatuhnya harga yang mereka jual di tangan kedua tadi itu sudah sama dengan Pasar Auduri tadi. Biasanya kan mereka belanja ke Auduri dengan harga misalkan 50. Dan mereka jual anggaplah harga 52. Nah, sedangkan dengan belanja di koperasi harga 48, mereka sudah bisa jual harga 50 tadi. Jadi malah membantu pasar. Jadi kalau saya lihat arahan dari Bapak Presiden ini, betul yang disampaikan Pak Kadis tadi, anggota PKH ini kan dulu ada namanya bantuan itu berupa e-warung. E-warung itu bantuan berupa uang, tapi dibelanjakan berupa beras, jeruk, dan lain-lain waktu zaman itu. Nah, harapan Pak Presiden ini ke depannya semua anggota PKH ini menjadi anggota koperasi, dan koperasilah yang mengelola e-warung tersebut, Pak. Dan saya lihat juga dari beberapa kebijakan dari kementerian yang lain seperti Kementerian Perdagangan, itu untuk barang-barang bersubsidi seperti minyak kita dengan beras kita itu salah satu penyalurannya itu tidak boleh swasta lagi. Itu harus ke koperasi merah putih. Dan dari migas pun seperti itu juga. Kedepannya gas-gas melon yang sulit di pasaran nanti ada semua di koperasi, Pak. Jadi begitulah koperasi sebagai penstabil harga juga di tengah masyarakat. Begitu.
3: Jadi bisa dibilang bukan mematikan tapi justru saling menguntungkan gitu,
5: saling bersinergi.
3: Bersinergi itu. Oke, baik. Ini mungkin kita bisa nggak bisa terlepas dari perkembangan teknologi dan digitalisasi sendiri. Mungkin kalau menurut pandangan Bang Haikal sendiri nih, gimana sih peran digitalisasi dalam pengembangan koperasi ke depannya mungkin nih?
5: Kalau pengembangan koperasi dalam digitalisasi, Pak ya. Kalau kami khususnya di daerah yang banyak wisata, itu sangat bagus, Pak. Karena digitalisasi ini kan sebagai branding, sebagai media informasi kepada masyarakat bahwasanya kita ada sesuatu yang bisa kita kembangkan. Cuman sedikit kelemahan kami di sana, mungkin kembali lagi ke manusianya, Pak. Belum ada yang benar-benar mengerti mengelola dalam menyampaikan informasi tadi. Seperti itu.
3: Oke, baik. Ini mungkin kalau di Penyengat Rendah sendiri sempat Bang Aikal sampaikan nih ada sekitar 120 anggota tadi.
5: Iya,
3: Pak. Ini gimana sih cara menarik minat-minat masyarakat sendiri nih mau ikut turut bergabung ambil ikut andil lah dalam pendirian koperasi ini.
5: Jadi kan di koperasi ini kan ada dua, Pak. Pertama ada simpanan pokok dan simpanan wajib.
3: Iya. Yeah.
5: Dan itu betul yang dikatakan Pak Kadis tadi, itu semua dilaksanakan dalam rapat anggota.
3: Yeah.
5: Dalam rapat anggota tadi mereka semua sepakat untuk simpanan pokok kami itu 50.000 dan wajib kami 10.000. Kalau simpanan wajib tadi itu menjadi modal koperasi. Itu tidak bakal bisa lagi uangnya diambil. Nah, yang 10.000 ini sebulan ini menjadi tabungan mereka ke depan. Karena suatu saat kalau mereka keluar itu bisa ditarik kembali.
3: Yeah.
5: Nah, pertama dengan murahnya simpanan wajib kami dan pokok kami tadi, itu menjadi salah satu minat mereka untuk ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, sebelum kami mendapatkan anggota sebanyak 120 ini, mereka ini kan butuh bukti dulu, Pak. Kami ikut-ikut koperasi tapi untuk apa sih? Nah, makanya waktu launching kami langsung taken MOU dengan Bulog. Langsung menghadirkan barang-barang subsidi. Jadi adanya kemudahan belanja di daerah kami, makanya mereka bisa. Jadi anggota koperasi kami itu kalau belanja, kan ada jenis, Pak, ada anggota dan non anggota. Anggota kami ini kami berikan kemudahan yang pertama untuk belanja barang-barang subsidi itu tak terbatas.
3: Mereka
5: bebas itemnya selagi stok ada. Mereka bisa jual lagi dan harganya lebih murah daripada orang yang non anggota. Seperti itu.
3: Nah, jadi ada semacam kartu kah atau
5: seperti ada semacam itu? kartu anggota. Setiap kali belanja tuh bawa kartu anggota.
3: Oke, okay. Jadi justru memang lebih tertarik karena manfaat yang diberikan pun juga banyak gitu, Bang.
5: Iya. Manfaat yang diberikan juga banyak.
3: Ini mungkin kita mau coba ke Bang Ahmad Soleh lagi nih. Halo, Bang Ahmad Soleh.
6: Ya, baik.
3: Oke, baik. Ini tadi mungkin Bang Ahmad Soleh sudah mendengar nih pemaparan dari Pak Sardaini dan juga Bang Aikal. Mungkin kalau dari pandangan perspektif ekonomi sendiri nih, mungkin apa sih yang menjadikan indikator koperasi yang sehat itu, yang sehat dan berhasil menurut perspektif ekonomi sendiri nih, Bang Soleh?
6: Baik, kalau menurut perspektif saya ya, yang dikatakan koperasi berhasil itu sebenarnya kita harus jaga keseimbangan antara pengelolaan koperasi merah putih ke depan dengan apa yang memang sudah ada atau aktivitas ekonomi sudah terjadi di masyarakat desa. Sesuai dengan yang disampaikan dengan Pak Kadis tadi ya, bahwa koperasi merah putih ini seharusnya saling melengkapi, saling menopang, dan membangun hubungan kolaboratif yang seimbang. Nah, kenapa itu perlu dilakukan? Karena jangan sampai jadi munculnya koperasi ini justru mematikan ekonomi dari masyarakat yang sebelumnya sudah tumbuh. Itu yang pertama. Yang kedua juga jangan sampai menutup atau mematikan aktivitas ekonomi lainnya. Dan menutup kemungkinan untuk munculnya para pengusaha-pengusaha baru atau pedagang-pedagang baru. Nah, kenapa ini perlu? Tujuan utama dari koperasi adalah meningkatkan kesejahteraan secara menyeluruh di level desa. Nah, kalau ini tidak dilakukan, tidak dibuat kolaboratif, maka nanti akan menciptakan satu persaingan antara pelaku desa dan koperasi, dan tentu pasti akan dimenangkan oleh koperasi. Jadi nanti akan menjadi ya, hanya peralihan pengelolaan ekonomi. Nah, selain itu juga beberapa hal yang memang harus dilakukan yaitu koperasi nantinya itu sebaiknya mengutamakan kerjasama, kemudian melibatkan pelaku usaha lokal. Jadi kalau bisa dirangkul para pengusaha itu. Kemudian mengisi sektor usaha yang belum optimal. Jadi apa yang kira-kira di desa itu masih belum bisa dikelola, nah ambil alih dari koperasi. Kemudian juga menjaga harga. Harga tetap tetap di level terbaik ya. Nah, seperti tadi dari Pak Lurah juga menyampaikan, melakukan kerjasama-kerjasama yang tidak bisa dilakukan oleh para pedagang di wilayah itu. Kemudian juga yang terpenting lagi, membuka ruang kemitraan usaha. Jadi misalkan ya, seperti saling titip jual produk. Misalnya mau menjual sendiri agak susah, titip ke koperasi. Kemudian di koperasi juga melakukan pelatihan usaha. Kemudian jika diperlukan memberikan bantuan pemasaran digitalnya. Kemudian kerjasama distribusi barang. Dan banyak hal lagi yang memang bisa dikembangkan. Kemudian juga memang yang disampaikan ya, sesuai dengan instruksi Presiden, saya sependapat ya, bahwa usaha-usaha yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti pupuk, subsidi, berbagai subsidi ya. Nah itu sebaiknya memang dikelola oleh koperasi. Kenapa? Karena nanti keuntungan dari koperasi akan dikembalikan ke masyarakat. Artinya ya, kita lakukan aktivitas itu akan kembali ke masyarakat kembali. Sehingga baik dan manfaat yang diterima secara langsung lebih murah, kemudian aksesnya lebih mudah, penyetaraan hak memperoleh kemudahan dalam membeli seperti gas melon ini juga lebih mudah ya. Dan untungnya nanti akan kembali lagi ke masyarakat. Nah, saya yakin kalau Merah Putih ini dikelola dengan sangat baik ya, saya yakin di setiap desa akan muncul bibit-bibit atau aktivitas-aktivitas ekonomi baru yang tumbuh dengan baik dan kedepannya akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan. Dan ini luar biasa sekali secara ideologinya. Tinggal bagaimana kita menempatkan teknologi. Nah, tadi juga disampaikan ya oleh Pak Lurah ya, bahwa para pengelola ini ada sedikit kekurangan terkait dengan teknologi. Penggunaan teknologi dan juga rangkul dari kampus, Pak. Di kampus Universitas Jambi itu banyak sekali mahasiswa yang jago IT, kemudian dosen-dosennya, atau saya pernah kunjungan ya ke desa Unggul Ponggok ya di Jogja, itu salah satu desa yang bagus sekali pengelolaan BUMN-nya ya. Nah, mereka mendatangi kampus untuk minta mahasiswa tertentu, misalkan IT ya, yang tahu bidang IT untuk KKN di sana atau magang di sana, dan diminta untuk mengerjakan apa yang belum ada di sana. Nah, itu permintaannya. Dan alhamdulillah itu dilakukan. Beliau minta di UGM dan sekarang berhasil. Kalau tidak salah, sekarang dalam satu tahun itu 20 miliar ya pendapatannya ya dari desa itu. Kalau tidak salah. Dan saya kunjungan sekitar 2 tahun yang lalu sebagai perbandingan. Nah, ini saya sampaikan. Mudah-mudahan satu inspirasi bagi para pengelola atau pengambil kebijakan di tingkat kelurahan atau desa ya, sehingga bisa menjadi pemantik nantinya untuk meningkatkan operasi biar memberikan manfaat yang lebih besar. Mungkin itu, Pak.
3: Oke, baik. Ini sebenarnya ada banyak yang bisa kita perbincangkan, tapi berhubung kita sudah berada di penghujung waktu, mungkin terakhir Bang Soleh, mungkin boleh silakan untuk closing statement-nya, Bang?
6: Statement saya sederhana ya, kita berbuat untuk negeri dengan ikhlas sehingga manfaat yang besar bagi masyarakat.
3: Oke, baik. Nih sebelumnya terima kasih Bang Soleh udah menyempatkan diri untuk bergabung di studio kita bersama dialog kita pada pagi hari ini. Sukses selalu Bang Soleh.
6: Baik ya, terima kasih Pak.
3: Mungkin Pak Sardayani untuk closing statementnya silakan.
4: Ya, baik. Saya ingin mungkin menyampaikan bahwasanya alur pikir daripada Koperasi Merah Putih ini itu merupakan MOU ya, MOU antara Kementerian Koperasi dan PT Agrinas ini tadi, kemudian PT Agrinas melakukan PKS dengan TNI untuk melakukan pembangunan gereja ini.
3: Yeah.
4: Nah, dengan menggunakan dana talangan. Dana talangan ini yaitu dari Bank Himbara. Ini dikucurkan pembiayaan pembangunan ini kepada PT Agrinas. Ini yang banyak simpang siur di lapangan. Yeah. Bahwa ini adalah ada aturan khusus yang mengatur ini. Jadi tidak memakai pihak ketiga. Ini adalah padat karya. Padat karya. Jadi tidak sama dengan pengadaan barang dan jasa yang lazim pada umumnya kan gitu. Hmm. Jadi kami harapkan kepada masyarakat agar tidak salah mengartikan bahwa pembangunan ini kenapa tidak ini tidak tender tidak ini. Nah, ini memang kan belum masuk ke ranah kan ini masih dana talangan dari Bank Himbara, kemudian nanti pembiayaan masuk ke angsuran itu apabila pembangunan ini sudah selesai dan sudah diserahkan kepada pemerintah daerah atau desa atau kelurahan. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama, jangan salah mempersepsikan ini. Nah, nanti ini angsurannya itu apabila sudah ini Menteri Keuangan akan membayar ini kepada Bank Himbara. Nah, itu dengan menggunakan dana yang telah dipelot tadi, yaitu dana, ada dana desa, ada dana DAU atau DBH yang telah dikumpulkan oleh Menteri Keuangan. Ini pembayarannya apabila ini sudah mulai koperasinya sudah siap beroperasi. Itu statement saya. Ini nanti jangan salah persepsi di masyarakat. Terima kasih.
3: Oke, baik. Mungkin terakhir Bang Haikal, closing statement-nya silakan.
5: Baik. Jadi kalau saya lihat, koperasi ini maju atau tidaknya itu sebenarnya tergantung pemimpinnya lagi, Pak.
4: Iya. Yeah.
5: Kita lihat seperti mungkin contoh di Jawa Tengah, Kadisuhu Alkaf. Mungkin pernah kita lihat di IG. Begitu banyaknya inovasi, begitu banyaknya dia transparansi terhadap publik, dan begitu keinginannya untuk memajukan desa, kita lihat desanya menjadikan potensi wisata, menjadikannya pangan mandiri. Dan saya harap pemimpin-pemimpin itu tumbuh dan ada di Provinsi Jambi, Pak ya.
4: Yeah.
5: Jadi bisa bersinergi kepada pemerintah kota maupun provinsi. Dalam kooperasi mungkin itu saja, Pak.
3: Oke, baik. Nih, mungkin terima kasih sebelumnya Bang Haikal, Pak Sardaini dan juga Bang Soleh ini udah bersedia untuk bergabung dan mengisi dialog kita pada pagi hari ini. Ya, itu tadi dengar dialog kita terkait tantangan dan peluang pengembangan kooperasi Merah Putih. Yang tentunya untuk membuat kooperasi ini terus berkembang tidak hanya dari pemerintah, akan tetapi kolaborasi dengan masyarakat pun juga sangat berperan penting lah dalam pengembangan kooperasi ini sendiri. Saya Beni Wijaya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam.
2: Demikian Dialog Jambi Menyapa Pagi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI JambiNet.

0: Ini Bu Cuaca.
1: Baik, pendengar di mana saja Anda berada, terima kasih Anda yang tetap bersama kami di Pro 1 RRI Jambi ya. Dan pendengar, kita akan mengikuti informasi terkait daripada perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi untuk edisi hari ini ya, Selasa 19 Mei 2026 yang akan disampaikan oleh forecaster on duty BMKG Jambi. Pagi ini ada siapa? Kita sapa dulu di ujung telepon. Halo, selamat pagi.
2: Selamat pagi.
1: Ya, dengan Mbak Lucita kah?
2: Iya, betul. Ya.
1: Baik, silakan Mbak Lucita, perakiraan cuaca hari ini seperti apa?
2: Selamat pagi para pendengar setia RRI Jambi. Berikut perakiraan cuaca dan hotspot untuk wilayah Provinsi Jambi hari Selasa 19 Mei 2026. Pada pagi hari secara umum cuaca diperkirakan cerah hingga cerah berawan, dan untuk siang hingga sore hari secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 20 sampai dengan 34 derajat Celcius, kelembapan udara berkisar antara 58 sampai dengan 90%, dan pada umumnya angin permukaan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Untuk perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan di pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Informasi titik panas di tanggal 18 Mei 2026 pukul 00 sampai dengan 23 waktu Indonesia Barat, tidak terdapat titik panas di wilayah Provinsi Jambi. Demikian informasi dari BMKG, semoga bermanfaat. Terima kasih.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jambi pagi ini.

0: ngabut berujung maut.
1: Sebagian orang tua mungkin bangga ketika melihat anaknya yang masih di bawah umur dapat mengemudikan kendaraan sendiri, baik motor ataupun mobil. Namun sebenarnya anak di bawah umur berdasarkan peraturan itu tidak diperbolehkan mengemudi sendiri. Jika melanggar tentu bisa terkena sanksi hukum. Peran orang tua memberi penjelasan dan ketegasan untuk tidak mengizinkan anak di bawah umur mengendarai kendaraan sendiri akan berisiko terlibat dalam kecelakaan.

0: Aduh, duh, kemana ya sampah tadi? Perasaan aku taruh di sini loh. Masa iya sampah bisa jalan?
1: Kenapa sih Bude, mondar-mandir di depan pintu gitu?
0: Ini loh Ran, kamu lihat sampah di sini enggak?
1: Oh alah, sampah di situ. Sudah aku buang kok Bude, tenang.
0: Loh kenapa dibuang sih Ran? Bude itu mau mendaur ulang dan menyedekahkannya.
1: Emang bisa Bude?
0: Loh ya bisa.
2: Daur ulang sampah dapat membuat nilai sampah menjadi lebih ekonomis dan bermanfaat.

nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

penghasil kopi terbaik. Bahkan produksi tahunan yang mencapai 600 ribu ton mampu menyuplai 7% kebutuhan kopi dunia. Menurut data Kementerian Pertanian RI atau Kementan RI, Indonesia merupakan produsen kopi terbesar di dunia setelah Brazil dan Kolombia. Pemerintah menyatakan setidaknya ada 16 jenis kopi yang diminati pasar internasional. Ini dia beberapa kopi favorit dan unggulan Indonesia. Kopi Arabica Gayo Sumatera. Kopi Arabica Kintamani Bali. Kopi Arabica Toraja. Kopi Arabica Java Ijen Raung. Kopi Robusta Temanggung. Kopi Arabica Flores Bajawa. Kopi Liberica Rangsang Meranti Riau.

bulan, banyak dari kita merasa harus bergerak cepat. Target baru, rencana baru, dan berbagai tuntutan yang membuat setiap bulan kita seperti perlombaan. Kita melihat orang lain sudah melangkah jauh, sementara diri sendiri masih berusaha menata langkah pertama. Namun perlu diingat, setiap orang memiliki ritme yang berbeda. Tidak ada keharusan untuk segera berlari. Tidak ada kewajiban untuk langsung sempurna. Berjalan pelan bukan berarti

kondisi tersebut dinilai bukan disebabkan oleh melemahnya fundamental ekonomi domestik ya. Jadi Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan tekanan terhadap rupiah tidak perlu disikapi

portal berita rri.co.id. Ya, kantor imigrasi Bekasi tindak ratusan warga negara asing pelanggar aturan pada triwulan pertama 2026. Pendengar, informasi ini datang dari kantor imigrasi Bekasi khususnya yang

21 kasus pada Januari 2026, 54 kasus pada Februari 2026, dan 14 kasus pada Maret 2026. Ya, pendengar, kantor imigrasi Bekasi juga sudah melakukan 23 tindakan deportasi. Ya, rinciannya 9 kasus pada Januari 2026, 7 kasus pada Februari 2026, dan 7 kasus pada Maret 2026. Informasi ini lebih lengkap dan jelas, silakan Anda membuka serta membaca di portal berita.

Baik pendengar, harga emas batangan Galeri 24 dan UBS di Penggadaian tercatat melemah pada perdagangan hari Selasa 19 Mei 2026 hari ini. Penurunan pada dua produk tersebut terjadi jika dibandingkan dengan perdagangan hari sebelumnya yang terpantau stabil ya. Jadi

yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda, dan informasi menarik lainnya pastinya Anda bisa membuka serta membaca di portal berita kami rri.co.id ya. Dan tentunya Anda bisa memfollow media sosial kami di Instagram RRI Jambi, Facebook RRI Jambi, LPP RRI Jambi, juga di TikTok RRI Jambi ya, dan media sosial

ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menambahkan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.

Iya, baik pendengar, di mana saja Anda berada, satu tembang lagu dari Afgan tanpa batas waktu. Tapi kita sepertinya dibatasi oleh waktu ya. Kebersamaan saya Astu Landari bersama Anda di segmen Jambi Pagi ini, Pro 1 RRI Jambi. Namun sebelum kita berpisah, saya akan informasikan beberapa informasi dari portal berita rri.co.id ya, yang mana 5 hari anjlok IHSG berpeluang rebound pada

Dan itulah beberapa informasi yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga bermanfaat dan tentunya memberikan informasi terkini dan juga informasi terakurat dan tentu bisa Anda akses di portal berita rri.co.id ya. Saya pamit undur diri, pendengar dan juga pemirsa RRI di mana saja Anda berada. Selamat pagi dan tetaplah bersama di Pro 1 RRI Jambi.

0: tempatmu.
1: Hoi, terperangkap apa nih?
2: Ini lagunya pas banget buat aku.
1: Emangnya terperangkap apa?
2: Aku terperangkap pinjol ilegal. Pusing banget aku, mana ditagi-tagi terus.
1: Kenapa bisa terlibat pinjol ilegal lagi sih? Udah tahu, suku bunga dan dendanya tinggi. Mana tidak ada pelayanan pengaduan.
2: Ya mau gimana lagi, udah terjadi. Lagian kemarin aku mepet banget butuh uang.
3: Yuk, lebih bijak, pinjamlah ke Pintage Terverifikasi OJK. Pinjam sesuai kebutuhan dan kemampuan bayar. Hindari gali lubang, tutup lubang. Pahami resiko berhutang. Hindari jebakan pinjol ilegal.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
6: Cica Kuswoyo,
7: Nabila Gomez,
8: Roni Sianturi,
5: Lita Zen.

Selamat siang pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surani kembali hadir menemani Anda semua di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya, untuk edisi hari ini Selasa di 19 Mei 2026. Nah, bagaimana kabar Anda di siang hari ini? Dalam keadaan sehat insyaallah. Dan untuk Anda juga yang baru saja stay tune di FM 88,5 MHz, saya ucapkan selamat siang untuk Anda. Informasi-informasi dan juga lagu-lagu akan coba saya hadirkan untuk menemani kebersamaan kita di Jambi siang ini ya. Dan untuk Anda yang saat ini sedang bersiap-siap untuk berangkat keluar kota, mempersiapkan segala sesuatunya hari ini sambil mendengarkan Perusahaan di Jambi, semoga packingannya selesai juga ya. Jangan sampai terlena akhirnya, aduh belum selesai nih packingnya, jemputan udah datang. Ya, selamat siang untuk semuanya. Dan mengawali perjumpaan kita di siang hari ini, ada satu informasi yang akan coba hadirkan untuk Anda semuanya. Tetap bersama Perusahaan di Jambi di FM 88,5 MHz. Pendengar, Koordinator Badan Gizi Nasional BGN wilayah Situbondo Jawa Timur, Muhammad Haikal Rizki mengatakan salah satu kepala satuan pelayanan pemenuhan gizi SPPG tidak menerima gaji 4 bulan karena tidak melengkapi berkas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K. Nah, jadi menurut Haikal, kepala SPPG Mimbaan 002 Kecamatan Panji itu telah memperbaiki dan melengkapi berkas-berkas P3K dan juga telah dikomunikasikan dengan bagian SDM Badan Gizi Nasional dan tinggal menunggu tindak lanjut dari SDM BGN ke Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan nomor induk pegawai NIP. Ia juga menyampaikan bahwa persoalan kesalahan administrasi perorangan kelengkapan berkas P3K ini tidak hanya terjadi di SPPG Situbondo, bahkan di seluruh Nusantara tercatat ada sekitar 100-an kepala SPPG mengalami persoalan serupa. Sementara itu, Kepala SPPG Mimbaan 002 Kabupaten Situbondo, Danar Ananta Anullah mengaku tidak mendapatkan gaji sejak bulan Februari hingga Mei 2026 atau 4 bulan. Dan itu dia satu informasi yang saya coba pilihkan untuk Anda semua. Yang mana tak lengkapi berkas P3K, Kepala SPPG di Situbondo tidak digaji. Dan tetap bersama Prosatara di Jambi pendengar, masih ada informasi lainnya kena hadir untuk Anda di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini.

Jarum jahit pertama kali digunakan oleh manusia purba lebih dari 30 ribu tahun yang lalu. Jarum-jarum awal ini dibuat dari tulang, tanduk, atau duri tanaman dengan lubang kecil untuk memasukkan serat sebagai benang. Pada abad ke-14, jarum logam mulai diproduksi di Eropa. Awalnya dari perunggu atau besi, lalu beralih ke baja yang lebih kuat dan tajam. Perkembangan jarum ini semakin signifikan dengan ditemukannya mesin jahit pada abad ke-19, yang mengubah bentuk dan standar jarum menjadi lebih seragam dan presisi, sesuai kebutuhan industri tekstil. Hingga kini, jarum tetap menjadi alat penting dalam dunia jahit-menjahit, baik secara manual maupun untuk mesin.

0: Wah, kamu kelihatan lebih bugar. Rajin olahraga ya sekarang?
1: Iya nih, aku mulai jalan kaki setiap pagi. Ternyata, manfaatnya banyak banget loh. Badan jadi lebih segar, dan suasana hati juga lebih baik.
0: Serius, aku jadi tertarik. Apalagi kalau manfaatnya untuk diri kita sendiri.
1: Ayo, mulai besok kita jalan bareng.
0: Siap, demi hidup sehat.

Hello Indonesia, berita cukup heboh dari para pekerja migran Indonesia di luar negeri yang tertipu oleh sesama pekerja migran lainnya. Subdit Siber Ditreskrimsus Polda Jawa Timur membongkar praktek penipuan trading oleh seorang pekerja migran Indonesia terhadap sesama ratusan pekerja migran lainnya. Korbannya mencapai 250 orang lebih yang bekerja di Taiwan, Hong Kong, Singapura. Diperkirakan dana korban yang berhasil dikumpulkan mencapai 3,4 miliar. Caranya, pelaku mendirikan platform bernama Alpha Forex Trading. Modusnya, pelaku ini merayu anggota yang menginvestasikan uangnya akan mendapatkan profit 15 hingga 20% per minggu serta bisa menarik seluruh modal awalnya setelah 15 minggu. Para pekerja migran yang tergiur mulailah mereka menyetorkan modal mulai dari 500 ribu hingga ada yang menyetorkan 57 juta rupiah. Bisa ditebak apa yang terjadi? Uang yang disetorkan pun tidak pernah kembali dan pelaku pun akhirnya ditangkap. Betapa kasihannya para migran yang sudah susah-susah bekerja di luar negeri, berharap dapat uang ekstra, malah uang hasil keringat mereka lenyap. So, apa pembelajaran dari kisah ini bagi kita para pebisnis? Pertama-tama, kita harus ingat untuk tidak masuk ke dalam bisnis yang kita tidak memiliki pengetahuan sama sekali. Para migran ini terbujuk rayu untuk mendapatkan profit 15 hingga 20% dari uang yang mereka setor. Tapi mereka sama sekali tidak paham bagaimana forex trading itu bekerja. Ini mengingatkan kita soal bisnis yang perlu kita pahami. Dalam berbisnis apapun, selalulah mulai dengan mengumpulkan pengetahuan dan belajar. Jangan berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan sama sekali. Atau, kalaupun mau berbisnis yang kita tidak punya pengetahuan, lebih baik mulai dengan yang nilai nominalnya kecil. Banyak pebisnis yang terlalu serakah, ingin langsung banyak. Sama seperti pekerja migran yang menyetorkan uang sampai 50 juta lebih dengan harapan profitnya besar. Ternyata justru semakin serakah saat ada resiko dan masalah, jadi malah semakin besar kerugiannya. Berbisnis harus tetap pintar, harus punya pengetahuan, dan janganlah serakah. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Baik, untuk Anda semua yang masih mendengarkan Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz. Sekarang pukul 10.35 menit, di luar sana cuacanya Masya Allah luar biasa ini. Serba kering ya, jemur kain kering, terus juga jemur ikan yang apa yang mau diawetkan, ikan asin nih, cocok banget nih untuk yang punya usaha pengeringan ikan nih, terutama untuk teman-teman semuanya punya usaha sendiri di rumah. Ini kayaknya pas banget nih cuacanya saat ini ya. Dan untuk Anda semua masih ada informasi lainnya akan coba Nana hadirkan untuk Anda. Dan kali ini warga Kota Jambi tidak bisa lagi membuang sampah di tempat pembuangan sampah TPS. Hal ini dikarenakan TPS yang ada di sepanjang jalan di Kota Jambi sudah ditutup. Wow. Jadi sebagai penggantinya, Pemkot Jambi menyiapkan 7 depo sampah terpadu yang akan menjadi pusat penampungan sampah sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir TPA Talanggulo. Tidak hanya itu, pengangkutan sampah rumah tangga nantinya akan dilakukan melalui pola operasional pengelolaan berbasis masyarakat, OPBM, di tingkat RT menggunakan armada bentor. Pantauan di lapangan di depan kantor Camat Lenepura pada Senin kemarin ya, 18 Mei 2026, lokasi tersebut mulai disiapkan menjadi depo sampah baru. Terlihat 3 bak penampungan sampah telah berada di lokasi untuk menampung sampah warga. Kepala Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Jambi, Mahruzar, mengatakan saat ini ada 7 depo sampah yang telah disiapkan pemerintah. Adapun 7 lokasi depo tersebut yakni di kawasan Danau Teluk, depan kantor Camat Lenepura, dekat Pasar Angso Duo, kemudian Kasang dekat Pertamina, Pasar Mama, Pasir Putih ya, dan Perumnas Kota Baru. Mahruzar juga menjelaskan sebagian depo akan dibangun baru dan sebagian lainnya direvitalisasi agar lebih representatif. Dan menurutnya langkah ini dilakukan seiring kebijakan Pemkot Jambi yang mulai menutup TPS-TPS di jalan utama maupun pinggiran kota demi mewujudkan Kota Jambi yang bersih dan juga tertata.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tekanan darah tinggi atau hipertensi bukan hal sepele. Kondisi ini menjadi salah satu faktor risiko utama penyakit jantung dan stroke. Tapi ada kabar baik, menjaga tekanan darah tetap normal bisa dimulai dengan olahraga ringan yang rutin dan teratur. Contohnya seperti jalan cepat atau jogging ringan. Aktivitas ini membantu melancarkan sirkulasi darah dan membuat pembuluh darah lebih rileks. Atau coba latihan beban ringan yang membantu memperkuat otot jantung dan meningkatkan metabolisme tubuh. Kalau Anda suka suasana tenang, yoga dan tai chi bisa jadi pilihan. Gerakan lembut dan teknik pernapasan dari olahraga ini terbukti ampuh mengurangi stres yang juga jadi penyebab utama hipertensi. Masih ada lagi, bersepeda dan berenang. Dua olahraga ini sangat ramah untuk semua usia karena tidak terlalu membebani persendian, tapi tetap efektif menjaga kesehatan jantung. Jadi, yuk mulai rutin bergerak, karena menjaga tekanan darah bukan hanya soal obat, tapi juga gaya hidup yang aktif dan sehat.
0: Sebaiknya kamu tahu.
2: Siapa kamu?
3: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
2: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
3: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Karena kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
1: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
4: RRI dengan esensi buku Think and Grow Rich, berpikir dan menjadi kaya. Esensi buku kali ini adalah sebuah buku klasik yang ditulis oleh Napoleon Hill yang berjudul Think and Grow Rich. Pertama kali diterbitkan pada tahun 1937. Buku ini menjadi salah satu buku pengembangan diri paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa, karena membahas prinsip-prinsip kesuksesan dan kekayaan yang telah membantu banyak orang mencapai impian mereka, terutama soal finansial. Buku ini dimulai dengan menekankan pentingnya memiliki tujuan yang jelas dalam hidup. Hill mengatakan bahwa kesuksesan dimulai dengan memiliki visi dan tujuan yang sangat diinginkan. Hill juga menyatakan bahwa memiliki keinginan yang kuat untuk mencapai tujuan adalah kunci kesuksesan. Keinginan ini harus dikuatkan dengan keyakinan yang mendalam bahwa Anda dapat mencapainya. Menariknya, buku ini membahas konsep autosugesti, yaitu kemampuan untuk memprogram pikiran bawah sadar Anda untuk mencapai tujuan. Ini melibatkan pengulangan afirmasi positif dan juga visualisasi. Menjadi spesialis dalam bidang tertentu adalah cara yang efektif untuk mencapai kesuksesan. Keahlian dan pengetahuan mendalam dalam suatu bidang dapat mengarah pada peluang finansial. Buku ini juga menekankan pentingnya imajinasi kreatif dalam merancang rencana dan strategi untuk mencapai tujuan. Imajinasi adalah alat kuat untuk menciptakan gagasan baru. Pentingnya memiliki rencana yang terperinci untuk mencapai tujuan, rencana pun harus diuraikan dalam langkah-langkah yang konkret. Di sini kita bisa membacanya. Juga mengajarkan cara membuat keputusan yang tepat dan bijak dalam mencapai tujuan. Penulis juga menekankan kalau pentingnya memiliki daya tahan dan kegigihan untuk menghadapi rintangan dan kegagalan dalam perjalanan untuk mencapai kesuksesan. Jadi akan diajarkan pentingnya membangun hubungan yang kuat dengan orang lain dan memanfaatkan prinsip-prinsip kerjasama. Bukan itu saja, rasa harga diri dan kepercayaan diri menjadi poin penting yang tertulis dalam buku ini. Begitu pula dengan fokus pada keberhasilan, bukan kegagalan. Setiap kegagalan membawa pelajaran berharga. Berpikir dan menjadi kaya, sebuah karya dari Napoleon Hill, menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang dalam mencapai kesuksesan dan kekayaan. Tulisan di buku ini menekankan bahwa pikiran positif, keyakinan diri, dan tindakan yang terarah adalah kunci untuk mencapai impian, terutama impian finansial dan sukses dalam menjalani kehidupan. Bukan itu saja, ada prinsip-prinsip penting yang dapat membantu seseorang mencapai tujuan mereka dalam berbagai aspek kehidupan. Tidak heran kalau Berpikir dan Menjadi Kaya, Think and Grow Rich, menjadi buku yang paling terkenal dan berpengaruh sepanjang masa. Demikian esensi buku Think and Grow Rich, karya Napoleon Hill, dari RRI untuk Indonesia.

baik pendengar, untuk Anda semua bersama Marcel. Sisa semalam menemani kebersamaan kita untuk Jambi siang ini ya, untuk menemani Anda semua. Dan pendengar, nanti di formasi 11 waktu Indonesia Barat, kembali kita akan bersama untuk mengikuti dinamika olahraga dari RRI Pro 3 Jakarta. Dan setelah dinamika olahraga, saya akan kembali hadir di musik informasi. Dan setelah itu kita akan bersama juga ya untuk mendengarkan lagu-lagu religi formasi 12 waktu Indonesia Barat. Dan di formasi 12 lewat 6 menit beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Setelah beduk dan azan zuhur, kita kembali mendengarkan lagu religi dan juga lagu-lagu pop Indonesia. Hingga formasi 13 nanti kita bersama untuk mengikuti warta berita daerah. Setelah warta berita daerah, kita akan bergabung untuk mengikuti siaran berjaringan 100% Indonesia dari RRI Pro 1 Jakarta. Jadi untuk Anda pendengar yang biasanya kalau hari Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Ahad bersama untuk 100% Indonesia dari RRI Jambi, ya, Pro 1 Jambi. Nah, hari Selasa selain libur ya, kecuali libur, nah bisa bersama untuk mengikuti 100% Indonesia dari RRI Pro 1 Jakarta. Karena itu, yang ingin ikutan boleh langsung bergabung di RRI Pro 1 Jakarta nanti di formasi 13.30. Tetap bersama di kebersamaan kita di Jambi siang ini FM 88,5 MHz.

Arsenal selangnya lagi juara Liga Inggris musim 2025-2026. Carlo Ancelotti umumkan skuad Brasil, 26 pemain siap tampil. Capybara Angel kalahkan Fast Angel Semarang 6-0 di Women Pro Futsal League 2. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

mengawali dinamika olahraga siang RRI dari lapangan sepak bola mancanegara. Laga Arsenal untuk menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 semakin dekat setelah klub berjuluk The Gunners itu menangkan dan 1-0 atas Burnley di Stadion Emirates dini hari.

0: menjadi catatan rekor tersendiri. Dia kini menjadi pemain termuda kedua di Liga Inggris yang menorehkan 50 gol dan 50 assist setelah Wayne Rooney. Kendati mengesankan, kontroversi tidak lepas dari Arsenal. Pada menit ke-67, Kai Havertz menangkal Leslie Ugochukwu di atas tubuh yang seharusnya menghasilkan kartu merah. Akan tetapi, wasit memberikan kartu kuning setelah tinjauan VAR kepada Havertz. Selesai pertandingan, manajer klub Burnley, Mike Jackson, mengatakan bahwa pelanggaran tersebut seharusnya patut diganjar kartu merah.
1: Saya sudah menonton ulang dan menurut saya dengan cara wasit memimpin pertandingan hari ini, saya tidak suka melihat pemain diusir. Saya suka pertandingan berjalan seperti itu. Tetapi menurut saya itu kartu merah. Saya pikir jika kita jujur saat menonton ulang, saya melihatnya itu berbahaya. Dia melompat dari tanah. Itu pelanggaran yang sengaja untuk menghentikan permainan. Kami kecewa karena tidak mendapatkannya. Karena itu jelas mengubah permainan untuk 20 menit terakhir. Di sisi lain, manajer klub Arsenal Mikel Arteta mengatakan bahwa timnya tidak selangkah lagi menuju juara liga. Mereka luar biasa. Itulah kelebihan tim ini. Terlepas dari itu, lihatlah posisi kami sekarang. Kami hanya tinggal selangkah lagi untuk menjuarai Liga Inggris setelah semua yang telah kami lalui. Ini menunjukkan betapa kuatnya mental dan tim ini. Kini Arsenal telah mengumpulkan 82 poin dari 37 pertandingan, unggul 5 poin atas pesaing terdekatnya Manchester City. Klub asal London Utara itu kini membutuhkan kemenangan kala bertandang melawan Crystal Palace pada hari Minggu mendatang. Sementara bagi Burnley, kekalahan ini tidak menjadi masalah besar karena mereka sudah dipastikan degradasi. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI

Masih dari Liga Inggris, pelatih Pep Guardiola dikabarkan akan meninggalkan Manchester City pada akhir musim ini, meski kontraknya masih tersisa 1 tahun hingga Juni 2027. Klopp sebenarnya berharap Pep bisa menyelesaikan sisa kontraknya. Namun pelatih asal Spanyol itu memang telah memunculkan spekulasi untuk rehat sejenak dari kursi pelatih, meski ia sempat mengatakan 1 tahun lagi di kontrak sebelum final Piala FA. Pep telah mengamankan total 20 trofi bersama City, termasuk treble 2022-2023. Kabarnya mantan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, yang pernah menjadi asisten Pep, telah dipersiapkan sebagai penerus. Spekulasi ini muncul setelah Pep memutuskan meninggalkan Etihad setelah 10 musim masa pengabdian.

interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info dengan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Dalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam beda tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gidol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk

0: Akhir serbi Piala Dunia, tim nasional Prancis punya skuad yang terbilang bertabur bintang untuk menyongsong Piala Dunia 2026. Hal ini membuat tim Ayam Jantan menjadi salah satu favorit juara. Prancis akan memulai musim menangi Piala Dunia 2026 dari grup 1. Kita simak peda tim yang akan disampaikan reporter Akbar berikut ini.
1: Apa lagi nih bang?
2: Kemarin kan kita udah bahas Argentina ya, juara edisi 2022. Nah, hari ini kita bahas runner-up-nya nih, dan kebetulan juara edisi 2018. Siapa lagi kalau bukan timnas Prancis? Timnas Prancis ini merupakan salah satu tim dengan kedalaman skuad yang paling bagus. Bahkan kalau disusun itu, mereka bisa buat 4 timnas dengan kekuatan yang sama. Lini depannya gila semua, ada Mbappe, Barcola, pemenang Ballon d'Or, ada Dembele, dan banyak lagi. Lalu di belakang juga seperti itu. Nah, Prancis ini beberapa edisi Liga terakhir itu selalu masuk final. 2018-2022. Akankah di 2026 ini dengan skuad yang memasuki umur usia yang matang seperti Mbappe yang sudah masuk 28 tahun akan mampu mencapai final lagi dan menjadi juara lagi? Nah, dengan pemain kunci seperti Mbappe, Dembele, apakah Prancis mampu mengimbangi tim-tim lainnya? Apalagi di lini tengah ini mereka juga cukup kompak ya. Ada Aurélien Tchouaméni, Camavinga, dan mungkin sang legenda N'Golo Kanté mungkin dipanggil kembali untuk mengisi format 3 gelandang bertahan mereka. Selain itu, Prancis ini juga akan diperkuat salah satu pemain muda dan bertahan terbaik saat ini, William Saliba. Kira-kira apakah dengan skuad yang terbintang ini, dengan skuad sebab skuad juara ini, apakah pemain Prancis ini bisa mengimbangi ekspektasi yang ada? Sampai manakah timnas Prancis dapat maju dari sepak bola?

0: Laga drama titik putih untuk pertama kalinya dalam sejarah final Piala Dunia terjadi antara Brasil versus Italia 1994. Siapa yang melambung, siapa yang menang, dan menyapa Roberto Baggio tidak pernah melupakan malam itu. Kita akan soroti kilas balik sejarah Piala Dunia yang akan disampaikan Karisma Rizky.
1: Tahun 1994, Amerika Serikat, Stadion Rose Bowl, California, dunia menyaksikan sejarah baru terukir di final Piala Dunia. Untuk pertama kalinya dalam 64 tahun penyelenggaraan, pertandingan pamungkas turnamen sepak bola paling bergengsi ini tidak ditentukan oleh gol di lapangan terbuka, tetapi oleh drama adu penalti yang mendebarkan. Brasil dan Italia bertemu di final. Kedua raksasa dunia ini bermain imbang tanpa gol selama 120 menit. Termasuk babak perpanjangan waktu. Dan akhirnya nasib sang juara harus digantungkan pada titik putih. Lalu bagaimana jalannya babak adu penalti? Brasil akhirnya keluar sebagai pemenang dengan skor 3-2. Namun jalan menuju kemenangan itu penuh dengan kegagalan dan air mata. Pada penendang pertama dari kedua tim sama-sama gagal. Franco Baresi dari Italia menendang bola melambung tinggi. Disusul Marcio Santos dari Brasil dan tendangannya berhasil dihalau kiper Gianluca Pagliuca. Skor masih 0-0. Kemudian giliran Demetrio Albertini dan Romario yang sukses menjalankan tugas. Skor 1-1. Begitu pula dengan Alberico Evani dan Branco yang kembali menyamakan kedudukan. Skor menjadi 2-2. Masuk ke penendang keempat, drama sesungguhnya dimulai. Kiper Brazil Claudio Tafarel melakukan penyelamatan manis. Dia berhasil menepis tendangan Daniel Massaro. Kapten Brazil Dunia langsung memanfaatkan peluang ini. Dia sukses mencetak gol dan membawa Brazil unggul 3-2.
2: Roberto Baggio, the savior of Italy throughout this tournament.
1: Kini semua mata tertuju pada Roberto Baggio. Pemain bintang Italia itu wajib mencetak gol untuk menjaga asa negaranya. Seluruh dunia menahan napas. Namun Baggio menang bola, melambung jauh di atas mistar gawang. Baggio gagal, Italia pun kalah. Brasil resmi menjadi juara dunia. Kemenangan ini bukan sekedar trofi. Brasil menjadi negara pertama dalam sejarah yang berhasil mengoleksi 4 gelar juara Piala Dunia. Namun, di balik selebrasi samba, ada satu gambaran kuno yang abadi. Foto Roberto Baggio yang berdiri tertunduk lesu di depan gawang yang kemudian dikenal dengan julukan The Man Who Died Standing atau manusia yang mati berdiri. Kegagalan ini membayangi seluruh karir manis Baggio, meskipun sebelumnya ia adalah pahlawan utama yang menggenang Italia sepanjang fase gugur. Piala Dunia 1994 juga melahirkan perubahan besar. FIFA mulai menerapkan sistem 3 poin untuk pemenangan, di mana sebelumnya hanya 2 poin. Dan melarang kiper menangkap bola dari umpan balik rekan sepung atau back pass. Kebijakan ini sengaja mereka terapkan untuk memicu permainan menyerang pasca kritik taktik defensif monoton pada Piala Dunia 1990. Jadi, malam itu di Rose Bowl, kita tidak hanya menyaksikan drama titik penalti, kita menyaksikan sejarah tentang kegagalan, keajaiban dan lahirnya aturan baru yang mengubah wajah sepak bola.

0: Masih dari kabar jelang Piala Dunia 2026, Mega Bintang Santos Neymar Junior kembali dipanggil untuk memperkuat timnas Brazil di Piala Dunia 2026 untuk pertama kalinya di bawah pelatih baru Carlo Ancelotti. Pelatih asal Italia itu mengatakan Neymar akan bermain jika memang layak dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang tampil.
1: Dia akan bermain jika dia memang layak bermain. Di sini kita harus latihan dan kondisi lapangan latihan akan menentukan siapa yang akan bermain. Saya punya ide bahwa ini bisa jadi susunan pemain inti dalam pertandingan ini.
0: Brazil diperkuat penjaga gawang Alisson Ederson dan Weverton. Lini belakang diisi Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Ibanez, Leo Pereira, dan Wesley. Sementara lini tengah dipimpin Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimarães, Fabinho, dan Danilo Dos Santos. Kemudian lini serang mengandalkan Vinicius Junior, Rafinha, Gabriel Martinelli, Endrick, Igor Thiago, Luis Henrique, Matheus Cunha, dan Ryan, tanpa menyertakan Joao Pedro yang sempat menjadi andalan di FIFA Matchday Maret lalu.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

informasi dari sepak bola Indonesia. Gelandang Persib Bandung Beckham Putra Nugraha mengakui bahwa musim 2025-2026 menjadi persaingan gelar paling seru dan terketat selama ia membela Maung Bandung. Dengan hanya butuh satu poin lagi untuk juara, Beckham menyebut setiap pertandingan terasa seperti final, termasuk laga dramatis melawan PSM Makassar yang dimenangkan lewat gol injury time Julio Cesar. Ia bersyukur timnya mampu tampil konsisten dan kini berada di ambang pintu gelar juara ketiga secara beruntun. Beckham menyoroti mentalitas skuad Persib yang tidak pernah menyerah hingga menit akhir, membuktikan jiwa juara yang sudah terbangun sejak 3 musim terakhir. Menyisakan satu laga melawan Persijap Jepara di Stadion GBLA, ia bertekad menyelesaikan misi dengan sempurna.

0: Presiden Liga 1 Direktur Kompetisi I-League Asep Saputra membantah anggapan pihaknya kesulitan menyusun jadwal musim depan. Ia menegaskan seluruh perencanaan sudah dipersiapkan dan tinggal menunggu waktu untuk diumumkan. PSSI justru meminta I-League mencari solusi agar jumlah pertandingan klub semakin bertambah, termasuk menghidupkan kembali Piala Indonesia yang terakhir bergulir pada 2018-2019. Asep mengungkapkan bahwa kalender kompetisi sudah disiapkan, namun detailnya belum bisa diumumkan karena masih disinkronkan dengan berbagai agenda domestik hingga turnamen AFC dan ASEAN.
1: Ya, saya melihat ada narasi begini, seolah-olah ini kebingungan naro kompetisi. Kita tidak pernah berstatement bahwa liga kebingungan mencari tempat. Justru kita sudah menyiapkan, sekali lagi, Pak Ketua Umum sudah menyampaikan bahwa liga diminta untuk bisa memberikan solusi atas bagaimana kita menambah jumlah main. Kalendernya sudah kita punya, poinnya sudah ada, tapi detailnya seperti apa, gue sampaikan pada waktunya kita akan sampaikan, karena kita butuh sesuatu yang memang betul-betul terukur. Bukan kita kebingungan ya, justru kita ingin memastikan sinkronisasi semua, mau Liga 1, Super League-nya, Championship-nya, kalaupun nanti ada turnamennya, memang kita akan launching kemudian hari, termasuk sinkronisasi dengan AFC dan juga ASEAN. Dan sekali lagi, itu memang membutuhkan satu persiapan yang harus betul-betul terukur, dan pada waktunya kita akan umumkan itu.
0: Asep juga menyatakan jadwal kompetisi dapat dipantau di situs I-League dalam satu minggu ke depan.

0: Dari arena futsal, Kemenpora Angel membungkam Fast Angel Semarang dengan skor telak 6-0 di Gor Bung Karno, Sukoharjo. Shadina Mary Fendina mencetak hat-trick di gol keempat, 11 dan 23. Sementara gol ini dicetak oleh Milan Putri Febriani di Sri Fadisha dan Intan Naliza. Babak pertama ditutup 4-0 dan di babak kedua Kemenpora Angel tidak menyedorkan daya kedor. Pelatih Kemenpora Angel Ardi Rahayu mengaku sangat bersyukur timnya mampu menangkan laga ini dengan maksimal.
1: Ini berkat dari kerja keras pemain dan kerjasama antara pelatih dan pemain. Alhamdulillah di putaran pertama ini kita berada di peringkat ketiga. Alhamdulillah, alhamdulillah sekali. Mudah-mudahan di putaran kedua nanti kita bisa lebih maksimal lagi.
0: Kemenangan besar dan raihan 3 poin penuh menjadi suntikan motivasi luar biasa bagi Kemenpora Angel untuk terus merangsek ke papan atas persaingan klasemen sementara WPFL musim ini.

keluar dari arena voli. PBVSI resmi memanggil 16 pemain untuk pemusatan latihan timnas voli putra Indonesia di Padepokan Voli Jenderal Kunarto Sentul mulai 21 Mei 2026 datang. Tema rambut akan berlaga di AVC Nation Cup 2026 di India pada 20 hingga 28 Juni dan C-Filik 2026 yang digelar dalam dua seri, yang di Filipina pada 15 hingga 19 Juli dan Indonesia pada 22 hingga 26 Juli. Pelatih anyar asal Brazil Sergio Veloso yang akan menangani tim ini. Rivan Nurmulki dan setter senior Nizar Julfikar kembali dipanggil untuk memperkuat tim nasional. Selain pemain berpengalaman, PBVSI juga memberikan kesempatan kepada tiga debutan, yakni Fauzan Ibras, Putra Bagus Hidayatullah, dan Raihan Rizky Atorif.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Zafira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Baik pendengar, untuk Anda yang masih bersama Pro Satria di Jambi di FM 88,5 MHz, terima kasih untuk Anda semua. Dan saya masih hadir di Jambi siang ini untuk musik informasi. Dan selamat siang untuk semuanya. Informasi kali ini yang mana pemerintah Kabupaten Merangin terus memperlihatkan komitmen dalam upaya meningkatkan kesejahteraan warga Sukanak dalam SAD di kawasan objek wisata Dambetuk, Desa Tambang Baru, Kecamatan Tabir Lintas. Bupati Merangin Muhammad Syukur menyerahkan paket bantuan sosial dan sarana produktif seperti keramba jaring apung dari Kementerian Sosial RI dan jaringan listrik gratis. Muhammad Syukur mengingatkan warga SAD agar bisa menjaga dan memanfaatkan fasilitas yang diberikan dengan sebaik-baiknya. Menurutnya, ketergantungan pada hasil hutan tidak lagi relevan dengan kondisi alam saat ini. Dan Bupati juga menghimbau warga SAD untuk segera meninggalkan aktivitas ilegal seperti penambangan emas tanpa izin peti dan tidak mau dimanfaatkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab sebagai tameng hukum. Dan juga Muhammad Syukur menyoroti pentingnya pendidikan bagi generasi muda SAD untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dia mengharap ke depan tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah karena terkendala biaya atau fasilitas. Baik, untuk Anda semua, satu informasi yang saya coba pilihkan untuk Anda, yang mana Bupati Merangin serahkan bantuan keramba ikan dan jaringan listrik di lingkungan SAD.

0: Indonesia adalah bangsa yang kaya akan budaya. Akan tetapi, bangsa Indonesia juga selalu digempur oleh masuknya budaya-budaya dari bangsa asing. Gempuran tersebut bukan tidak mungkin menyebabkan hilangnya kebudayaan bangsa kita. Hal itu bisa sangat mudah terjadi saat rakyat Indonesia lebih menyukai budaya bangsa asing dan melupakan budaya bangsa sendiri. Kita tidak dilarang untuk ikut menyukai budaya bangsa asing selama hal itu tersebut tidak berlebihan dan tidak menggeser nilai-nilai budaya lokal Indonesia. Kita juga sebenarnya bisa mengambil nilai positif dari budaya bangsa lain demi perbaikan bangsa kita selama itu sesuai untuk diterapkan.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Baik, pendengar, untuk Anda yang masih mendengarkan Pro Soto Radio Jambi di kebersamaan kita untuk edisi hari ini, dan baru saja kita simak bersama Rio Febrian dengan Maafkan. Dan untuk Anda nanti di formasi 12 kita akan mendengarkan lagu-lagu religi, dan di formasi 12 lewat 6 menit beduk dan azan zuhur untuk wilayah kota Jambi dan sekitarnya. Tetap bersama kami di kebersamaan kita untuk Jambi siang ini.

Dan untuk Anda semua pendengar yang masih bersama Pro Satra di Jambi FM 88,5 MHz, selanjutnya kita akan mendengarkan beduk dan azan zuhur untuk rakyat kota Jambi dan sekitarnya.

yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka itulah yang mendapat keberkatan yang sempurna dan rahmat dari Tuhan mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 156.

Sesungguhnya Allah suka kepada hamba yang berkarya dan terampil. Barang siapa bersusah payah mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia serupa dengan seorang mujahid di jalan Allah Azza wa Jalla. Hadis riwayat Ahmad.

0: ponselnya jauhin tuh.
1: Loh, kenapa? Orang udah biasa kok taruh di bawah bantal.
0: Kakak, itu tuh kebiasaan yang salah tahu. Menurut WHO, radiasi ponsel bisa mempengaruhi susunan saraf manusia. Jadi bisa menyebabkan kanker atau tumor.
1: Hah? Masa sih?
0: Aduh, gak usah masasi-masasi deh. Buruan, jauhin.
2: Radiasi handphone dapat merusak sel-sel otak kita.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sebaiknya kamu tahu. Korupsi sebuah kata yang sering kita dengar, tapi dampaknya begitu nyata dalam kehidupan kita. Praktik korupsi sudah ada sejak zaman peradaban kuno. Di Kekaisaran Romawi, pejabat sering menyalahgunakan wewenang untuk keuntungan pribadi. Bahkan di era kolonialisme, praktik korupsi kerap digunakan untuk mengeksploitasi sumber daya negara jajahan, termasuk Indonesia. Di negara kita, sejarah mencatat, korupsi mencapai puncaknya di masa lalu dengan istilah yang akrab di telinga, KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, perjuangan untuk memberantasnya terus berlanjut hingga hari ini. Tapi mari kita ingat, korupsi bukan hanya tentang angka besar atau jabatan tinggi. Ia bisa bermula dari hal kecil, seperti ketidakjujuran dalam laporan, atau mengambil yang bukan hak kita. Jadi, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri, apakah kita sudah berkontribusi dalam menciptakan budaya yang bebas dari korupsi? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor, so di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi si Abi sudah itu kopi sudah ke kantor.
1: Ajo, ini sudah kita.
3: Kau dan kenapa belum pergi?
1: Kerana butuh tante, kopiku saja belum ada. Bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat siang, Warta Berita dari Jambi, Selasa 19 Mei 2020 menyampaikan sejumlah informasi diantaranya. Lulusan SMK masih dominasi penyumbang pengangguran di Jambi, BPS soroti ketidaksesuaian jurusan. Balai Karantina Kesehatan pastikan jemaah haji Jambi telah jalani pemeriksaan kesehatan. Bersama saya Swinarni, inilah berita selengkapnya. Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK yang digadang-gadangkan siap melahirkan tenaga kerja siap pakai justru menyumbang angka pengangguran yang cukup tinggi di Provinsi Jambi. Statistik Ahli Madya PPS Provinsi Jambi, Cecilia Nurteta, memaparkan bahwa dari total 74.000 orang yang masih menganggur di Jambi, kelompok lulusan SMK dan SMA masih menjadi penyumbang terbesar tingkat pengangguran terbuka atau TPT.
2: Lebih ke nggak sesuai sama ininya aja, jurusan atau passion, lebih ke situ. Jadi mereka merasa itu bukan pilihannya gitu. Beda sama jumlah penganggur yang di bawah pendidikannya, di bawah SD, SD ke bawah, itu lebih ke mereka mau kerja apa saja.
0: BPS mencatat saat ini ada

mengeluarkan keterampilan.

0: menegaskan bahwa pendidikan berkualitas harus mampu melahirkan lulusan dengan kompetensi kerja unggul, kemampuan digital, penguasaan bahasa asing, dan disiplin yang baik agar mampu bersaing di tingkat internasional.
1: Hari Kebangkitan Nasional kita tahun 2026, tepatnya tanggal 20 Mei besok, hasil Hari Kebangkitan Nasional ini bisa membangkitkan semangat generasi muda Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global. Nah, sebagaimana kita ketahui,

0: momentum Hari Kebangkitan Nasional, ia berharap dunia pendidikan terus berbenah demi menciptakan generasi muda yang unggul dan siap menghadapi tantangan global. Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa yang saling menopang dengan pelaku UMKM yang sudah ada. Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan tidak mematikan aktivitas ekonomi yang telah tumbuh di masyarakat, tetapi menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat usaha lokal dan membuka peluang ekonomi baru di desa. Pengamat ekonomi Ahmad Soleh menilai Koperasi Desa Merah Putih harus dibangun dengan konsep kolaboratif dan seimbang bersama pelaku usaha lokal. Dan ia juga menegaskan jika hal tersebut tidak diperhatikan, maka keberadaan koperasi justru berpotensi menutup peluang lahirnya pengusaha dan pedagang baru di desa.
1: Koperasi berhasil itu sebenarnya kita harus menjaga keseimbangan antara pengelolaan koperasi Merah Putih ke depan dengan apa yang memang sudah ada atau aktivitas ekonomi yang terjadi di masyarakat desa. Bahwa koperasi Merah Putih ini seharusnya saling melengkapi, saling menopang, dan membangun hubungan kolaboratif yang seimbang. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena jangan sampai jadi munculnya koperasi ini justru mematikan ekonomi dari yang sebelumnya sudah tumbuh.
0: Dengan kerjasama yang baik, koperasi dapat menjadi sarana penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi desa yang belum optimal. Langkah ini dinilai mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan tanpa mengorbankan usaha masyarakat yang telah ada sebelumnya.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Balai Karantina Kesehatan Kelas 2 Jambi memastikan seluruh jemaah haji asal Jambi telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum berangkat ke Tanah Suci. PLT Kepala Balai Karantina Kesehatan Kelas 2 Jambi, Dewi Juli Arta Simanjuntak mengatakan, pemeriksaan kesehatan jemaah dilakukan sejak di tingkat puskesmas hingga dinas kesehatan kabupaten atau kota.
3: Jemaah haji itu kan sudah diperiksa ya di puskesmas, dinas kesehatan kabupaten kota masing-masing. Memang sudah ada catatannya, walaupun kadang-kadang catatannya itu tidak lengkap. Atau catatannya itu mungkin tidak disertakan di dalam catatan itu. Tapi rata-rata kita bisa melihat catatan tersebut untuk kita cek cross ke jemaah haji. Kalau memang ada yang kita curigai, kita temukan itu biasanya mungkin kalau misalnya kita curigai kencing manis, kita cek gula darahnya.
0: Menurutnya, pihak karantina juga melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah sebelum diberangkatkan. Jika ada yang kita curigai, misalnya penyakit tertentu, dilakukan pemeriksaan tambahan. Ia menambahkan mayoritas jemaah memang telah memiliki riwayat kesehatan yang terdokumentasi sehingga memudahkan petugas dalam melakukan pemantauan kesehatan. Pemerintah Kabupaten Batanghari terus bergerak cepat mensukseskan program nasional makan bergizi gratis melalui pembangunan puluhan dapur aglomerasi dan dapur 3T. Sebaran fasilitas penunjang ini kini dipastikan telah menyentuh seluruh kecamatan. Pemerintah Kabupaten Batanghari terus mempercepat pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Sekretaris Percepatan Program MBG Kabupaten Batanghari, A. Kurniadi, mengungkapkan bahwa daerahnya membutuhkan total 45 dapur aglomerasi untuk melayani wilayah dengan kapasitas di atas 1.000 penerima manfaat. Kurniadi juga menambahkan sisa 29 dapur aglomerasi lainnya saat ini masih dalam proses pekerjaan fisik maupun administrasi. Meski masih ada yang berproses, sebaran dapur MBG yang beroperasi saat ini sudah mencakup seluruh kecamatan di Batanghari. Di Kecamatan Muara Bulian misalnya, kini sudah ada 3 dapur yang aktif berjalan, menyusul kemudian 2 dapur MBG di Kecamatan Muara Tembesi juga baru saja resmi dioperasikan guna mempercepat realisasi program pusat di tingkat daerah.
2: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Kasus DBD di Kota Sungai Penuh pada triwulan pertama tahun 2026 meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan mencatat sedikitnya 25 kasus terjadi selama 3 bulan pertama tahun ini. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh menyebutkan peningkatan kasus DBD dipengaruhi faktor cuaca, terutama musim penghujan dan perubahan cuaca ekstrim yang memicu perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yep Rizal, mengatakan peningkatan kasus DBD tahun ini mencapai sekitar 20%. Selain faktor cuaca, beberapa wilayah yang terdampak banjir juga menjadi pemicu meningkatnya kasus DBD.
4: Kita berkoordinasi dengan apa? Dengan puskesmas yang punya wilayah kerja, kemudian juga di rumah sakit, baik itu rumah sakit milik

0: pemerintah maupun swasta, kemudian juga praktik mandiri dokter. Nah, mereka lah yang akan mensupport kita terkait dengan kasus-kasus yang ditemukan di lapangan nantinya. Artinya,
1: Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat serta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui gerakan 3M Plus, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk. Sebanyak 70 desa di Kabupaten Kerinci kini mulai menerapkan digitalisasi pelayanan melalui program Gema Desa atau Gerbang Elektronik Masyarakat Desa. Program ini menjadi langkah nyata pemerintah Kabupaten Kerinci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik berbasis teknologi digital. Melalui penerapan digitalisasi desa tersebut, masyarakat kini dapat lebih mudah mengakses berbagai layanan administrasi tanpa harus menempuh jarak jauh ataupun menunggu proses birokrasi yang agak lama. Layanan surat-menyurat hingga kebutuhan administrasi lainnya dapat dilakukan dengan lebih cepat dan efisien. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kerinci, Yuldi Chandra, mengatakan bahwa program Gema Desa merupakan program pemerintah daerah yang bertujuan memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat. Dengan adanya sistem digitalisasi tersebut, masyarakat yang membutuhkan pelayanan baik di dinas maupun di desa cukup menghubungi operator desa untuk mendapatkan layanan yang dibutuhkan.
2: Desa yang sudah menjalankan program digitalisasi Gema Desa ini. Di Gema Desa ini ada 3 kegiatan ya. Yang pertama ada Serikandi, kemudian web, kemudian ada TTI. Jadi kita berharap dengan adanya program Gema Desa ini, masyarakat yang jauh tidak perlu lagi datang ke OPD. Jadi mereka cukup dilayani di kantor desa, nanti apa yang dibutuhkan akan langsung dikeluarkan atau diprint oleh Pak Kades sampai ke desa langsung.
1: Yuldi berharap seluruh desa di Kabupaten Kerinci dapat segera menerapkan sistem pelayanan digitalisasi desa secara menyeluruh, karena menurutnya sistem ini akan membuat pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal meskipun kepala desa sedang tidak berada di tempat. Pendengar sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Lulusan SMK masih dominasi penyumbang pengangguran di Jambi, BPS soroti ketidaksesuaian jurusan. Balai Karantina Kesehatan pastikan jemaah haji Jambi telah jalani periksaan kesehatan. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual lainnya di portal berita rri.go.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda di seputar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja yang bertugas siang ini, saya sudah undur diri. Selamat siang, sampai jumpa.
3: Sekian Warta Berita Daerah, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

0: main game terus. Belajar sana. Besok kan mau ujian. Ya.
1: Oke, Bu. Ujian mah gampang. Bisa sambil browsing. Ujian online juga kok.
2: 7 hours later.
1: Ini baru kerasa ngantuknya nih. Merem bentar ah.
2: 3 hours later.
0: Hari, udah bangun belum? Hari?
1: Iya, Bu. Iya. Emang jam berapa sih sekarang?
0: Jam 8.
1: Apa? Jam 8? Aduh, Ibu. Ulangan kan dari jam 7.
3: WHO menetapkan kecanduan game sebagai gangguan mental. Para pecandu game akan mengalami penurunan fokus sehingga berdampak pada produktivitas dan prestasi. Yuk pergunakan waktu untuk hal yang bermanfaat karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai, dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai.
2: Baik, pendengar untuk Anda semua, selanjutnya kita akan bersama untuk mengikuti 100% Indonesia dari RRI Pro 1 Jakarta.
3: Dan Nusantara. Begitu banyak yang telah

0: Tentang bersama dalam tawa, tetapi juga tumbuh bersama hingga melahirkan karya yang bermakna. Sahabat yang tulus tidak hanya datang saat hidup muda, tetapi tetap tinggal ketika dunia terasa berat. Karya besar sering lahir dari hati-hati yang saling percaya. Hati-hati maksudnya hatinya dia yang lainnya gitu ya. Yang saling percaya dalam sebuah persahabatan. Sahabat selamanya adalah mereka yang tetap hadir meski waktu dan keadaan terus berubah. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional, menemani Anda kembali. Ya, hari ini saya Tung Syafiq, bukan Isan Tarore ya.
2: Ini Tung Syafiq.
1: Iya dong.
2: Pencipta hits itu.
1: Amin. Tentunya bersama produser hebat di samping saya, Bang Yudi Ismail, yang menemani Anda para pendengar di seluruh Indonesia.
0: Betul banget. Yes. Jadi siaran nasional ini di semua persatu RRI di ibu kota provinsi seluruh Indonesia atau tipe B, termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Apa kabar juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerinya lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jadi silahkan saja di follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta dan RRI Pro 1 di kota Anda. Begitu kita.
1: Jangan lupa langsung follow dan langsung aja kita ngobrol dengan bintang tamu kita hari ini.
0: Wah,
1: orang banyak. Ini spesial banget.
3: Ya, kita yang datang.
4: Gak pernah telat tadi.
1: Ramai sekali nih ya.
0: Ramai
1: sekali. Harusnya sih ramai ya. Tapi
0: harusnya.
1: Nanti kan ada lagi teman-teman yang lain kan.
0: Ada teman-teman yang lain
1: ya. Ya sekarang ada 9 orang junior dan senior yang mungkin bersahabat, bergandengan tangan, berkarya bersama. Seperti gitu, saya juga.
0: Sama siapa?
1: Mario Kacang dan Bino.
0: Oh,
1: benar.
0: Saya diajakin.
1: Kalau kita bertiga ini bersembilan.
0: Bersembilan.
1: Iya, iya, iya. Ini ada bintang tamu kita, The Name.
0: Benar.
1: Selamat,
0: The Name. Boleh maju sedikit.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat siang.
0: Selamat lewat atas perilisan single barunya.
1: Benar. Dan selamat datang di 100% Indonesia. Ini boleh diceritakan dulu The Name ini. Mungkin ada yang belum tahu, ada yang belum tahu, tapi mungkin bisa diperkenalkan kembali siapa aja anggotanya The Name atau yang hadir di sini dulu dari
0: yang hadir dulu.
4: Di sini yang hadir kita mewakili dari semua orang. Ada saya Inai, kita makan sekarang. Nah, untuk menjelaskan The Name, tepatnya Kak Marsha aja karena dia membentuk.
1: Kak Marsha yang membentuk.
4: Dia foundernya, dia founder.
5: Oh, dia yang mau dijelasin personilnya atau gimana ya?
1: Personilnya dulu.
5: Jadi kita namanya The Name, tapi jumlahnya bisa 10, bisa 11.
1: Kenapa bisa 12, bisa 13?
0: Bisa masuk.
1: Bisa.
0: Nambah-nambah soalnya.
5: Jadi sebenarnya The Name itu hanya nama ya. Karena kita menganggap angka 9 itu sebuah angka yang baik.
0: Oke.
5: Nah, jadi untuk saat ini, untuk single yang terakhir juga kemarin kita yang rilis itu, kita yang nyanyi itu ada 10 orang.
0: 10 orang ya? Siapa aja tuh 10 orang?
5: Ada Lady Afisha.
0: Lady Afisha.
5: Artis senior-senior.
0: Oke.
5: Angkatannya Nika Ardila ya. Terus ada Reza yang viral dengan suara yang mirip
0: Nika Ardila.
5: Oke. Ada Inai yang juga penyanyi juga. Terus ada Irma Rahim
0: yang penyanyi sinetron.
5: Terus sebagai ada Unik juga penyanyi juga, rekaman juga. Terus ada Jin

0: 10 orang.
1: Handwick ya, handwick.
0: Nah, ini aja menggelitik aja gimana cara mengumpulkan 10 orang itu, Kang?
1: Kang Marcel, kalau mengumpulinya sebenarnya karena
2: cuma dikumpulin
0: ya. Ya, sebenarnya gampang.
1: Bunyi apa? Sempritan aja udah pada ngumpul.
0: Iya.
2: Tapi apa ada ketinggalan satu.
0: Siapa?
1: Reza.
2: Bukan, Kak Els.
0: Oh, Els. Aduh,
2: lagi ibadah haji.
0: Ibadah haji. Ini di line WhatsApp juga ada Reza. Selamat siang, Reza. Apa kabar?
3: Selamat siang semuanya. Hello the nine.
0: Lagi apa, Reza?
3: Lama banget nyadarnya ya kalau aku udah masuk.
1: Bukan lama banget, karena memang udah nyadar dari tadi loh.
0: Tapi baru mulai acaranya. Lagi sibuk apa, Reza? Apa kabar?
3: Alhamdulillah.
1: Ini ada Bang Tengku Safik loh.
0: Iya, Reza.
1: Gak mau dibikinin lagu apa?
0: Dia pernah kan waktu itu?
3: Udah? Tau dong.
0: Iya, pernah. Pernah ke waktu itu ke Kelapa Gading kan, kalau gak salah? Kafe Rekor sama
1: gitu.
0: Iya. Jadi kok Afian misalnya Gunawan. Betul. Bagus banget suaranya.
1: Sudah baku dapa.
0: Nabi dapa.
3: Baru belajar nyanyi.
0: Belajar kayak gimana nanti?
1: Baru belajar
0: bahasa Malaysia.
1: Iya. Oke, ya. Ini berarti ada perubahan personil kah, atau memang personil dari The Nine ini bisa gonta-ganti atau gimana?
2: fleksibel
1: ya.
2: Nah, jadi kita sebenarnya The Nine ini dibilang grup nyanyi iya, dibilang
1: lawak juga bisa
2: ya. Dibilang nih family-nya kita iya juga.
1: Oke.
2: Okay. Itu bukan hanya yang ada di dalam nyanyinya aja, tapi kita

0: ojeknya mau ngangkut mereka
1: yang bisa-bisa aja
0: gitu.
1: Nah, oh gitu ya. Jadi sebenarnya kita dengan ini terbentuknya dari pertemanan yang kebetulan memiliki hobi yang sama bernyanyi dan kebetulan karakter genre kita hampir mirip semua ya semua. Dan kita ketemunya di sebuah komunitas yaitu komunitas Indonesia di Kardila. Kita sering menghadiri acara-acara event-event di Kardila. Di situ kita saling kenal, yang dekat.
2: Jadi benang merahnya ini penyanyi tapi profesinya beda-beda bang. Ya, luar biasa. Reza ini paling kecil dia,
0: paling muda,
2: paling bontot. Reza gimana rasanya sama kakak-kakak itu bergabungnya?
3: Rasanya ini mantap sekali ya, karena harus
2: menyesuaikan.
3: Karena menghadapi kakak-kakak yang usianya bisa dibilang cukup
2: muda. Tua.
3: Dan Reza juga sangat bersyukur sekali karena

0: juga bisa kenal sama Kang Arsel. Lagu-lagu aku banyak diciptakan dari Kang.
1: Siap-siap ya, karena namanya disebut halo. Barusan oleh Reza, Teledi Afisa. Ini Teledi Afisa udah gabung, halo.
2: Sebut sama yang paling bontot.
3: Iya. Yang paling senior ya.
1: Yang paling senior akhirnya muncul ya. Jadi tadi paling bontot, paling junior, ini langsung paling senior. Kali ini apa kabar?
2: Baik, baik, halo.
1: Halo.
2: Apa kabar semuanya? Ini ngumpul ya, siapa aja nih?
1: Ayo Aksen,
3: Aksen.
1: Yang di studio ada Marcel,
4: Inai,
1: sama Inai, terus ada Reza, sama ada Teh Wendy.
3: Yes.
2: Oh gitu.
1: Betul. Ya sudah kalau begitu, kita terus ngobrol tentunya. Tapi ini pendengar Pro 1 udah pengen banget ngobrol sama Inai ini.
3: Iya, dari tadi udah
1: nunggu. Coba kita ajak, mudah-mudahan nggak terus ya.
3: Ya,
1: Mas Faris, selamat siang.
3: Halo Mas Faris, batu malam.
5: Ya, selamat siang. 100% Indonesia ekspresikan karya tanggakan Indonesia. Alpha DAD.
1: Iya Mas Faris, karena tadi Mas Faris juga gabungnya pas belum mulai acara, jadi harapan minggu lama ya. Terlalu semangat ketemu The Nine ya.
5: Ketemu The Nine,
1: benar. Silakan langsung, apa yang mau disampaikan Mas Faris?
5: Ya langsung ke semuanya ya. Kira-kira kenapa ya kok namanya dikasih nama The Nine gitu aja.
1: Oke, okay. Itu aja.
5: Semoga karya-karyanya sukses terus.
1: Siap. Oke. Boleh, boleh, silakan Mas Faris.
5: Salamnya buat Mbak Miza di Malang, Pak Suranto, sama Mas Ari. Terima kasih banyak.
1: Aku baru ke Malang ya, Mas. Ya kan siaran. Ya waktu itu kan di siaran di Malang kita sama Mbak Ita.
3: Makan bahasa Malang enggak?
1: Makan.
3: Wis, sedap.
1: Ini kalau terus itu aja Mas Aris ya.
3: Aris, terima kasih.
1: Matur suwun. Iya. Ya, dari Malang kita ke Palu. Ada Ibu Farida sama siang.
3: Kita ke kampung.
1: Kita ke kampung Bu Farida.
3: Start tetangga.
1: Tetangga Bu Farida.
3: Farida, halo.
1: Oke.
3: Terputus?
1: Terputus Bu Farida. Kamu ada suara ini.
3: Dari tadi ya,
1: dari tadi ya udah. Nanti kita lanjutin lagi.
3: Bulan kita terputus lagi ya.
1: Baik, silakan dijawab pertanyaan dari Mas Faris. Kenapa The Nine? Boleh siapa aja yang jawab? Mau Reza, mau Teh Lady, Inai ataupun Marcel. Silakan Teh Lady.
0: Kenapa nih?
1: Kenapa namanya The Nine?
0: Oh, The Nine, kenapa namanya The Nine? Tadinya, kalau nggak salah ya, tadinya kita cuma 9 orang gitu. Jadi apa nih namanya? Udah The Nine ada, teman cuma 9. Benar nggak tuh, Marcel?
3: Betul, tadinya
0: awalnya ya. Awalnya, tapi sekarang mau bertujuh, mau bersebelas, mau bersepuluh, tetap namanya The Nine. Yang namanya, Mas Yudi juga boleh masuk The Nine.
1: Oh, langsung
0: ya, jangan misalkan sama Mas Yudi sama Mas Tengku.
1: Iya.
0: Mas Tengku ya siapa?
1: Iya,
3: besar kak.
0: Betul, iya, tetap kita namakan The
1: Nine.
0: Sahabat The Nine adalah The Nine.
1: Betul.
3: 9 itu angka bagus loh, seperti ulang tahun tanggal
0: lahirnya
3: 9 dong.
1: Iya, makanya 9 dari mana?
0: Angka 9.
1: Iya.
3: Bulan berapa bang?
1: Bulan 5.
3: Oh, baru lewat.
1: Sudah lewat ya. Iya, aku udah menyiapin selamat ulang tahun.
3: Terima kasih.
1: Oh, begitu ceritanya. Tapi yang mencetuskan The Nine aja deh gitu, siapa pertama kali?
3: Saya.
1: Oh, begitu.
0: Foundernya
1: langsung. Foundernya langsung ya.
3: The founder.
1: Baiklah kalau begitu. Kita ke Sumatera Barat
3: ya, Tambuh C dulu.
0: Tambuh C.
1: Angkel Gazina ya kayaknya nih ya.
3: Salah kabar pakai bahasa Padam.
1: Halo Angkel Gazi, selamat siang.
6: Halo.
1: Ya.
6: Selamat siang, assalamualaikum Bang Yudi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dengan The Nine Angkel Gazi.
6: Ya, selamat siang para The Nine semuanya.
1: Oke.
6: Ya. Boleh tanya sama The Nine-nya. Lagu almarhum Nisya bilang lagu-lagu apa aja yang udah di recita ulang sama Denan.
3: Oke.
6: Terus yang terbarunya buatnya Denan judulnya apa?
3: Siap tunggu ya.
6: Salam buatnya Denan semuanya. Nah, boleh salam buatnya
3: Denan.
6: Oke, salamnya yang pertama buatnya Pak Meri yang ada di Bekasi, buat

0: Sukses selalu tapi berkarya. Makasih Bang Yudi.
1: Terima kasih. Kemudian kita ke Semarang, ada Bang Yosi.
2: Bang Yosi, apa kabar?
1: Mas Yosi,
3: kabarnya siapa? 100% Indonesia.
1: Ya, ya.
3: Bang Yosi. Oh, mau nanya untuk The Nine.
1: Siap.
3: Kalau undang kalian, harganya ada partai.
1: Sembilan dapat bonus satu.
4: Betul.
1: Satu dapat bonus 9. Ada lagi yang mau ditanyakan?
3: Sama ini juga sih. Gini, kan tadi kan ditanyain kalau si Reza itu dapat pelajaran dari yang expert.
1: Iya.
3: Tapi pernah nggak kayak ini ada satu kejadian justru yang expert belajar dari si Reza?
1: Oke. Nanti dijawab sama Reza ya.
4: Ya, nanti dijawab ya.
3: Oke, terima kasih.
1: Mas Yosi, sama-sama Mas Yosi. Lanjut kita ke Padang.
2: Balik lagi.
1: Semarang tadi kampungnya siapa?
5: Saya.
1: Oh, katanya Padang.
5: Bukit Tinggi juga.
1: Di...
2: Jam Padang semua di sini.
5: Semua di sini.
1: Kita ke Padang lagi ya kalau begitu.
5: Oh, sama juga ya.
1: Ada Uncu Ivo. Selamat siang Uncu Ivo.
6: Selamat siang, Kepertian Indonesia, Presiden Korea, Bapak-Bapak Indonesia, saya Uncu Ivo dari Kota Solo.
1: Oh, Solo.
2: Solo. Dari Solo. Dari tanamu.
6: Dari Solo.
1: Ya. Uncu, ada pertanyaan?
6: Ada, Halo. Saya Uncu Ivo dari Kota Solo-nya, Sumatera Barat. Menanyakan ke dina-dina ini, gimana tuh menjaga kualitasnya, kan gak mudah tuh.
1: Oke.
6: Lagi yang kedua, saya ingin menanyakan isu-isunya. Yang terakhir, saya ingin menanyakan kedepannya bagaimana dan seperti apa. Dan ketiganya ya, dina.
1: Siap.
6: Salam lagi.
1: Oke. Silakan.
6: Salam untuk ya, semua yang di studio. Untuk anak di Limbadaka Padang. Itu salamnya Sebuah-Iman di Lampung.
1: Oke.
6: Itu salamnya untuk di Jawa. Itu salamnya untuk Uni Rita Ismail.
1: Udah tiga aja, jangan banyak-banyak. Siap
2: Uncu Ivo.
1: Terima kasih ya.
2: Terima kasih yo.
1: Udah. Oke.
2: Uncu Ivo itu paling kecil biasa.
1: Begitu ya.
2: Oh, baiklah.
1: Kita jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah masuk tadi ya. Ada Uncle Gozi dari Padang ya.
4: Kayak banget ya pertanyaannya.
1: Iya. Adakah lagu dari Nika Ardila yang sudah di-cover oleh The Nine?
4: Yes.
1: Lagu apa?
4: Yang di-cover.
1: Iya.
5: Belum ya.
4: Kalau dari personilnya pribadi sih banyak ya.
1: Banyak. Oh, oke.
4: Pertama Reza kan untuk recycle lagu Nika Ardila kan ada beberapa lagu ya. Seperti Bintang Kehidupan, Sandiwara Cinta itu dari cover sama Reza. Ini mungkin ada cover. Kalau cover sih sebenarnya bebas ya.
1: Iya.
4: Kita nggak perlu perizinan ke ininya paling dahulunya. Jadi kalau cover rata-rata sih semua
1: kalau personil secara masing-masing ya.
4: Ya. Tapi kalau secara demain keseluruhan kita belum ada, tapi kita ada pikiran enggak
1: rencana?
4: Belum sih. Karena karya Nika Ardila itu buat kita sebuah masterpiece, biarkan itu menjadi karya Nika Ardila sebuah paling untuk karya pertama kita demain kemarin kan memang single pertama itu tribute untuk Nika Ardila. 30 tahun meninggalnya Nika Ardila. Jadi mungkin kedepannya akan seperti itu aja. Kita mungkin akan mengeluarkan single tribute lagi untuk Nika Ardila.
1: Oke. Kemudian pertanyaan dari Uncle Gazi masih tentang lagu barunya nih. Ditanyain, silakan loh.
2: Siapa mau jawab?
1: Saya mau jawab. Reza sama Toledi boleh jawab loh.
5: Iya.
4: Silakan. Teteh, Eca.
7: Teteh aja dulu.
1: Teteh.
7: Apa?
1: Lagu barunya The Nine.
7: Lagu barunya The Nine. Lagu barunya The Nine ini maksudnya pendapat kita sendiri gitu atau gimana mengutip soal lagu ini?
1: Bukan cerita tentang lagu barunya.
4: Gimana ini? Cerita tentang lagu.
7: Nah, cerita tentang lagu ini persahabatan ya, cerita tentang persahabatan, karena memang The Nine ini terbentuk dari persahabatan, terlahir dari persahabatan, dan lagu The Nine ini benar-benar mewakili perasaan apa yang

0: Pak Luruan ini luar biasa menciptakan lagu ini, dan di sudah ada 3 single dari Denen. Yang lagu ini yang paling Teteh suka, yang paling menyentuh, paling menyentuh, nggak bosan didengar. Begitu didengar langsung air mata langsung keluar gitu ya, merinding seluruh Roma gitu ya.
1: Roma siapa ya maksudnya? Roma Roma biskuit kali ya.
0: Ya begitu, berkutuk.
1: Ya,
0: pokoknya insya Allah lagu ini sih teteh feeling ya. Bisa banyak orang suka. Sangat mewakili sekali dengan perasaan orang-orang pertemanan kita ini, terlahir dari semua perasaan dari masing-masing personil, dituangkan dalam sebuah lagu oleh Bapak Marcel Paluruan yang sangat
1: sih. Coba dong bagian atau partnya Lady Afisa dinyanyikan secara langsung sekarang, dikit aja.
2: Ingetnya di sini semua.
3: Partnya Teteh di sebelah mana sih?
0: Nah lo tuh
1: Partnya Teteh sebelah mana?
3: Itu kan langsung ngeblank semua kan.
0: Kan ngeblank semua kan kalau kayak gini kan.
1: Aku sedih.
2: Abis KL
1: tuh. Kamu menghangatkan.
0: Kan menghangatkan jiwaku.
1: Memberikan
0: arti hidup yang sesungguhnya. Gitu.
1: Sebelum jawab pertanyaan masih ada Mas Yosi sama Kiaro, kita ke Manado dulu. Ini penelpon terakhir sebelum break kita ya. Nanti habis ini kita break. Bung Benijo.
4: Halo Bung Benijo.
1: Apa kabar Jo?
5: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Karya pendekat Indonesia, karya anak bangsa. Apa kabar Mas Yudi?
1: Alhamdulillah baik Bung Benijo.
4: Baik.
5: Alhamdulillah sama baik. Kita langsung ke bintang tamu ya.
1: Oh yes.
5: Oke, Denain. Kumaha Damang, Teteh Lady.
1: Teteh Lady kumaha Damang?
4: Lady kumaha Damang?
0: Alhamdulillah lagi disayang sama Allah. Makanya enggak bisa ikut gabung dulu sama teman-teman, sama adik-adik di RRI sana di studio. Tapi alhamdulillah masih bisa bergabung di rumah.
5: Yang kedua kan ada lagu barunya Denain, Sahabat Selamanya. Itu siap. Yang menciptakan lagu itu siapa sih? Itu ada pertanyaan.
4: Oke.
5: Ada Bung Leman di Lampung, ada Ibu Farida di Palu, ada siapa lagi? Ada yang di atas Kertasono, Mas Gilang, ada Bung Kendi di Teritoli, ada Pak In yang di mana? Pak Kendi di Poli-poli, ada Abang Mali di Pekanbaru, ada Ibu Ana di Sorong. Itu aja, makasih semuanya.
1: Terima kasih. Assalamualaikum. Kita jawab satu persatu ya, soalnya nanti kita break ya.
4: Yes.
1: Pertanyaan dari Mas Yosi
4: Simarang.
1: Harga partai ini, harga demen gimana kalau mau punya dan kalian semua banyak banget ya kan?
4: Jadi untungnya kalau ngundang dana itu ngundang satu tapi dapat 9.
1: Oh gitu.
4: Iya. Jadi harga itu udah harga paket gitu.
1: Udah harga paket.
0: Sediain 9 piring aja.
4: Sediain 9 piring, 9 minum.
0: Yang penting perut kenyang, ada 9 piring.
1: Ridersnya gampang
4: banget. Ridersnya gampang.
0: Gampang.
4: Itu mah paling gampang. Tinggal hubungi Mas Yudi aja.
1: Mas Yosi segera Mas Yosi. Gitu ya.
4: Ya.
1: Kemudian ini pertanyaan spesial.

0: kemampuan ininya itu bagus banget.
1: Si masa ya.
0: Penghayatannya, terus mengenakan lagunya itu pinter banget. Terus pernah suatu hari itu saya kan mau tes vokal juga kan, meminta di arena Eca. Cuma saat itu Eca lagi nggak bisa.
1: Luar biasa.
2: Tuh, yang muda tuh bisa menginspirasi juga.
1: Ya, bisa menginspirasi juga ya. Oke.
2: Itu dia. Jadi kita belajar juga dari yang muda-muda seperti.
1: Tapi kalau dari Reza sendiri, ada yang pernah minta belajar sama Reza nggak sih?
3: Kalau misalkan minta secara langsung sih, nggak tahu ya, lupa pernah apa enggak gitu. Cuman banyak banget dari teman-teman online yang banyak yang DM, banyak yang juga kayak nanya, kak gimana sih tekniknya biar kalau suara tinggi tuh nggak fals atau nggak goyang. Terus kalau Reza pribadi kan memang dulu pernah Reza ikut sekolah vokal di Jakarta. Iya, cuma beberapa bulan. Tapi untuk nyanyinya sendiri mungkin karena ada darah seniman dari bapak Reza jadi nurun gitu ke Reza. Terus kalau misalkan nyanyi sendiri itu kalau Reza pribadi sih lebih mengutamakan rasa sih, karena kalau misalkan kita mengutamain rasa otomatis apapun yang kita nyanyikan pasti tersampaikan dengan baik.
1: Setuju, benar. Siap kalau begitu. Dari Mas Yosi di Semarang kita ke Uncu di Fodi Solo.
4: Ya, Solo
1: tadi ya. Beras.
2: Solo.
1: Oke.
2: Solo banget. Sangat juga sih.
1: Benar ya. Gimana menjaga kualitas vokal? Ini masing-masing bisa punya jawaban beda-beda kali ya.
2: Betul.
1: Marcel dulu kali.
4: Gimana cara menjaga kualitas vokal? Sebenarnya kalau dibilang dijaga sebenarnya enggak ya, karena santan bayarnya mahal ya. Mereka pada dasarnya mereka itu udah penyanyi ya.
1: Okay.
4: Dan setiap hari mereka ada event off air di luar sana, ada juga yang rajin live di aplikasi seperti itu. Dan itu sebenarnya salah satu cara
1: untuk latihan,
4: bentuk latihan untuk menjaga kualitas vokal. Dan kita juga kalau ngumpul pasti nyanyi bareng
1: karaoke.
4: Karaoke enggak gitaran,
0: gendangan,
4: joget-jogetan, pokoknya semuanya gitu.
1: Begitu cara menjaga kualitas. Kalau Inai gimana Inai?
0: Aku ya sama aja sih.
1: Sama aja ya.
0: Karena memang kesehariannya nyanyi, jadinya ya umum-umum aja sih menjaga ini.

0: paling kalau misalkan kita mau event gitu, dikuranginnya pas mendekati event aja.
1: Kita biasanya kalau misalkan ada event, misalkan bakal nampil di mana, biasanya kita ada latihan sekali dua kali gitu. Biasanya ngumpulnya di rumah TKH di.
2: Jaga kualitas vokal gimana sih Teh?
3: Iya.
0: Menjaga kualitas vokal, kalau vokal kualitas itu memang sudah pemberian dari Yang Maha Kuasa ya, kayak Resa. Ya Marsha, apalagi di gereja dia sekolah.
1: Kalau vokal dia minggu ya.
0: Masih, nah kalau kayak Tetes, kayak Reza, kayak Ina dan yang lainnya itu memang kita otodidak banget ya, itu benar-benar anugerah dari Yang Maha Kuasa. Ya untuk dan menjaga setiap hari makan apa aja yang dimakan. Mau ada acara, misalkan malam ini, misalkan Tete ini malam ini ada ini malam hari ini Tete nggak boleh makan yang terlalu banyak pedes atau yang ya berminyak kayak gitu. Tapi kan kadangnya suka yang pedes sih nggak bisa keluar ya.
2: Kalau Reza sendiri, Reza ada juga pantangan.
4: Pokoknya pas manggung juga kalau misalkan pengen makan gorengan. Jadi enggak ada pembatasan makanan dan lain-lain. Bahkan teman-teman Demen, kakak-kakak Demen juga kalau misalkan kita lagi ngumpul, mereka tahu banget aku pasti selalu nyari es batu gitu.
2: Oke, ini pertanyaan lainnya dari Uncu Divo. Kedepannya The Man apa aja yang akan di

0: kebijakan, silakan.
1: Kalau menjawab, untuk kedepannya mungkin pasti kita bakal berkarya terus sebagai The Nine. Dan terutama juga setiap personil itu pasti akan berkarya. Dan kita saling support di grup. Misalkan untuk Reza,
0: masing-masing bisa solo gitu ya.
1: Reza, aku bikinin lagu, Ina juga bikinin lagu. Jadi hampir semua di grup itu udah kita saling support aja. Mama yang bilang gue aku ini. Mama jadi produser ya, udah saling grup kita memang itu lengkap ya. Ada yang bisa nge-MC, ada yang bisa nyanyi, ada yang bisa ngelawak, ada yang bisa jadi produser, ada yang bisa fotografer, ada
2: pembuat acara
1: dan organizer itu kita ada.
3: Kameramen juga,
1: makanan juga, makanan juga kita
3: ada. Yang bisa ngedit loh.
1: Ada yang bisa ngedit. Jadi lengkap sebenarnya.
3: Bagian ngedit
2: ringnya. Oke,
0: ya, ya.
2: Lanjut ini. Pertanyaan terakhir sebelum break. Ini yes. Ada Bang Benny Jo di Manado tadi.
0: Apa tuh?
2: Adakah akan, ya mungkin ini kayak sub grup kali ya. Kalau ya, Super Junior, ada Super Junior. Super Junior contohnya ya. Ganti deh, MCT. Kan biasanya ada yang sub grupnya gitu. Kalau di The Nine ada yang misalnya yang junior doang atau yang senior bikin nyanyi sendiri, The Nine senior atau The Nine junior gitu. Itu
1: ada kepikiran? Sebenarnya kita kepikirannya kedepannya itu lebih ke membentuk sebuah manajemennya. Karena tadi saya sudah jelasin bahwa di dalam

0: bersahabat selamanya. Siapa yang menciptakan? Ya mungkin disertai dengan cerita kenapa lagu itu dibikin gitu kali ya.
1: Ya, sebenarnya dia ini bukan sahabat selamanya, kebalik.
0: Selamanya sahabat. Ya.
1: Jadi yes, sebenarnya sebenarnya berawalnya itu kita lagi ngobrol di grup ya, tengah malam ya.
0: Tengah malam ya?
1: Iya,
0: ya, 11 malam.
2: Iya lagi.
1: Kita lagi pokoknya di grup itu kita kan memang rame ya. Kadang kita nggak buka grup itu udah ada 500 chat apa kadang kayak gitu. Nah malam
2: yang cuma ada dia, jadi malam itu
1: memang kita lagi mungkin ada beberapa anggota kita, member kita yang memang lagi banyak ini ya pertemuan lah, pertemuan hidup ya. Akhirnya kita curhat, udah sedih-sedihan aja di grup. Udah iseng aja aku bikin lirik. Lirik ini, liriknya kayak gini. Dari curhatan itu bikin lirik. Akhirnya malam itu jadi deh loh.
0: Sahabat, selamanya sahabat sih ya.
1: Sahabat.
0: Siap
1: gitu. Ya, tapi kalau ditanya, ini lagu sangat mewakili apa ungkapan hati dari kita semua. Karena memang ungkapan hati yang ada di grup bicara ini.
0: Yes, no.
1: Itu yang dibikin. yang gak datang hari ini yang bakal nangis.
0: Oh gitu ya.
2: Kan situ ada begini, jangan menangis. Itu sebenarnya salah satu ketikan dari kita ini.
1: Jadi bukan lagi nasihatin jangan nangis.
0: Berteman sahabat. Kita ngobrolnya panjang banget.
1: Panjang sepanjang jalan kenal.
0: Kenapa Teteh?
1: Kenapa?
2: Enggak, aku yang.
0: Oh, oh Reza. Kenapa Reza? Pokoknya apa tadi?
2: Salah satu yang aku suka dari kakak-kakak dan lain juga kalau misalkan ada salah satu dari anggota misalkan contoh Reza lagi sedih gitu, lagi ada ujian apa itu tuh walaupun nggak diomongin pasti mereka ngerasa kayak oh kok ada perubahan dari apa ya gitu, terus ditanyain terus kadang-kadang kan Reza juga kalau misalkan lagi ada problem kan nggak bisa menceritakan secara langsung gitu. Jadi kakak-kakak di dalam itu benar-benar peka dan juga kayak udah jangan sedih, jangan nangis, kita healing-healing aja yuk, kita ketemu, kita ke rumah Teh Lady ngumpul makan-makan. Dan itu bikin aku kayak aku

0: Iya dong, jadi sahabat. Jadi selama ini sahabat. Iya, iya.
1: Oke.
0: Okay. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya, Teh. Jangan kemana-mana.
1: Kalau di Bluetooth kita dengerin selamanya sahabat The Nine berikut ini untuk peningkat persatu semuanya. Yeah.

0: 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Yes.
0: Masih ada saya, Yudi Ismail.
1: Dan saya, Tunggu Syafiq, yang menemani Anda semua pendengar RRI Pro 1 Jakarta.
0: Siap. Kalau begitu juga ada bintang tamu kita.
1: Benar.
0: Denain.
1: Masih hadir?
0: Oke. Okay.
2: Masih ada.
0: Kita baca kota-kota yang lagi memilih untuk hari ini ya.
1: Oke.
0: Halo, selamat siang Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Halo, Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agatareba.
0: Halo, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ada juga di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta.
0: Dan apa kabar juga untuk stasiun rilis serta studio produksi yang belum disebutkan? Apa kabarnya? Saudara pendengar yang ada di sana, silakan kalau mau bergabung,
1: benar,
0: boleh WhatsApp 0811-797-27912 atau telepon di 0213-4499 dan 0213-4699.
1: Iya,
0: kita terima penelpon dulu ya.
1: Oke. Okay.
0: Dari Bekasi ada Neri.
3: Halo.
4: Halo.
0: Halo, Neri.
4: Selamat siang.
0: Selamat siang juga, Neri.
4: Mary
1: di Bekasi.
0: Siapa Mary?
4: Selamat siang buat semua yang studio, buat Denain. Pertanyaan satu buat Reza. Sebanyak itu lagu dari Nick Adela, mana yang paling favorit menurut Reza?
0: Oke, itu aja. Silakan.
4: Salamnya buat Rita Ismail, Ranzi, Lydia dari Pro 1 Padang.
0: Oke.
4: Terus buat Bila dari Pro 1 Cipinjung.
0: Oke.
4: Dan juga buat Benjazu.
0: Terima kasih. Dari Bekasi kita ke Samarinda dan Ari. Selamat siang Bang Ari.
1: Ari.
5: Siang.
0: Iya. Ya. Apa yang mau ditanyakan buat The Nine?
5: Kapan ke Samarinda?
0: Dengan kapan ke Samarinda?
2: Langsung dijawab apa nanti?
0: Ntar aja. Ada lagi pertanyaannya?
1: Ya, mari.
0: Ya. Itu aja?
5: Ya.
0: Siap, kalau begitu Bang Ari, terima kasih. Reza, pertanyaannya, apa yang paling difavoritkan lagu dari Dika Ardila, Reza? Silakan Reza.
6: Kalau karena saya pribadi sih karena Risa mengidolakan Tehnika ya, jadi semua karya-karya Tehnika tuh Risa suka semua.
0: Okay.
6: Tapi ada satu lagu dari Tehnika yang benar-benar kayak nggak bisa Risa lupain karena itu lagu pertama yang mengenalkan Risa pada sosok almarhum Mika Ardila

0: satu lagu Nuri Terlindung.
1: Coba sedikit dong,
2: sedikit dong nyanyiin. Terus bawah ya.
0: Aku
2: coba silahkan.
0: Ya, aku menjadikan diri aja.
2: Iya, boleh.
0: Aku menjadikan ini satu kenangan.

0: Mantap sekali.
1: Kemudian dari Ari di Samarinda. Ya. Kapan ke Samarinda?
2: Kita tanya balik aja ya.
1: Silakan Mas Ari diundang ya dengan
2: ini
1: ya.
2: Undang tadi harga ini kan
1: cocok lah ya pokoknya.
2: Ini Mas Yudi aja.
1: Mas Yudi. Ini kita tadi ada WhatsApp yang belum kebaca ya. Selamat siang, selamat makan siang buat Mas Yudi dan lain-lainnya. Kabarnya sehat ya, amin. Aku punya bawal tawar hasil mancing. Terima kasih.
2: Ini buat Mas Yudi. Apa enggak?
1: Enggak, cuma fotonya doang.
2: Kirim mau dikirim ke sini.
1: Iya. Ibu Dini di Dewi Sartika, kalau makan siang hari ini lauknya ayam panggang, sayur asam, tempe goreng tepung gitu katanya. Oh ya, minum es teh manis. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Bu Endang di Cisauk dihapus WhatsApp-nya.
2: Oh, dihapus.
1: Iya. Kemudian ada Pak Oyon di Tangerang. Oke, Pak Oyon nanti ya.
2: Diputar ya.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya.
1: Halo Kak. Oke, halo juga yang ini enggak ada namanya, Bang Iwan di Serang. Iwan Swan di Serang panas katanya.
2: Oh,
1: panas. Ya udahlah ya, kalau panas-panas begini kita bikin adem kali ya.
2: Benar.
1: Cuacanya supaya benar. Yang dengerin 100% Indonesia benar. Termasuk yang dengerin The Nine juga ada insight dinginnya. Apa tuh insight dingin? Kita dengerin yang satu ini dulu sebentar untuk Anda.
3: Sirikna, siapkan diri untuk berekspresi.
1: Ya, kalau ada sirine, siapkan diri untuk berekspresi. Berarti siap-siap harus berekspresi. Ini ada empat ya, keempat-empatnya
2: ya.
1: Harus berekspresi. Ekspresinya apa? Coba kita cek.
2: Aduh.
1: Ya, ini ada soalnya udah ditulis di sini.
2: Tangannya dong.
1: Ada challenge-nya.
2: Tapi ini bukan saya yang nulis ya.
1: Siapa ya?
2: Ada itu.
1: Ada ya, dari bagian RRI. Di segmen ini kita selalu men-challenge bintang tamu ya.
2: Betul.
1: Kami kasih tantangan buat The Nine untuk menyanyikan lagu Selamanya Sahabat.
2: Oh
1: gampang, kata mereka. Gampang.
2: Kecil tuh.
1: Tapi dengan bahasa ibu masing-masing.
2: Aduh.
1: Jadi kalau Marcel berarti Sulawesi Tengah?
4: Sulawesi Selatan, Toraja.
1: Oh, Toraja. Inai Padang lah ya.
5: Padang, Bapak. Ibu Semarang.
1: Terus mau pilih yang mana? Yang mana? Bukit Tinggi ya. Akhirnya juga pakai bahasa Bukit Tinggi. Resa berarti bahasa sama.
2: Makassar.
1: Iya. Teh Lady Sunda ya, Teh. Teteh. Ya udah.
5: Aduh, bingung banget.
2: Makassar.
1: Waduh,
2: refnya ya.
1: Pokoknya lagu Selamanya Sahabat. Udah bisa?
4: Di refnya aja ya, berarti.
1: Boleh, refnya aja masing-masing ya.
2: Masing-masing.
1: Berarti
4: dari ini dulu, dari ini dulu.
1: Ini dulu,
4: Padang dulu.
1: Padang, Inai. Silakan Inai.
2: Harusnya biar yang pencipta lagunya dulu.
1: Iya.
4: Terakhir.
2: Dia main aman.
1: Main aman.
2: Enak.
1: Silakan Inai.
5: Aku gini-gini.
1: Aku siapa
5: sendiri? Sendiri.
1: Sudah siap.
5: Oh, Ca bagian sahabat yang pertama.
4: Yang sahabat aja enggak apa-apa, yang pertama aja itu nih.
1: Ya yang bisa aja, enggak harus partnya banget.
4: Nah, sahabatnya ya.
5: Pola sahabat. Nah, apa lagi? Apa lagi nih?
4: Pernah
5: ya? Tapi walau ku tak puru.
2: Sama Max, yang sudah ready?
5: Siapa?
2: Teh Lady ya?
1: Teh Lady, bahasa Sunda berarti teh.
4: Bahasa Sunda.
5: Asli, susah juga.
2: Udah.
5: Makassar, Teh. Aduh, susah. Kumahnya, eh.
1: Kumaha.
4: Sahabat bahasa Sundanya apa, Teh?
2: Kumaha, kabarnya.
5: Sahabat. Maneh tetep sahabat.
2: Maneh
5: kumaha oge.
2: Kenapa enggak kumaha damang gitu ya. Lucu. Nih kita ke Indonesia Timur nih. Kita
4: dulu ke Makassar dulu nih.
1: Makassar dulu.
4: Makassar.
1: Coba.
5: Mana Makassar satu bait itu panjang banget.
4: Cepetan.
5: agan iya mimpi agan ale tak lampa manaku
0: apa ya terburuk.
6: Terburuk apa terburuk ya
5: kayak terburuknya kayak sedih gitu kan ya.
6: Iya lah
4: tadongko
2: tadongko
4: tadongko
2: tadongko
5: itu bukan bahasa Makassar.
6: Bahasa Bugis ya itu.
2: Kodong, kodong.
5: Iya.
2: Iya, kodong.
5: Kodong begitu ya.
2: Yes.
1: Pokoknya begitulah ya. Penciptanya sekarang.
2: Nah, ini gongnya nih.
6: Yang udah dilupain.
1: Iya dong.
2: Gongnya.
4: Apa ya?
0: Tunggu-tunggu malah.
1: Sang mane iko mana sang mane. Taek mutande mu iku. Tumani rawe.
2: Karena lancar lagi dong lagi. Tapi kok mirip sama Sunda ya Sang Mane gitu.
6: Sang Mane itu arti kayak sahabat.
1: Sahabat ya Sang Mane.
2: Iya kan.
1: Oh baik. Kalau begitu
2: bahasa Indonesia ya.
1: Dia punya bahasa macam-macam gitu.
2: Tapi seru kan punya grup denan dari berbagai macam daerah, suku, agama gitu.
1: Seru. Baiklah kalau begitu.
0: Tujuannya juga beda-beda.
2: Iya kan.
1: Iya kan makanya.
2: Oh tadi kan ada.
1: Coba ini tadi kata kurang jelas, ulangi sedikit lagi dong Inai.
0: Yang mana?
6: Dia udah lupa.
1: Sahabat.
5: Oh. Sahabat ikolah sahabat.
6: Sama
0: lagi. Abis ya luka.
1: Tak pernah pergi yang
5: pun. Tak pernah pergi walaupun tak puru.
1: Ya udah. Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Kita ya. Dengerin dulu The Nice. Selamat jalan cinta berikut ini.

0: 100% Indonesia masih terus bersama Anda. Ada saya Yudi Ismail,
1: dan saya Tengku Syafiq,
0: juga ada Denan.
2: Halo,
0: Kaleri dan Reza juga di line WhatsApp ya.
1: Yes.
0: Kita langsung ke Balikpapan ya, karena waktunya udah mepet ya. Banget. Ada Kak Reski.
1: Hai Kak Reski.
3: Halo Kak Reski.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Silakan Kak Reski, apa yang mau disampaikan buat The Nine?
4: Oke, ini nama bandnya Denang.
0: Iya, ya.
1: DHE.
4: Punya berapa personil?
0: Punya berapa personil? Silakan The Nine.
1: Saat ini yang terlibat di single kita yang ketiga 10 orang.
0: 10 orang.
1: Sepuluh orang.
4: Singkat aja sih pertanyaan saya. Kita dengar ada rencana buat konser di Balikpapan enggak?
0: Oke. Okay. Ada rencana konser di Balikpapan enggak?
1: Sebenarnya kita pengen.
4: Terima kasih.
0: Oke. Terima kasih.
1: Langsung jawab.
0: Iya.
1: Kalau namanya konser kita pengen ya, pengen banget. Cuma kan untuk kerjasamanya itu mungkin harus kerjasama dengan IO di sana ya.
0: Iya ya.
1: Kalau ada yang mengundang mungkin ya boleh dengan senang hati.
0: Iya. Begitu ya. Baik, kita menuju terakhir ya ke negara tetangga.
1: Ke Bogor.
0: Kayak Dinda kumaha damang.
5: Alhamdulillah kayak Safi.
0: Iya. Iya.
5: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Iya. Kalau di sini ada The Nine, di sana ada The Dinda.
1: The Dinda.
0: Dan The Unyil
5: roti masak. Selamat siang, The Nine, Reza dan Teh Lady ya.
0: Iya, itu The Nine juga.
5: Dan The Nine juga termasuk gitu ya.
0: Termasuk.
5: Tapi terpesona deh dengar aku menikmati lagu Sahabat Selamanya tuh.
1: Terima kasih.
5: Sampai ke hati gitu dengernya yang jadi pertanyaan emang ya. Sahabat itu rasa saudara ya.
0: Betul.
5: Kadang-kadang suka rasa orang lain gitu ya.
1: Iya benar.
5: Gini pertanyaan teteh ya. Udah.
0: Oke,
1: bintang radio.
5: Kira-kira perasaan The Nine seperti apa?
0: Siap, itu aja kita. Terima kasih, Abu Rindon.
5: Eris, kira. Tapi,
0: Penelpon terakhir, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat siang, Bang Albert, silakan.
1: Bau,
0: selamat siang. Apa yang mau disampaikan Bang Albert buat The Nine?
6: Bagus, cukup luar biasa.
0: Bagus luar biasa gitu ya. Siap.
6: Ya. Seperti dikirim benaran.
0: Itu aja ya.
6: Ya, makasih.
0: Oke, terima kasih Bang Albert. Jadi Bang Albert gak nanya, cuma komen aja. Oke, ya. Semua penelpon sudah kita angkat, tinggal dijawab seandainya lagu The Nine masuk list bintang radio.
1: Dibawain sama ini ya, peserta bintang radio gitu.
0: Iya, sepertinya. Tadi pertanyaan penelpon terakhir ya dari Bang Albert tadi.
1: Mau dijawab nih? Ya pasti kita sangat-sangat bakalan senang banget ya, bangga banget. Dan berharap ya, mudah-mudahan kedepannya bisa dilis. Salah satu dari lagu The Nine aja lah, atau lagu dari personil The Nine nggak apa-apa.
0: Baiklah. Oke. Sebelum kita tutup kebersamaan kita nih, kita pengen tahu ini loh.
1: Apa tuh?
0: Next project ya dari The Nine atau barangkali dari masing-masing personilnya. Gimana? Masing-masing personil.
1: Marcel dulu. Lagi proses untuk single masing-masing, email proses single juga lagu dari saya, terus Echa juga lagu dari saya, Tairna juga lagu dari saya.
0: Okay.
1: Ya.
0: Diborong aja semua.
1: Mereka lebih lagi Pak.
0: Ya nggak apa-apa. Kita
1: rezeki
0: masing-masing itu.
1: Boleh.
0: Bukan.
1: Kalau lagu tinggal sesuai genrenya.
0: Tinggal sesuai genrenya ya.
1: Yes.
0: Ya.
1: Jadi memang kita The Nine 9 tapi masing-masing berkarir.
0: Ya, masing-masing berkarir ya.
1: Dan kita support.
0: Siap. Terus kalau Inai?
7: ini ya tadi yang dibilang Kak Acel itu, jadi ada single dari Kak Acel yang di-prepare baru masuk musik, nanti taruh minggu depan ke vokal.
0: Ya, nanti promo kesini,
7: gitu lagi.
8: Kalau ini Reza sendiri, apa project next-nya?
9: Project next-nya sama, kurang lebih sama kayak apa? Kak Ine dan teman-teman yang lain saat ini saya lagi fokus untuk menyelesaikan single-single yang sekiranya belum rekaman atau masih ada beberapa single yang musiknya belum jadi, jadi masih proses apa untuk semuanya. Paling ada beberapa dari apa single-single itu juga yang belum rekaman tapi musik udah jadi satu-satu keluarnya dari label, terus lagu dari kamar saya juga masih proses, terus masih banyak lagu-lagu dari pencipta-pencipta lagu legend seperti Om Demi Allen, terus juga ada terus dari label Rosa juga masih ada yang insya Allah cukup untuk tahun ke depan.
8: Iya, amunisi siap ya untuk tahun ke depan. Oke, ke
9: RRI ya promosi.
8: Iya dong, kita tunggu itu pasti.
9: Oke,
8: ke Lady
9: mending sama Kak Marsha
8: yang paling senior. Teh Lady, apa nih next projectnya?
0: Paling sibuk ya.
10: Kebetulan ini udah ada yang melamar lagi baru tadi tuh, makanya
8: melamar apa nih?
10: Udah ada yang melamar lagi, diajakin duit ya udah. Sebenarnya kita nggak terlalu ngejar-ngejar lagi, nggak kayak dulu lagi, ya udah gitu, udah jalanin santai. Tapi memang inilah hidupnya Teteh, hidupnya di dunia ini ya, di dunia ini rekana nyanyi ya hanya itu lah ya, keluarga gitu ya. Insya Allah ini juga lagi dalam penggarapan, ada satu buah buku, ada duet nanti juga tetap promosi RRI.
1: Ismail, siap, terima kasih, terima kasih, segera akan mulai nanti pasti premiernya Mas Yudi bakal diundang.
8: Oh iya dong, sehat ya, makanya ya.
7: Sehat makanya kita tadi
8: menen pada Bang Yudi dari 11 kan dari 10 kan bukan aku diundang ini doang nonton premier
1: gak apa-apa
8: layak suara aku ya
1: layak banget
8: harus sampai dipisah. Oke. Senang banget. Terima kasih banyak. Iya, tapi sebelum ini boleh kali promo juga apa bisa nonton video klipnya di mana?
1: Jadi buat semua yang mendengarkan kita hari ini, jangan lupa untuk streaming lagu kita selamanya sahabat dari Danain di YouTube channel IR Music Management.
8: IR Music Management, musik
1: biasa C Management. Oke. Jadi di YouTube pasti ketemu. Bantu support, like, komen, share ya.
8: Semoga fungsinya makin baik ya, langsung ke YouTube ya. Nontonnya beneran, jangan hanya memberikan harapan palsu ya. Kalau diberi harapan palsu nantinya mendendam dia. Ya udah kalau begitu, terima kasih banyak sekali lagi buat Tenen, sukses terus buat semua. Teh Lady, Reza, Mbak Inam, salam karya buat personil yang lainnya.
1: Ya,
8: terutama Irma Rahim, jadi yang kesini hari ini ternyata nggak jadi dia. Oke, baik kalau begitu. Selamatnya sampai di sini kebersamaan kita di 100% Indonesia. Sampai bertemu kembali di
1: pekan depan ya.
8: Ya. Saya Yudi Ismail,
1: saya Teguh Syafiq.
8: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Ada segala cara dan berbagai jalan untuk mewujudkan ke dalam karya yang menorehkan nama harum bangsa. 100% Indonesia.
12: Biasa kemudian mengalami itu. Jadi disitulah

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5 Pro 1.
3: Oke, benar, terima kasih Anda yang bersama kami ya, program 1 Radio Republik Indonesia Jambi. Pendengar di kebersamaan untuk Jambi sore ini, edisi 19 Mei 2026. Selanjutnya ada rekan Yoga hadir untuk Anda dalam dialog mitigasi bencana Kentongan.
4: Inilah siaran mitigasi bencana. Program Kentongan.
5: Ya, selamat sore pendengar dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi di Dialog Kentongan edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Yoga Wijanarko di program 188,5 MHz RRI Jambi. Ya, pada kesempatan sore yang cukup cerah ini ya, dan kebetulan sore ini beberapa dari kemarin sepertinya hujan sudah tidak terjadi lagi di kota Jambi nih ya. Karena akhir beberapa waktu yang lalu juga hujan tiap sore ini. Selama satu jam ke depan kita akan membahas nih terkait tracing TBC, langkah penting menekan kasus di Jambi ya. Seperti kita tahu, sepertinya akhir-akhir ini juga kasus TBC diperkirakan mulai meningkat ya di kota Jambi khususnya ya. Dan untuk membahas hal ini sudah terhubung dengan narasumber kita, ada Pak Didik Sunar Yadi selaku koordinator program RSSH ATM AIDS, Tuberkulosis dan Malaria Adinkes Wilayah Provinsi Jambi. Ya, selamat sore, Pak.
6: Selamat sore, Mas Yuka. Selamat sore para pendengar RRI yang setia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, Pak, kabarnya, Pak?
6: Alhamdulillah. Sehat dan sedang monitor rencana program kawan-kawan di kabupaten.
5: Oke, siap. Udah lama nggak ke RR ini, Pak?
6: Iya. Baru pulang dari pertemuan nasional di Lombok.
5: Waduh, mantap. Iya. Oke, baik, Pak. Mungkin untuk mengawali perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini, Pak. Bagaimana nih, Pak, menurut gambaran umum dari Bapak sendiri kasus TBC di Provinsi Jambi saat ini, Pak?
6: Ya, sebenarnya kasus TB ini seiring berjalannya tim percepatan penanggulangan tuberkulosis dan teman-teman program di kabupaten kota berjalan bagus, ini menunjukkan bahwa terdapat penemuan kasus yang lebih banyak. Artinya ini bukan kasusnya meningkat, tapi penemuan kasusnya lebih banyak, sehingga sesuatu hal terjadinya penularan ini bisa dicegah. Dan pesan juga bahwa peningkatan kasus tuberkulosis ini bukan berarti kasusnya yang meningkat, ya, tapi kasusnya ini yang belum ditemukan. Dan menurut hemat saya, ini teman-teman di birokrasi nggak usah takut, karena itu merupakan hasil kerja-kerja teman-teman yang peduli terhadap penanggulangan tuberkulosis, baik itu lintas sektoral ya, dari pemerintah maupun dari komunitas. Jadi ini saling mengisi begitu.
5: Oke, menurut Bapak sendiri ini seberapa besar sih, Pak, perhatian pemerintah daerah terhadap penanganan TBC khususnya di Jambi ini, Pak?
6: Ya, kalau

0: secara teknis itu memang dari personal kesehatan itu sudah menunjukkan kinerja yang mengarah kepada penemuan kasus secara dini ya. Namun kalau kita melihat dari kondisi real di lapangan bahwa masalah tuberkulosis ini tidak bisa selesai dengan teman-teman kesehatan. Tentunya perlu kebijakan, perlu terobosan, dan perlu dukungan dari beberapa pihak ya. Artinya ada semacam kolaborasi, semacam kerjasama gitu. Karena kalau masalah kesehatan itu bisa ditangani dengan teman-teman di kesehatan. Tapi bagaimana terkait dengan kondisi si penderita, adanya stigma terhadap penderita, dan sudah ditemukan tapi nggak mau makan obat, ini kan perlu dukungan dari semua pihak begitu. Maka perlu adanya kemitraan yang lebih bagus gitu. Dan di beberapa tempat, ini teman-teman kabupaten sudah membuat tim percepatan penanggulangan tuberkulosis, kemudian kepala daerah sudah menyusun rencana aksi daerah pemberantasan tuberkulosis. Dan ini menunjukkan sebuah komitmen yang ada di daerah. Bahkan dari pihak auditor, BPKP, BPK ya, itu sudah mengawal adanya kebijakan yang merupakan program nasional begitu. Seperti di Kota Jambi kemarin, ada audit kinerja terkait dengan penanggulangan tuberkulosis. Nah ini perlu untuk menjaga bersama-sama agar capaian program, kemudian mendeteksi dini, memutus rantai penularan, mencegah tuberkulosis, ini menjadi lebih efisien begitu dan efektif tentunya. Begitu ya.
1: Oke, baik. Kalau di Provinsi Jambi sendiri Pak, apakah Bapak ada data untuk berapa sih untuk kasus TB saat ini, dan juga sudah berapa nih di tracing untuk TBC kita di Provinsi Jambi sendiri Pak?
0: Saya belum update angka ya, karena kami mendampingi teman-teman ada di daerah ya, tentunya di Kota Jambi, Muara Jambi, dan Patangari. Nah, namun untuk ini perlunya informasi keterbukaan dari teman-teman pemegang program, karena kita mau mengajak sektor lain untuk bekerja, tentunya harus punya data begitu ya. Kalau kita nggak punya data, tentunya kita tidak bisa melakukan sesuatu. Apa sih yang menjadi persoalan di kita begitu? Nah, untuk data provinsi saya sendiri masih belum update ya. Mungkin saya mohon maaf karena belum update. Yang Kota Jambi yang sudah saya update itu sampai akhir 2025 gitu ya. Jadi sebagai informasi aja, tapi nanti di lain kesempatan saya akan expose, mengajak teman-teman teknis untuk sama-sama berdialog di RRI agar mengetahui kondisi yang realnya di lapangan begitu.
1: Siap.
0: Kalau untuk di Kota Jambi ya, dari tahun 2023 sampai 2025, kebetulan saya memegang data epidemi TBC selama 3 tahun, bahwa screening TB atau jumlah tersangka yang sudah dilakukan itu setiap tahunnya meningkat. Contoh dari tahun 2023 itu ada 9.713 orang terduga tuberkulosis yang diperiksa. Kemudian 2.475 itu positif. Gitu. Dan di tahun 2025 itu sudah 13.655 terduga tuberkulosis yang dilakukan screening. 2.404 diantaranya positif. Kalau kita lihat dari trennya, yang positif itu sudah saya sedikit menurun deh gitu. Ada penurunan ya, sekitar gitu. Dari 81% menjadi 79%.
1: Tapi kalau
0: namun
1: lanjut aja dulu Pak.
0: Namun ini bukan menggambarkan yang apa ya, masih yang ditemukan saja, tapi fenomenanya di lapangan masih perlu dilakukan tracing tentunya.
1: Kalau menurut pandangan Bapak sendiri, apakah tahun ini untuk berbanding tahun sebelumnya akan apakah bertambah atau akan berkurang Pak?
0: Kalau menurut hemat saya, tentunya dari sisi lain yang kita lihat ya, bukan bukan penurunan kasus, tapi bagaimana upaya penemuan kasus itu secara dini lebih diketahui gitu.
1: Berarti memang
0: karena di lapangan ini banyak orang yang punya gejala tapi nggak mau memeriksakan kesehatannya karena masih ada stigma begitu.
1: Memang berarti
0: nah, ini jadi persoalan kita ya.
1: Berarti memang harus ada kerjasama juga dari masyarakat juga ya untuk terbuka ya Pak ya.
0: Benar.
1: Oke baik. Kan kita membahas nih terkait sesuai dengan tema tracing TBC. Nah sebenarnya apa sih Pak tracing TBC itu Pak?
0: Tracing ini sebenarnya adalah pelacakan kontak ya. Pelacakan kontak ini maksudnya kalau ada penderita satu yang sudah dinyatakan positif hasil pemeriksaan, maka kontak erat dia, baik keluarganya, teman dekat, terus teman sekerja itu dilakukan pemeriksaan. Nah, minimal ini ada standar minimal yang digariskan. Kalau ada satu orang penderita tuberkulosis, paling tidak itu 8 orang minimal diperiksa. Baik itu keluarganya, keluarga terdekat, teman sekerja, apalagi teman tetangga itu bisa, karena itu berhubungan setiap hari ya gitu. Nah ini kontak tracing ini lebih dikenal kalau di program atau di lapangan investigasi kontak gitu. Jadi ini memang merupakan strategi kunci untuk memutus mata rantai penularan tuberkulosis.
1: Berarti menjadi hal yang penting kok ya.
0: Menemukan kasus yang tersembunyi selama ini. Makanya ada moto dari program tuberkulosis itu menerapkan TOS TB gitu ya. Temukan. Nah, temukan berarti melalui tracing tadi. Kemudian kalau sudah ditemukan, diobati. Nah, diobati jangan sampai putus berobat, tapi harus sampai sembuh. Nah, ini jadi persoalan kita. Sudah ditemukan, tapi nggak segera makan obat. Sudah makan obat, tidak sampai selesai. Akhirnya menjadi resisten dan sebagainya. Itu jadi persoalan kita.
1: Kalau misalnya sudah resisten gitu Pak, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan Pak?
0: Ya, pengobatan akan berubah regimennya begitu ya, karena sudah resisten. Dan itu pun dengan kehati-hatian, karena kalau udah resisten itu makan obatnya kan sudah udah resisten, tidak mempan lagi, harus dirubah lagi strateginya begitu. Dan tentunya ini membutuhkan pelayanan yang lebih intensif lagi, bukan hanya pelayanan saja, tapi pembiayaan juga makin berat begitu.
1: Iya sih.
0: Ya. Nah, okay. Tentunya yang prinsip sederhananya dari tracing ini ya, yang disebut oleh program itu temukan obati sampai sembuh. Nah, temukan itu salah satunya adalah bagaimana kita memberikan informasi kepada masyarakat, keluarga, atau kelompok berisiko terhadap gejala-gejala penularan itu. Kemudian bagaimana melakukan pencegahan, memberikan pemahaman, dan ini yang diperlukan. Kemudian obati, diobati itu informasi bahwa obat ini bukan 1 hari 2 hari diminum, tapi 6 bulan.
1: Iya benar.
0: Tentunya perlu pengawasan tim medis. Nah, perlu adanya keluarga yang mengingatkan atau kader. Makanya disebut ada pengawas minum obat gitu. Kemudian tentunya ada komunikasi selalu ya. Komunikasi yang intensif agar pasien ini tidak putus berobat. Minimal ya kalau 1 bulan sekali dia habis minum obat, kontrol ke puskesmas. Bukan karena sakit, baru sakit baru kontrol, enggak, tapi selama minum obat itu perlu kontrol. Karena perlu dilakukan pemeriksaan apakah ada keluhan makan obat, nanti alternatifnya seperti apa, itu teman-teman medis akan memberikan hal itu tentunya. Kemudian sampai sembuh, nah ini yang perlu. Sampai sembuh ini bukan berarti hanya orang kesehatan saja, tapi teman-teman di luar bidang kesehatan. Karena situ menyangkut kesadaran pasien, keluarga pasien tentang pentingnya pengobatan tuberkulosis ya, sesuai dengan standar. Nah, standar berarti sampai sembuh. Kemudian meningkatkan partisipasi keluarga dan komunitas dalam memastikan kepatuhan pasien untuk minum obat. Kemudian motivasi pasien itu sendiri, ya, dari keluarga agar dia patuh minum obat sampai sembuh gitu. Nah, ini yang perlu ditanamkan gitu. Hanya saja di dalam tracing ini ada seninya ya gitu ya. Seninya jangan sampai menakut-nakutin orang. Tapi bagaimana ini dilakukan secara efektif, kolaborasi dengan tenaga kesehatan, komunitas dan masyarakat. Apalagi sekarang ini program apa istilahnya ya, program quick win-nya presiden ya. Dan harus ditemukan secara masif. Maka dalam tracing ini ada bagaimana kita menghindari orang rasa takut, rasa malu, kemudian ketika dilakukan kunjungan ke rumah tidak nutup pintu. Nah, ini tentunya perlu trik-trik tersendiri ya di lapangan. Misalkan kita mengganti narasi. Misalkan kalau orang, yuk kita periksa BBC, tentunya akan takut dia kan. Tapi bagaimana kita melakukan namanya program keluarga sehat bebas tuberkulosis, misal ini ya. Tentunya orang namanya ingin sehat itu welcome ya,
1: benar.
0: Menerima dia. Kemudian di rumah ada bahasa yang misalnya apa, kita cek kesehatan bareng-bareng yuk begitu kan. Orang mau dibantu kalau merasa di dalam keluarga itu merasa senang kalau memang mau dilakukan pemeriksaan bersama-sama untuk menjaga kesehatan. Nah, kemudian karena ini lokasinya ada di lingkungan rumah tangga, RT, kelurahan, tentunya sejak awal kita melibatkan tokoh masyarakat lokal ya. Misalkan ada kader di situ, ada RT, ada tokoh masyarakat, sehingga kedatangan teman-teman yang dari kesehatan melakukan tracing ini ada pendampingnya gitu. Tidak merasa asing gitu. Kemudian prosesnya dibikin cepat, gampang gitu. Ada nilai tambah untuk keluarga. Nah, ini perlu ya. Misalkan sekarang zamannya WA, ya udah kita kirim pesan sama WA gitu. Terus yang paling penting untuk menghindari stigma itu ya dijaga kerahasiaan penderita gitu ya.
1: Iya sih.
0: Kemudian selalu edukasi bagaimana cara minum obat yang benar dan selalu memberikan umpan balik. Jadi ada rasa ikut memiliki, ikut bertanggung jawab. Jadi ada umpan balik bahwa kalau sekalian makan obat kondisinya seperti ini ya. Itu.
1: Berarti Pak, memang kalau ciri TB ini apakah ada perbedaan yang ada perbedaan ciri khas khusus nggak sih Pak sama yang batuk biasa atau gimana Pak, atau sama saja sebenarnya?
0: Kalau, ciri khasnya kalau tuberkulosis ya batuknya sih sama, cuman lama batuknya biasanya kalau ada 2 minggu tidak sembuh-sembuh itu sudah mengarah gejala klinis gitu. Kemudian kalau dilihat yang bersangkutan itu cara tarik napasnya juga beda kan. Nah, itu juga menunjukkan ciri khas bahwa itu terduga tuberkulosis gitu.
1: Gitu. Oke, Brad.
0: Nah, kalau sudah dilakukan tracing secara dini, tentunya ini akan memutus rantai penularan secara cepat kan. Kemudian kita menghindari penularan terhadap kelompok berisiko tinggi, misalkan anak-anak dan lansia gitu kan. Nah, ini yang perlu dilindungi dulu gitu.
1: Iya, benar Pak. Kalau menurut pandangan Bapak sendiri nih, bagaimana nih Pak untuk tracing di Kota Jambi sendiri Pak, apakah sudah baik atau gimana Pak?
0: Kalau di Kota Jambi dan kabupaten yang kami dampingin selama ini menunjukkan proses ke arah yang peningkatan ya. Kalau dulu satu kasus hanya diperiksa 4, sekarang sudah meningkat rasionya gitu. Dan ini merupakan hasil dari edukasi teman-teman puskesmas ya. Teman puskesmas, teman kader. Nah ini apalagi adanya surat keputusan bersama ya antara Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal pada tahun yang lalu, itu kan mengharapkan adanya desa ataupun kelurahan siaga tuberkulosis. Ini salah satunya adalah untuk menunjukkan bagaimana ini terjadi peningkatan kegiatan sehingga penularan tuberkulosis dapat dicegah secara dini begitu.
1: Iya, iya. Oke, baik Pak. Sepertinya menarik sekali perbincangan kita pada kesempatan sore hari ini terkait TBC ini ya. Namun mungkin sebelum kita melanjutkan perbincangan kita lebih lanjut nih Pak, kita akan break sejenak. Kita dengarkan lagu yang mau lewat terlebih dahulu.
0: Silakan ya.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan program Kentongan.
3: Ya, masih di Dialog Kentongan pada kesempatan sore hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Kita masih membahas nih terkait tracing TBC, langkah penting menekan kasus di Jambi, dan masih dengan satu narasumber kita yaitu Pak Didik Sunaryadi selaku koordinator program RSSHTM Adinkes Wilayah Provinsi Jambi. Ya baik, Pak, mungkin ada nggak Pak? Mungkin program-program yang program dari pemerintah ataupun dari Adinkes sendiri untuk menangani TBC ini khususnya di Provinsi Jambi ini, Pak.
4: Iya. Baik, ini sebenarnya programnya nasional ya. Jadi ini sebuah terobosan bagaimana ini terjadi percepatan dalam penuntasan tuberkulosis begitu. Jadi pada tahun 2025 kemarin itu karena masih adanya peran sektor yang belum optimal terhadap penanggulangan tuberkulosis, maka diputuskan ada surat keputusan bersama tadi ya, antara Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa dan Pembangunan Desa Tertinggal. Jadi ini konsepnya adalah konsep tentang gerakan mengakhiri tuberkulosis gitu. Karena tuberkulosis ini penderitanya ada di wilayah kelurahan dan desa, maka sebagai konsep kewilayahannya adanya di desa, maka ada yang namanya konsep desa atau keluarga kelurahan siaga tuberkulosis begitu. Gerakan ini merupakan penjelmaan dari atau penerapan dari tos TV tadi, temukan obati sampai sembuh itu. Jadi di sini merupakan kegiatan yang sifatnya kolaboratif, komprehensif dalam penanggulangan tuberkulosis yang berbasis komunitas ya, atau masyarakat di wilayah kelurahan, dengan pemberdayaan aktif masyarakat, baik di kelurahan maupun di desa. Tentunya ini perlu mendapat, karena ini unsurnya kewilayahan, maka perlu mendapat dukungan secara multisektor ya. Karena di situ ada kegiatan penjaringan, terduga, tadi tracing tadi ya. Kemudian penemuan kasus, tata laksana pengobatan, sampai sembuh yang tadi melalui semangat positif tadi. Nah, di unsur kewilayahan ini meliputi perangkat, bisa perangkat desa, perangkat kelurahan, tergantung dia di mana wilayahnya. Katakan ini di Kota Jambi, maka ada perangkat kelurahan. Jadi lembaga kemasyarakatan itu ada RT, kemudian ada posyandu, ada PKK Karang Taruna, lembaga pemberdayaan masyarakat yang lain, lembaga adat, maka itu perlu diperankan begitu. Sehingga di wilayah tersebut penduduknya ada komitmen ya, ada komitmen, ada kesiapsiagaan sumber daya dan kemampuan untuk mencegah, menanggulangi isu tentang tuberkulosis dan tantangan yang terkait tuberkulosis itu sendiri. Nah, tantangannya seperti tadi ya, ada sudah ditemukan tadi nggak minum obat, ada takut dikunjungi, maka ada peran-peran lembaga di kelurahan itu diperankan, sehingga kelurahan itu atau desa secara mandiri bisa menciptakan masyarakatnya menjadi sehat, bebas dari tuberkulosis gitu. Nah, ini tentunya perlu kesadaran bersama gitu.
3: Berarti memang sebetulnya dari apa ya, kelurahan itu sendiri sebenarnya harus juga sering-sering sosialisasi ya Pak, terkait TBC ini ya. Kalau misalnya TBC ini enggak, ya bisa disembuhkan lah gitu Pak ya, dengan
4: iya bisa bersama-sama ya tentunya. Kalau kelurahan yang punya wilayah bekerja, kemudian kan di kelurahan itu kan ada juga, ada puskesmas, ada kader, ada posyen, bisa diperankan sama-sama gitu. Dan tidak hanya melulu untuk tuberkulosis saja, tetapi sambil jalan supaya tidak terjadi diskriminasi tadi.
3: Iya, benar-benar.
4: Jadi sama-sama jalan, kita lakukan itu. Nah, di situ juga ada unsur-unsur yang memang namanya edukasi dua arah ya. Dua arah antara pemangku kepentingan seperti kelurahan, puskesmas, sama yang menerima masyarakat itu sendiri, harus sejalan gitu. Sehingga saling memberi memberi informasi, kemudian ada tanggapan yang positif gitu. Nah, kalau tentunya kalau di kelurahan itu kita tidak kegiatannya harus diintegrasikan ya. Diintegrasikan berbasis masyarakat yang sudah ada, jangan membuat kegiatan baru tapi yang sudah ada aja dilakukan. Nah, kalau di kota Jambi itu ada yang di Kelurahan Beliung kalau nggak salah, itu sudah mulai menerapkan kegiatan ini, tuberkulosis ini. Tinggal kita mendorong bagaimana ini lebih aktif. Bisa dicontoh kalau Kota Jambi ada 62 kalau nggak salah ya, 62 kelurahan. Itu paling tidak ada beberapa kelurahan yang harus menjadi motornya ya.
3: Benar. Dan
4: misalkan kelurahan itu yang kasusnya tertinggi, paling tidak sudah ada aktivitas seperti ini. Baru nanti bertahap diikuti dengan kelurahan yang lain gitu. Sehingga bisa 100% kelurahan bisa mengantisipasi, mengakhiri dari penularan tuberkulosis gitu. Ya.
3: Oke, berarti memang TBC ini dari bakteri Pak ya, bukan virus Pak ya?
4: Bakteri ya.
3: Berarti memang tidak bisa disembuhkan oleh tubuh sendiri berarti Pak ya, atau?
4: Iya.
3: Karena makanya itu minum obat selama 6 bulan itu Pak ya.
4: Harus minum obat ya, betul.
3: Oke, kalau di lapangan Bapak sering ke lapangan, berarti masih banyak Pak ya yang memiliki orang-orang yang memiliki stigma negatif terhadap TBC ini masih banyak, Pak ya?
4: Masih, iya. Contoh yang agak unik ya, agak unik itu ada penderita tuberkulosis di tempat kita di Kota Jambi gitu ya, tapi berobatnya ke puskesmas yang di luar kota gitu.
3: Oh, iya.
4: Atau sebaliknya itu ada, jadi lintas batas gitu. Nah, itu terjadi. Makanya Kota Jambi ini dikelilingi oleh Kabupaten Muara Jambi dan bersinggungan dengan Kabupaten Batanghari. Itu kasusnya di pinggiran kota tertentu, di kecamatan tertentu tinggi gitu.
3: Oh ya Pak, kalau tuberkulosis ini kan selama 6 bulan pengobatan nih Pak ya. Nah itu iya. Apakah selama 6 bulan itu dia masih menularkan atau ada masanya dia tidak menularkan Pak?
4: Nanti begini, ketika minum obat itu pada fase 2 bulan pertama setelah minum obat dosis tertentu 2 bulan itu dilakukan pemeriksaan ulang. Pemeriksaan ulang terhadap seputungnya dia atau dahak dia, dahak berita ini. Kalau itu dalam 2 bulan setelah minum obat dia dinyatakan negatif, berarti ini dosisnya pas, ya dosisnya pas, taat, dia sudah negatif, otomatis potensi untuk
3: menularkannya, Pak, ya?
4: Menularkan itu sudah berkurang, tapi dia masih bisa menularkan, gitu, karena belum tuntas begitu ya. Nah itu yang perlu diedukasi. Jadi nanti pada 2 bulan pertama setelah minum obat dia diperiksa, evaluasi namanya kan. Evaluasi kalau sudah 2 bulan oke, berarti dia bagus, tinggal melanjutkan. Nah yang kita khawatirkan adalah setelah 2 bulan kok nggak menunjukkan negatif. Nah ini perlu dievaluasi. Apakah dia resisten atau ada efek samping yang lain, atau dosis obatnya tidak diminum sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Itu juga menjadi evaluasi kan. Makanya ada yang namanya pengawas minum obat. Apakah itu kader atau keluarganya, sekedar untuk mengingatkan minum obat gitu.
3: Oke, mungkin ada nggak target khusus Pak dari Adinkes sendiri Pak untuk tahun ini dan tahun depan Pak?
4: Sebenarnya kalau Adinkes ini kan bukan pemegang program ya, tetapi sebagai semacam apa ya, advokator begitu, mengingatkan karena kita mendapatkan tugas dari dua kementerian, baik kementerian teknis yaitu Kementerian Kesehatan dan Kementerian Dalam Negeri selaku kebijakan begitu ya. Nah kalau target yang sudah kami lakukan terhadap Dinas Kesehatan terutama yaitu dalam pendampingan dokumen perencanaan. Dokumen perencanaan itu baik RKPD, kepala daerah ya, kemudian Renstra, Dinas Kesehatan, dan Renja Dinas Kesehatan. Paling tidak, bahwa tuberkulosis ini menjadi isu dan prioritas pembangunan salah satunya di kabupaten kota, karena ini masih jadi masalah begitu. Nah, kelemahan-kelemahan ini banyak tidak terakomodir di dalam dokumen perencanaan, sehingga tidak bisa berkonsekuensi terhadap pembiayaan. Itu kasusnya ada. Nah ini perlu penajaman teman-teman Dinas Kesehatan. Kemudian kita juga mengingatkan bahwa tuberkulosis ini juga masuk menjadi salah satu standar pelayanan minimum daerah ya. Ada kalau kesehatan itu ada 12, kalau total SPM dari 6 SPM itu ada 29 kegiatan. Nah ini menjadi pelayanan dasar yang menjadi tanggung jawab kepala daerah, maka itu harus dibiayai. Nah contohnya begini, kalau Kota Jambi kasusnya yang harus diperiksa misalkan pemeriksaan, katakan kita bulatkan aja 10.000 gitu ya, orang terduga yang diperiksa. Maka 10.000 itu dihitung berapa sih kebutuhannya untuk dilakukan screening gitu. Nah itu tertuang di dalam dokumen perencanaan sampai perencanaan tahun berikutnya, menganut ngikutin Permendagri nomor 86 tahun 2017 tentang perencanaan daerah gitu. Nah yang baru kemarin sebenarnya kan kita ada pilkada serentak, maka di dalam penyusunan RPBPD, RPJMD sama Renstra itu kami memberikan masukan, jangan lupa ini integrasi perencanaan untuk tuberkulosis diantaranya gitu. Terus kami juga mengusulkan nomenklatur tersendiri sehingga bisa dievaluasi untuk tuberkulosis gitu. Nah selama ini kan ada teman-teman kabupaten hanya menggunakan nomenklatur penyakit menular dan tidak menular. Ketika ditanya untuk tuberkulosis berapa pembiayanya, mereka agak kerepotan. Tapi ini nomenklatur khusus. Jadi DPC ini ada dua nomenklatur ya, nomenklatur pemeriksaan terduga sama nomenklatur untuk pengobatan. Setelah terduga apa enak? Ini kita mengikuti masukan dari PPK gitu, auditor gitu. Nah itu yang sudah kami lakukan. Kemudian kemarin kita beberapa kali menggandeng pemerintah desa ya, karena kasusnya di desa tentunya pemerintah desa juga ikut bertanggung jawab, karena dana desa itu ada rambu-rambunya untuk tidak menular skala desa. Nah kalau di kelurahan itu ada nomenklatur khusus pemberdayaan masyarakat. Nah di situ bisa dibuat rinciannya kegiatan untuk tuberkulosis ini, kelurahan desa, kelurahan siaga tuberkulosis bisa dilakukan itu di rincian kegiatan, misalkan di TPA-nya. Nah ini yang belum ada perlu adanya komitmen yang lebih lanjut lah gitu, bahwa ini desa ini perlu adanya kegiatan kelurahan siaga TB ini. Karena RAT-nya sudah disusun untuk Kota Jambi kan, rencana aksi daerahnya gitu. Otomatis OPD yang tertuang dalam rencana aksi daerah itu membuat kegiatan dengan nomenklatur yang sudah ada gitu. Bukan tagging ya, tapi ini memang dirinci di kegiatan. Kalau di tagging kita tidak bisa menilai berapa anggaran dinas ini untuk tuberkulosis misalkan, tidak bisa. Selama ini kan ada tagging, tapi kita kegiatannya konvergensi, dirincian kegiatan tertuang, misalkan untuk pencegahan penyakit menular tuberkulosis. Nah contoh kemarin untuk Kota Jambi, salah satunya adalah renovasi rehabilitasi rumah tidak layak huni penderita penyakit kronis tuberkulosis. Tahun 2025 kita ada satu di Kota Jambi. Jadi rumah penderita itu direhab karena tidak layak huni, baik dari sisi pencahayaan, sirkulasi udara dan sebagainya. Nah itu salah satu bentuk konvergensi gitu. Dan bisa diukur rumah dia direhabilitasi sekian juta misalkan. Tapi kalau taking kan nggak bisa dihitung.
3: Gitu. Oke, baik. Mungkin karena keterbatasan waktu nih Pak, terakhir nih mungkin pesan-pesan kepada masyarakat Jambi nih Pak, agar bersama-sama nih kita bisa memutus rantai penularan TBC nih Pak.
4: Ya, yang jelas bahwa penyakit tuberkulosis itu adalah penyakit menular, dan tentunya kalau kita sudah mengetahui cara penularan, maka sama-sama kita lakukan pencegahan. Bagi yang belum menderita, bagi yang sudah menderita, bagaimana kita melakukan pengobatan yang sementara ini masih dibiayai pemerintah secara gratis, berobat sampai sembuh, gitu. Dan jangan lupa selalu berkomunikasi dengan pihak kesehatan. Kemudian yang terpenting lagi, bahwa dengan adanya efisiensi ini, dengan keterbatasan kemampuan finansial daerah, tentunya kita butuh kolaborasi kemitraan baik pemerintah maupun swasta. Tentunya kalau di swasta itu ada forum CSR, kemudian dari pihak sosial itu ada dari Basnas, gitu. Nah itu sebagian wilayah sudah melakukan hal yang sama untuk tuberkulosis. Nah tentunya ini perlu dukungan lebih mantap lagi. Siap. Gitu. Itu aja Pak Yoga.
3: Siap, berarti kita harus berkolaborasi bersama Pak ya untuk meratas TBC ini.
4: Ya, insya Allah bulan depan kami melakukan pertemuan.
3: Ya. Oh siap. Kabarin aja Pak.
4: Iya.
3: Baik Pak, terima kasih sudah bergabung di Dialog Kentongan pada kesempatan sore hari ini Pak.
4: Iya, sama-sama Mas.
3: Iya, baik. Ya baik pendengar dimanapun Anda berada, demikianlah Dialog Kentongan edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Gujan Arko. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat bagi Anda semua. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: Baru saja usai siaran mitigasi kebencanaan dalam program Kentongan.

0: informasi aktual dari wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sungai Liat, dan Palembang. Kami rangkum dalam Warta Belajar Sumba.
1: Kesehatan karena asap rokok ini bisa mengandung zat kimia yang kena asap di KDR ini resikonya sama bahaya buat jantung, paru-paru, dan kanker.
2: Telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar.
3: Radio Republik Indonesia Sungai Liat dengan Warta Belajar Sumba, Sari Berita. Implementasi kawasan tanpa rokok di kawasan kampus di Bengkulu sangat penting dilakukan untuk mencegah paparan asap rokok yang berpotensi mencemari udara. Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan anggaran untuk dialokasikan bagi peserta penerima bantuan iuran dan peserta bukan penerima upah. Pendengar dalam Warta Belajar Sumba menyampaikan informasi dari seluruh provinsi yang tergabung dalam wilayah Belajar Sumba, Bengkulu, Lampung, Jambi, Sumatera Selatan, dan Bangka Belitung untuk edisi Selasa 19 Mei 2026 bersama saya Abdurrahman Haris. Dan mengawali Warta Belajar Sumba hari ini kita mulai dari RRI Bengkulu.

0: Pendengar, implementasi kawasan tanpa rokok di kawasan kampus di Bengkulu sangat penting dilakukan untuk mencegah paparan asap rokok yang berpotensi mencemari udara. Berikut kita dengarkan laporan Bisara Sianipar dari RRI Bengkulu.
1: Dimanapun Anda berada, saat ini saya berada di kampus Universitas Sajir Bengkulu untuk melihat langsung implementasi kawasan tanpa rokok di lingkungan kampus. Penerapan kawasan tanpa rokok atau KTR ini dinilai sangat penting demi menjaga kesehatan, sivitas akademika maupun masyarakat umum dari paparan asap rokok. Dari hasil wawancara bersama akademisi Unihas Bengkulu Odli Gulo mengatakan, penerapan kawasan tanpa rokok bertujuan untuk melindungi kesehatan pengguna maupun orang lain yang ada di sekitarnya. Menurutnya, asap rokok mengandung berbagai zat kimia berbahaya yang dapat meningkatkan risiko penyakit jantung, gangguan paru-paru hingga kanker, termasuk bagi perokok pasif yang terkena paparan asap rokok. Selain itu, kawasan tanpa rokok juga dinilai penting untuk melindungi kawasan rentan seperti anak-anak, ibu hamil, lansia hingga orang yang sedang sakit. Tidak hanya itu, keberadaan kawasan tanpa rokok juga mampu menjaga lingkungan tetap bersih dari solusi udara maupun sampah puntung rokok, serta mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan bahaya merokok dan menerapkan perilaku hidup sehat. Odri Gulo menambahkan, di Bengkulu sendiri penerapan kawasan tanpa rokok sudah diberlakukan sejumlah tempat seperti kampus, sekolah, bandara.

0: beli gulo bagi masyarakat yang melanggar aturan di kawasan tanpa rokok, pemerintah sebenarnya telah mengatur sanksi dalam PP nomor 28 tahun 2024. Sanksi tersebut dapat berupa teguran lisan maupun tertulis, denda hingga pencabutan izin usaha bagi tempat usaha yang terbukti melanggar ketentuan kawasan tanpa rokok. Namun demikian, penerapan sanksi tersebut diakui masih belum maksimal di sejumlah tempat umum. Akibat masih ditemukan sebagian masyarakat yang tetap merokok di area yang telah ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok. Dari area Bengkulu, bisa Sianipar melaporkan untuk Belajar Sumba.
1: Dari Bengkulu kita menuju ke RRI Palembang.

0: Pendengar, berikut tanggapan warga Kota Palembang terkait kawasan tanpa rokok yang terkadang diabaikan warga yang berhasil dihimpun tim RRI Palembang.
1: Yang nyebelin itu ada orang merokok di atas motor yang sedang berjalan. Api rokoknya itu menyelayang kena orang. Ditegur malah marah. Jadi untuk ruang khusus merokok, bagusnya dibuat di kawasan ruang terbuka hijau, biar asapnya tidak kemana-mana.
2: Kawasan tanpa rokok harus terus disosialisasikan agar masyarakat tahu bahaya rokok dan asap rokok bagi kesehatan. Tapi masih banyak juga yang tidak tahu kalau ada larangan merokok di lokasi-lokasi tertentu.
3: Banyak masyarakat yang paham kalau rokok itu berbahaya, tapi justru kadang orang yang lebih berintelek, terus berpendidikan, itu malah entah sadar atau entah tidak mereka tetap saja merokok kayak gitu. Karena mungkin sudah jadi candu ya, hobi kayak gitu ya. Jadi walaupun berbahaya, mereka tetap saja ngerokok. Jadi pengawasannya nggak ada istilah bagi mereka untuk berhenti merokok seperti itu. Entah kenapa, meskipun banyak pihak yang menyatakan bahwa rokok sangat berbahaya, khususnya bagi paru-paru kita, dalam jangka panjang, jangka pendek pun itu sangat mempengaruhi kesehatan kita. Tapi tetap saja tidak merubah perilaku orang yang merokok. Imbasnya kita sebagai perokok pasif.
0: Dari Palembang kita beralih ke RRI Sungai Liat.

0: Terkait implementasi penerapan kawasan tanpa rokok di Kabupaten Bangka, berikut wawancara singkat reporter Bustom Yahmat bersama Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Bangka Indrata Yusaka.
1: Si penerapan kawasan tanpa rokok ini atau KTR di Kabupaten Bangka, kita ikuti wawancara singkat bersama Kepala Bidang Kabid Penegakan Peraturan Daerah atau Perda Satpol PP Kabupaten Bangka, yaitu Bapak Indrata Yusaka berikut ini. Pak, mungkin bisa dijelaskan untuk lebih mengoptimalkan implementasi ini, apa yang akan dilakukan oleh Bapak bersama tim dalam waktu dekat ini, Pak?
2: Ada yang ada dari tahun 2014, cuma selama ini kan penegakannya biasa-biasa saja. Nah, karena tahun ini kita dapat dana bagi hasil cukai rokok, maka kami bisa melaksanakan penerapan ini lebih intensif dan lebih inilah, lebih terstruktur. Nah, harapan kita kalau di semua yang sudah ditetapkan sebagai KTR itu memang bebas dari rokok.

0: Namun untuk pelaksanaan yang lebih di tataran aplikatifnya nanti, kita memang harus berubah perda kita dulu. Karena di perda kita ini hukumannya masih agak kurang pas gitu ya menurut kami ya. Nanti bekerja sama dengan Dinkes, Ibu Arlis, nanti kita akan kaji banding di tempat orang kayak gimana sih? Apakah misalnya per pelanggaran langsung 50.000 atau yang masuk akal gitu loh. Bagi ada cuma gara-gara rokok 6 bulan, enggak mungkin, 3 bulan enggak mungkin.
1: Pak, terkait kawasannya, wilayah-wilayah mana saja yang akan menjadi kawasan tanpa rokok ini, Pak?
0: Ada 7 tatanan, tempat sekolah, tempat bermain, fasilitas publik, angkutan umum, fasilitas kesehatan. Artinya di mana berkumpulnya orang-orang yang nggak semuanya ngerokok. Mungkin di kafe ya, nggak tahu ngapain lah, artinya kan memang.
1: Tapi mungkin kantor-kantor juga harus menyediakan lokasi untuk tempat merokok, kan Pak? Atau smoking areanya?
0: Tempat-tempat itu isu, ya. Tergantung dari ini lah, apa namanya, kapasitasnya.
2: Rumah sakit dan mungkin.
0: Nah, rumah sakit pun sebetulnya bisa. Di kantor-kantor lah itu ada smoking corner namanya. Biasanya di outdoor lah smoking corner.
3: Itu sebagai syarat selain kita menerapkan perdagi.
0: Sekaligus juga mengecek bahwa memang lagi lo smoking corner lah, lagi siapkan lo. Orang di bandara lagi ada smoking corner kok, gitu kan? Bisa yang masyarakat juga.
1: Baik, terima kasih Pak Endrata atas waktu dan penjelasannya. Demikian pendengar, sekian dan terima kasih.
4: Anda masih mendengarkan Warta Belajar Sumba melalui Pro 1 RRI.
5: Pendengar, selanjutnya kita menuju ke RRI Bandar Lampung.

0: Pemerintah Provinsi Lampung menyiapkan anggaran untuk dialokasikan bagi peserta penerima bantuan iuran PBI dan peserta bukan penerima upah PBPU. Guna memastikan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Lampung tetap terjaga. Berikut laporan Agung Gazaldi.
1: Pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk
2: pemerintah Provinsi Lampung memastikan komitmennya dalam menjaga keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat melalui dukungan anggaran BPJS Kesehatan sebesar 125 miliar rupiah pada tahun 2026. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan mengatakan anggaran tersebut dialokasikan untuk membiayai peserta penerima bantuan iuran PBI dan peserta bukan penerima upah PBPU agar cakupan kepesertaan jaminan kesehatan nasional di Lampung tetap terjaga. Menurut Marindo, pembiayaan jaminan kesehatan di Lampung tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten kota. Karena itu, koordinasi lintas daerah terus dilakukan agar seluruh masyarakat tetap memperoleh akses layanan kesehatan. Ia menambahkan, dukungan pembiayaan tersebut menjadi pelengkap bagi daerah yang belum mampu mengakomodasi seluruh kebutuhan pembiayaan kepesertaan JKN di wilayah masing-masing.
1: Yang pada intinya membahas dukungan kepesertaan cakupan dan juga dukungan BPJS kepada Provinsi Lampung. Kita pastikan bahwa dukungan dan niat ya dari Provinsi Lampung bersama DPRD tentunya telah mengalokasikan anggaran untuk meng-cover BPJS ini PBI sebesar 85 miliar, kemudian juga ada PBPU sebesar 40 miliar. Nah, dalam pelaksanaannya tentunya proses realisasi pembayarannya kita pastikan tepat waktu sehingga kecukupan kepesertaannya, keaktifan kepesertaannya bisa terjamin terlaksana dengan baik.
2: Sementara Asisten Deputi Kewilayahan 3 BPJS Kesehatan Fauji Lukman menjelaskan, mayoritas peserta JKN di Lampung berasal dari segmen penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Karena itu BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan keaktifan peserta melalui program reaktivasi kepesertaan. Menurut Fauji, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah juga akan melakukan pendataan ulang guna memastikan masyarakat yang berhak tetap memperoleh bantuan iuran kesehatan. Agung Gazaldi melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandar Lampung kita menuju ke RRI Jambi.

0: Satgas Tracing dan Pencarian Kasus hingga kantor ASN menindaklanjuti tingginya kasus TBC. Laporan Yoga Wijanarko.
1: Kasus tuberkulosis atau TBC di Kota Jambi masih tergolong tinggi. Pemerintah Kota Jambi kini memperluas pemeriksaan dan pelacakan kasus hingga ke lingkungan kerja aparatur sipil negara atau ASN guna menekan penyebaran penyakit menular tersebut. Wali Kota Jambi Maulana mengatakan penyebaran TBC masih banyak ditemukan terutama di kawasan padat penduduk dengan kondisi rumah lembab dan minim ventilasi. Kondisi ini dinilai mempermudah bakteri penyebab TBC bertahan hidup dan menular ke lebih banyak orang. Maulana menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan tracing dan pencarian kasus secara masif. Selain menyasar masyarakat umum, pemeriksaan kini diperluas ke kantor pemerintahan karena ASN yang terpapar berpotensi menularkan penyakit di lingkungan kerja.
2: Kemudian saya sudah membuat percepatan untuk pemeriksaan tuberkulosis di seluruh kantor ASN. Karena kan ASN yang tinggal di rumah itu, kalau kena juga dia bisa membawa ke kantor. Sekarang sedang didamkar, nanti semua OPD akan dilakukan tracing juga pencarian kasus.
1: Langkah ini juga menjadi bagian dari dukungan pemerintah Kota Jambi terhadap program nasional dan global dengan penanganan tuberkulosis. Selain memperluas pemeriksaan, pemerintah mengingatkan masyarakat agar menjalani pengobatan TBC secara tuntas selama 6 bulan. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya TBC resisten obat yang sulit ditangani dan beresiko memperluas penyebaran penyakit. Yoga Wijanarko, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jambi kita beralih ke RRI Bintuhan.

0: Pendengar pasca launching Sekda Kaur dorong sinergi dan penguatan kooperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur. Laporan selengkapnya disampaikan Lili Rahman.
1: Setelah diluncurkan kooperasi Merah Putih di Kabupaten Kaur, Sekretaris Daerah Kabupaten Kaur Nasrul Rahmat menegaskan seluruh aparatur pemerintah desa, pengurus kooperasi, serta pendamping terkait untuk terus melakukan pembinaan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penegasan tersebut disampaikan guna memperkuat peran kooperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat desa. Sekda Kaur mengungkapkan bahwa sinergi dan kerjasama yang baik antara seluruh pihak menjadi kunci utama dalam mendorong kemajuan kooperasi. Dengan kolaborasi yang solid, kooperasi Merah Putih diharapkan mampu berkembang secara optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
2: Sekali lagi, kami berharap kepada aparat desa, kepada pengurus kooperasi Desa Merah Putih, kepada PA kooperasi Merah Putih untuk melakukan pembinaan. Kooperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Kaur ini semuanya bisa berjalan dengan bagus, bisa betul-betul menimbulkan manfaat yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat se Kabupaten Kaur.
1: Sekda Kaur juga mengungkapkan dari 80 titik gerai kooperasi dibangun di Kabupaten Kaur saat ini dilakukan di atas lahan milik pemerintah Kabupaten Kaur yang telah diberikan izin pemanfaatannya. Program ini merupakan bagian dari kebijakan Presiden RI dalam upaya meningkatkan perekonomian desa secara merata. Sementara itu, Pabung Kodim 0408 Bekul Selatan Kaur, Kapten Infantri Henry Marpaung menjelaskan, dari total 80 titik gerai kooperasi yang dibangun di Kabupaten Kaur, saat ini 7 gerai yang telah rampung pembangunannya, sementara sisanya masih dalam tahap proses pembangunan fisik.
3: Pembangunan KDKMP yang ada di Kaur sekitar 80 titik tersebar di 15 kecamatan. Untuk yang sudah selesai ada di 7 titik. Kemarin kita mau launching pertama itu di Kelapa Sar, tapi diarahkan ke sini. Seiring berjalannya waktu, kan lebih banyak aja yang selesai, kemudian yang masih baru-baru juga sudah.
1: Henry Marpaung juga mengungkapkan dari total 195 desa dan kelurahan di Kabupaten Kaur, masih terdapat 115 desa dan kelurahan belum memiliki gerai lokasi KDMP. Hal tersebut masih terkendala lahan, mengingat pembangunan KDMP dapat dibangun jika desa sudah memiliki lahan. Demikian RRI Bintuhan, Lili Rahman melaporkan.
0: Dari Bintuhan kita menuju ke RRI Waikanan.

0: Plastik dan bahan kue di Waikanan masih melambung menjelang Idul Adha 2026. Reporter RRI SP Waikanan, Romadona, melaporkan.
1: Kamu jenis plastik yang ini, yang apa namanya, plastik PE, PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek, yang asoy, belum tahu.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah di tahun 2026 Masehi, masyarakat Kabupaten Waikanan harus menghadapi kenyataan pahit, di mana harga kantong plastik yang sangat dibutuhkan untuk membungkus daging kurban hingga kini belum menunjukkan tanda-tanda penurunan. Kondisi ini pun mulai memicu polemik dan keluhan di tengah masyarakat karena dinilai kian menguras kantong. Pemilik toko plastik Ani di Kampung Negeri Baru kepada RRI mengungkapkan bahwa polemik harga ini sudah berlangsung cukup lama sejak terjadinya ketegangan geopolitik global. Perbandingan harga plastik sebelum dan sesudah konflik global di pasaran saat ini terbilang sangat signifikan jika dibandingkan dengan harga normal sebelum terjadinya krisis global, masih menginjak harga Rp20.000 per vak untuk plastik merek PE dan merek PP. Namun saat ini, Mei 2026, harga plastik dua merek tersebut menginjak di angka Rp32.000 per pak. Lonjakan harga yang mencapai Rp12.000 per pak ini tentu sangat memberatkan, mengingat konsumsi masyarakat terhadap kantong plastik dipastikan akan melonjak drastis saat pembagian daging kurban nanti. Kondisi itu tentu membuat daya beli konsumen merosot, beban masyarakat dan pelaku usaha mikro kian bertambah karena kenaikan harga plastik, belum lagi disusul oleh merangkaknya harga bahan baku kue menjelang hari raya seperti tepung terigu dan bahan pelengkap lainnya.
1: Wani, ya kabarnya sih ada penurunan, cuman nggak tahu seberapa persennya itu, nggak tahu juga gitu. Ya mungkin berapa persen ya, cuman kan kabarnya kemarin masih per kilo itu masih ya masih di bawah 50.000 lah.
3: Biasanya
1: itu jenis plastik yang ini, yang apa namanya, plastik PE, PP. Cuman kalau untuk plastik yang kresek, yang asoy, belum tahu, belum ada kabar apa info. Masih di atas 30.000, 32.000, 30.000 per kilo. Ya, masih naik lah itu. Ya mungkin ada penurunan juga, nggak kan? Nggak mungkin lagi stabil sama harga itu, nggak. Nah, kalau kabarnya, infonya kemarin, kalau bahan kue memang ada kenaikan semua itu. Ya harapannya kalau bisa sih kembali ke harga normal kembali lah. Jadi pembeli pun nggak berkurang lah intinya.
2: Menurut Ani, akumulasi kenaikan harga barang-barang pokok ini menjadi kendala utama yang memicu lesunya daya beli masyarakat. Dampaknya terjadi penurunan volume pembelian dari konsumen secara signifikan, sehingga para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah atau pihak terkait dapat segera menstabilkan harga bahan plastik dan bahan baku kue ke posisi normal kembali. Jika harga tidak segera turun, dikhawatirkan perputaran ekonomi masyarakat menjelang momentum Hari Raya Idul Adha tahun ini akan semakin melambat. Dari Waikanan, Romadona melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari RRI Waikanan kita menuju ke RRI Sungai Penuh.

Pemkab Kerinci pastikan belum ada kepastian terkait penerimaan CPNS di Kabupaten Kerinci tahun ini. Laporan Muhammad Desman.

0: di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kerinci untuk tahun 2026 hingga saat ini masih diliputi ketidakpastian. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kabupaten Kerinci menyatakan masih menunggu arahan dan juga keputusan resmi dari pemerintah pusat terkait ada ataupun tidaknya alokasi kuota untuk tahun ini. Kondisi ini membuat para pencari kerja dan juga tenaga honorer di Bumi Sakti Alam Kerinci harus lebih bersabar. Kepala BKPSDM Kabupaten Kerinci, Suhatri, mengungkapkan penentuan kuota formasi sepenuhnya regulasi dan kewenangan berada di tangan Kementerian Pendayagunaan, Aparatur Negara dan juga Reformasi Birokrasi, serta Badan Kepegawaian Negara ataupun BKN. Pihak BKPSDM Kabupaten Kerinci menegaskan bahwa secara administratif, pemerintahan Kabupaten Kerinci telah bergerak aktif dengan menyusun dan juga mengirim usulan kebutuhan aparatur berdasarkan analisis jabatan.
1: Untuk 2026 kita nunggu arahan atau instruksi dari pemerintah pusat untuk informasi apakah sedia atau tidak. Jadi untuk hari ini kita belum bisa memberi gambaran untuk itu. Kita sudah mengajukan tapi keputusan di pusat karena kondisi keuangan negara menyesuaikan dengan kondisi keuangan negara.
0: Mengingat belum adanya kepastian resmi, BKPSDM Kabupaten Kerinci menghimbau masyarakat untuk tidak percaya informasi-informasi spekulatif ataupun hoax yang berada di media sosial mengenai jumlah kuota dan juga jadwal pendaftaran. Muhammad Desman, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan pendengar, setelah kita dengarkan laporan dari RRI Sungai Penuh tadi, maka berakhir juga untuk Warta Belajar Sumba hari ini bersama RRI Sungai Liat ke Pulauan Bangka Belitung. Saya Abdurrahman Aris, mewakili tim kerabat kerja yang tugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
3: Baru saja Anda ikuti rangkuman informasi aktual Warta Belajar Sumba. Selamat sore,

0: Sosial. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 RRI Jambi.
2: FM 88,5
0: Rosatu.

0: negeri ini memang kaya.
1: Ya, brother, selamat sore. Apa kabar Anda sore hari ini? Terima kasih ya untuk tetap bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Saat sekarang mendengar kami informasikan waktu 42 menit dari pukul 4 sore. Dari Negeri Kaya milik Iwan Fals baru saja mengantarkan ke 42 menit dari pukul 4 sore hari ini. Bagi mendengar, saya Suci Rahayu yang kembali hadir untuk edisi 19 Mei 2026. Kami kabarkan pendengar terkait dengan pabrik kelapa sawit PT Samudra Mahkota Mas SMM di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, Jambi. Ini terus ya menuai polemik karena masyarakat di sana, warga di Desa Pelawan Jaya, Pelawan Sarolangun ini menolak keberadaan dari pabrik kelapa sawit PT SMM atau Samudra Mahkota Mas tersebut. Ya, bahkan pendengar, puluhan warga dan ternyata rata-rata itu adalah para ibu-ibu yang bermukim di kawasan pabrik PT SMM ini meminta wakil rakyat dan juga pemerintah daerah untuk menutup total kegiatan yang dilakukan oleh pabrik PT SMM, pabrik kelapa sawit ini, karena dinilai cacat aturan termasuk menimbulkan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat di sekitar pabrik kelapa sawit PT SMM itu. Karena pendengar, lokasi pabrik sawit PT SMM ini berdiri terlalu dekat dengan pemukiman warga, namun tetap diloloskan beroperasi meski diklaim minim sosialisasi sebelumnya dengan warga sekitar. Belum lagi dampak kebisingan dan bau busuk yang ditimbulkan pabrik disebut mengancam kesehatan warga, termasuk limbah pabrik yang diduga juga dibuang ke aliran sungai.

Ya, Anda bisa bayangkan ya, jika sumber bau busuk itu ada di dekat rumah kita dan kita setiap hari itu menciumnya, Masya Allah, pasti penderitaannya luar dalam banget, lahir batin begitu ya. Dan inilah yang dikeluhkan oleh masyarakat atau warga di Pelawan Sarolangun itu. Bahkan keluh kesah mereka sampaikan ke Bupati Sarolangun, sehingga mereka minta agar pabrik PT SMM, pabrik kelapa sawit ini ditutup.

pendengar, semoga saja begitu ya, pihak-pihak terkait di Sarolangun ini bisa mendengar dan mengabulkan permintaan dari warga desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun, yang bahkan mereka nekat memblokir jalan lintas Sumatera. Ya, karena mereka sangat kesal karena tuntutan mereka agar pihak pemerintah daerah, pihak terkait ini menutup operasional pabrik kelapa sawit PT Samudra Mahkota Mas SMM tidak dilakukan. Sehingga pada akhirnya karena masyarakat memblokir jalan di lintas Sumatera tersebut, aktivitas lalu lintas dari arah Kecamatan Sikut menuju Kota Sarolangun terganggu.

Masya Allah, luar biasa sekali ya, dari kebulatan tekad masyarakat atau warga desa Pelawan Jaya Kabupaten Sarolangun yang sampai sore ini juga mereka masih melakukan pemblokiran terhadap akses jalan lintas Sumatera di wilayah Kabupaten Sarolangun karena mereka sangat menginginkan agar pabrik kelapa sawit PT Samudra Mahkota Mas SMM itu ditutup karena menyebarkan bau tidak sedap dan juga suara bising ya dari aktivitas pabrik kelapa sawit PT SMM di Desa Pelawan Jaya, Kecamatan Pelawan, Kabupaten Sarolangun.

Oke, benar masih dari Pro 1 RRI Jambi. Jika tadi dari Desa Pelawan Jaya Kabupaten Sarolangun, di mana warga di sana masih terus meminta agar pemerintah daerah Kabupaten Sarolangun menutup operasional PT SMM. Ini adalah pabrik kelapa sawit yang menimbulkan bau dan juga suara bising ya, karena terlalu dekat lokasinya dengan pemukiman warga di Desa Pelawan Jaya. Oke, benar kali ini terkait dengan pengelolaan sampah di Kota Jambi. Dan warga Kota Jambi ini tidak lagi bisa membuang sampah di tempat pembuangan sampah karena TPS yang ada di sepanjang jalan di Kota Jambi sudah ditutup. Ini istimewanya di jalan-jalan protokol ya. Dan pengganti tempat pembuangan sampah tersebut, pemerintah Kota Jambi menyiapkan 7 depo sampah terpadu yang akan menjadi pusat penampungan sampah sebelum diangkut ke TPA, tempat pembuangan akhir Talanggulo. Tidak hanya itu, pengangkutan sampah rumah tangga nantinya akan dilakukan melalui pola operasional pengelolaan berbasis masyarakat OPBM di tingkat RT, rukun tetangga, menggunakan armada bentor. Ya, salah satu lokasi depo sampah itu ada di depan kantor Camat Telanai Pura. Ada 3 bak penampungan sampah di lokasi untuk menampung sampah warga.

Ya, pendengar, kami informasikan ada 7 lokasi depo sampah di Kota Jambi, yaitu di kawasan Danau Telu, depan kantor Camat Lanepura, dekat Pasar Angso Duo, Kasang, dekat Pertamina, kemudian di Pasar Mama, kawasan Mayang, ya, kemudian di Pasir Putih, dan Perumnas Kota Baru. Dan sebagian depo akan dibangun baru dan sebagian lainnya merupakan revitalisasi agar lebih representatif. Ya, karena pendengar, pemerintah Kota Jambi ini sudah mengeluarkan kebijakan menutup TPS-TPS di jalan utama maupun di pinggiran kota untuk mewujudkan Kota Jambi yang bersih dan tertata supaya menjadi Kota Jambi bahagia. Karena masyarakatnya tidak lagi melihat sampah, begitu ya, tidak juga mencium bau sampah. Karena seperti apa yang terjadi di Kabupaten Kerinci ini, di mana masyarakat di sana mempertanyakan, ya, kemana sih, begitu ya, sampah yang diangkut oleh Dinas Lingkungan Hidup. Karena persoalan pengelolaan sampah di Kabupaten Kerinci ini banyak menjadi bahan perbincangan, terutama sekali di media sosial. Sampah diangkut setiap hari oleh Dinas Lingkungan Hidup, tapi kemudian dibuang di mana? Karena masyarakat meminta penjelasan terkait dengan tempat pembuangan akhir. Karena menurut warga Kerinci ini belum ada tempat pembuangan akhir untuk sampah yang diangkut dari rumah-rumah mereka, kemudian dari pasar, dan juga limbah-limbah dari fasilitas umum lainnya. Mereka khawatir, ya, jika dibuang di sembarang tempat karena menilai Kabupaten Kerinci ini belum memiliki tempat pembuangan akhir atau TPA. Sehingga masyarakat di Kerinci meminta agar pemerintah daerah memberikan penjelasan terbuka mengenai mekanisme pembuangan sampah yang saat ini diterapkan. Pertanyaannya, kemana sampah yang diangkut dari lingkungan pemukiman warga? Karena khawatir jika kemudian dibuang begitu saja, ya, pada akhirnya akan bertumpuk dan, ya, terbayangkanlah Bantar Gebang gitu, ya. Oke, terima kasih Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi di Kebersamaan Jambi sore ini. Tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1

bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan Jambi sore. Ini pendengar kami sampaikan berita panggilan berasal dari Pengadilan Agama Jambi. Berupa panggilan sidang pertama dan kedua ditujukan kepada Susi Susanti binti Mat Nasir di mana saja berada. Agar datang hadiri sidang pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi, Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Pro 1 RRI Jambi ya di kebersamaan Jambi sore. Ini pendengar kami juga kabarkan terkait dengan steering committee global Sumut Flotilla asal Indonesia. Maimon Herawati menjelaskan ada 5 WNI warga negara Indonesia yang ditangkap Israel saat berupaya berlayar menembus blokade Gaza. Ya, ada 5 orang yaitu 4 wartawan, Todi dan Abeng dari Republika, kemudian Heru dari iNews dan Andre dari Tempo, juga ada relawan dari Rumah Zakat yaitu Angga. Ya, ada video, pendengar, video yang dikeluarkan oleh Kementerian Luar Negeri Israel ya, tapi sepertinya para WNI yang ditahan oleh Israel saat berupaya berlayar menembus blokade Gaza ini masih aman.

Ya, pendengar, Global Sumut Flotilla atau disingkat GSF ini adalah koalisi kemanusiaan maritim internasional terdiri dari jaringan masyarakat sipil dunia. Dan misi utama mereka adalah mengirimkan bantuan logistik berupa pangan dan obat-obatan dengan menembus blokade laut ilegal yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Ya, doa kita tentu untuk warga negara Indonesia, para WNI ini yang mengikuti Global Sumut Flotilla ya, untuk memberikan bantuan kemanusiaan, bantuan logistik berupa pangan dan obat-obatan. Semoga mereka tetap sehat walafiat ya, dan tidak mengalami hal-hal buruk yang dilakukan oleh Israel.

Baik, benar masih dari Pro 1 RRI Jambi. Kembali kami sampaikan berita panggilan pendengar berasal dari Pengadilan Agama Jambi berupa panggilan sidang pertama dan kedua ditujukan kepada Susi Susanti binti Mat Nasir di mana saja berada agar datang hadiri sidang pada Rabu 26 Agustus 2026 pukul 09.00 waktu Indonesia Barat bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Jambi Jalan Jakarta, Kelurahan Palima, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi. Baik, benar. Terima kasih untuk Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Masih bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Untuk Anda kaum muslimin dan muslimat di wilayah Kota Jambi dan sekitarnya, kami informasikan pendengar, untuk beduk dan azan maghrib nanti dapat Anda ikuti pada 6 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentu kami awali dengan pengajian Al-Quran dan kumandang tarhim untuk wilayah Kota Jambi dan sekitarnya. Dan jelang itu pendengar, ada satu informasi terkait dengan pemerintah yang bakal melakukan impor sekitar 100 ribu tabung untuk kemas CNG, Compressed Natural Gas, karena kita akan beralih dari penggunaan LPG menjadi CNG. Ya, mendengar, CNG kemasan tersebut kapasitas 3 kg dan impor itu direncanakan bakal diambil dari China. Ya, karena pemerintah Indonesia ini sudah menyiapkan langkah serius untuk menggunakan CNG sebagai alternatif energi alternatif rumah tangga, dan CNG atau CNG ini dikatakan menjadi substitusi LPG 3 kg subsidi yang selama ini masih bergantung pada impor. Ya, CNG atau CNG merupakan jenis gas dengan tekanan tinggi, yakni sekitar 250 bar, dan LPG hanya memiliki tekanan antara 5 hingga 10 bar saja. Artinya, diperlukan tabung khusus untuk menampung CNG atau CNG agar lebih aman. Karena ternyata tekanannya luar biasa ya. Kalau LPG yang kita gunakan itu tekanannya antara 5 hingga 10 bar, maka CNG ini merupakan gas dengan tekanan tinggi, yakni sekitar 250 bar. Dan pendengar, sudah ada 4 tipe tabung CNG atau CNG. Untuk tabung CNG berkapasitas 3 kg dibutuhkan tabung tipe 4 dengan bahan fiber yang ringan. Namun tabung tipe ini untuk kemasan setara LPG 3 kg belum ada di dunia. Karenanya, untuk melakukan uji coba mengemas CNG dalam tabung 3 kg, maka pihak Kementerian SDM perlu memesan kemasan khusus dari luar negeri. Dan tentunya tabung tersebut ya, untuk materialnya tidak boleh pesan satu ya, harus banyak, minimal 100 ribu tabung.

Dan Kementerian SDM memastikan pendengar jika nantinya CNG 3 kg ini akan diimplementasikan, digunakan di dalam negeri, maka pemerintah akan mendorong produksi tabung CNG dilakukan di dalam negeri. Ya, karena pemerintah memang berupaya untuk menggantikan LPG 3 kg menjadi CNG 3 kg ini, dan ini merupakan kebijakan yang penuh tantangan. Karena menciptakan CNG dengan tabung 3 kg itu merupakan hal yang pertama di dunia dan dilakukan oleh pemerintah Indonesia.

Ya, pendengar, jika LPG 3 kg itu adalah gas yang disubsidi oleh pemerintah dengan harga eceran tertinggi sekitar Rp18.500 hingga Rp19.000 per tabung, maka sebenarnya harga jual CNG kemasan 3 kg ini lebih mahal ya dibandingkan dengan LPG 3 kg. Tapi Kementerian SDM, pemerintah ini berjanji akan tetap menjadikan CNG kemasan setara 3 kg itu adalah CNG yang disubsidi oleh pemerintah. Baik, benar, terima kasih untuk Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi ya, di kebersamaan Jambi sore ini. Pendengar, pastikan Anda mendengarkan Pro 1 RRI Jambi. Kita jelang, pendengar, untuk tanda waktu mendirikan ibadah sholat maghrib petang hari ini ya, pada 6 menit dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Suci Rahim masih temani Anda semua, dan selamat sore.

0: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
2: Pro 1.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Quran Surah

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sesungguhnya apabila Allah Ta'ala menurunkan penyakit dari langit kepada penduduk bumi, maka Allah menjauhkan penyakit itu dari orang-orang yang meramaikan masjid." Hadis riwayat Ibnu Asakir.
1: Satu RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

Mari kita siapkan hati dan fokuskan pikiran dalam setiap sholat yang kita dirikan. Perbanyaklah doa yang kita lantunkan dan biasa dilantunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam firman Allah. Robbi ja'alni muqimas sholati wa min zurriyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Yang artinya, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang yang tetap melaksanakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Quran Surah Ibrahim ayat ke-40. Sehingga sholat kita menjadi berkualitas dan tidak sekedar

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendidikan adalah aset amat penting yang dibutuhkan anak-anak untuk menyongsong kehidupannya. Di dalam kitab Lubabul Hadis bab ke-31, Imam As-Sayyuti menuliskan 10 hadis tentang fadilah atau keutamaan mendidik anak-anak yang perlu kita perhatikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak ada pemberian seorang ayah untuk anaknya yang lebih utama daripada pendidikan, tata krama yang baik." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dan Imam Al-Hakim dari sahabat Amr bin Sa'ad bin As. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muliakanlah anak-anak kalian dan ajarilah mereka tata krama." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
1: Pro 1.

0: malam yang sunyi, di dalam rumah sederhana yang tidak seberapa luasnya. Seorang istri sedang menunggu kepulangan suaminya. Tak biasanya sang suami pulang larut malam. Sang istri bingung. Hari sudah larut dan ia sudah sangat kelelahan dan mengantuk. Namun tak terlintas sedikit pun dalam benaknya untuk segera tidur dan terlelap di tempat tidur suaminya. Dengan setia, ia ingin tetap menunggu. Namun rasa ngantuk semakin menjadi-jadi, dan sang suami tercinta belum juga datang. Tak berapa lama kemudian, seorang laki-laki yang sangat berwibawa, lagi luhur budinya, tiba di rumahnya yang sederhana. Laki-laki ini adalah suami dari sang istri. Malam ini beliau pulang lebih lambat dari biasanya. Kelelahan dan penat sangat terasa. Namun ketika akan mengetuk pintu, terpikir olehnya, sang istri yang sedang terlelap tidur. Ah, sungguh, ia tak ingin membangunkannya. Tanpa pikir panjang, ia tak jadi mengetuk pintu. Dan seketika itu juga, ia menggelar sorbannya di depan pintu dan berbaring di atasnya. Dengan kelembutan hati yang tak ingin membangunkan istri terkasihnya, sang suami lebih memilih tidur di luar rumah, di depan pintu, dengan udara malam yang dingin melilit, hanya beralaskan selembar sorban tipis. Penat dan lelah beraktivitas seharian, dingin malam yang menggigit tulang ia hadapi karena tak ingin membangunkan istri tercinta. Subhanallah. Dan ternyata di dalam rumah, persis di balik pintu tempat sang suami menggelar sorban dan berbaring di atasnya, sang istri masih menunggu hingga terlelap dan bersandar di balik pintu. Tak terlintas sedikit pun dalam pikirannya untuk berbaring di tempat tidur sementara suaminya belum juga pulang. Namun karena khawatir nanti tidak akan mendengar ketukan pintu sang suami ketika pulang, ia memutuskan untuk menunggu sang suami di depan pintu dari dalam rumahnya. Dan malam itu, tanpa saling mengetahui, sepasang suami istri tersebut tertidur berdampingan di kedua sisi pintu rumah mereka yang sederhana karena kasih dan rasa hormat terhadap pasangan. Sang istri rela mengorbankan diri terlelap di pintu demi kesetiaan serta hormat pada sang suami, dan sang suami mengorbankan diri tidur di depan pintu demi rasa kasih dan kelembutan pada sang istri. Dan nun jauh di langit, ratusan ribu malaikat pun bertasbih menyaksikan kedua sejoli tersebut. Subhanallah wa bihamdi.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
3: Pro 1.

Ya, terima kasih untuk Anda yang bersama kami Pro 1 RRI Jambi. Berkat kebersamaan Jambi malam ini berkat untuk edisi 19 Mei 2026. Kembali kami sampaikan perakiran cuaca dan hotspot Provinsi Jambi. Mendengar malam hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tebo, Tanjung Jabung Barat, Kerinci dan Kabupaten Merangin. Sementara untuk dini hari secara umum cuaca diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Muaro Jambi dan Kota Jambi. Sementara pendengar untuk suhu udara, perakiraannya antara 19 hingga 29 derajat Celcius, kelembapan udara 70 hingga 96%. Arah angin dari timur laut menuju barat kecepatannya antara 6 hingga 18 km per jam. Untuk perakiraan gelombang laut, tinggi gelombang laut di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter. Pantauan titik panas berangkat terdapat 13 titik panas tersebar di wilayah Provinsi Jambi. Di Kabupaten Muaro Jambi ada 5 titik panas, Tanjung Jabung Barat juga 5 titik panas, kemudian ada 2 titik panas dan 1 titik panas ya di Kabupaten Batanghari. Dengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Jambi. Dan tepat pukul 7 malam hari ini pendengar dapat Anda ikuti penyampaian Warta Berita.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Tadi kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa.
2: Bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini. Dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022.
0: Pimpinan DPR memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada 2022. Israel mencegat sedikitnya 40 kapal konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumut Flotilla. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 19 Mei 2026, bersama saya, Rudy Zain. Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko Ahmad, melakukan inspeksi mendadak ke Bursa Efek Indonesia untuk memastikan kepercayaan investor tetap terjaga di tengah tekanan pasar global. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
3: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad melakukan inspeksi mendadak atau sidak ke Bursa Efek Indonesia pada siang tadi. Sidak ini dilakukan untuk memantau ketahanan pasar modal nasional di tengah tekanan ekonomi global dan pelemahan indeks harga saham gabungan. Dalam kunjungan tersebut, ia berdiskusi dengan pengelola bursa terkait upaya memperkuat regulasi serta menjaga kepercayaan investor global maupun domestik. Ia juga menyoroti pertumbuhan investor retail yang terus meningkat di pasar modal Indonesia.
1: Kami juga banyak berdiskusi bagaimana kemudian investor retail yang ada terus tumbuh dan berkembang. Dengan kami kemudian mendengarkan paparan dari pengelola bursa, bagaimana mereka kemudian menyempurnakan regulasi-regulasi yang bisa kemudian meyakinkan dan juga kemudian membuat para investor lokal merasa nyaman, sehingga tadi kita lihat bahwa pertumbuhan investor lokal atau retail terus bertambah.
3: Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menilai pergerakan IHSG masih relatif stabil, meski dibayangi sentimen global dan dampak rebalancing indeks MSCI. Pelemahan pasar saham Indonesia disebut masih sejalan dengan kondisi bursa regional maupun global. Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderika Widyasari Dewi, mengatakan volatilitas pasar saat ini masih dalam kondisi moderat. Menurutnya, pelemahan IHSG justru mencerminkan proses pembentukan harga saham yang lebih sehat dan berbasis fundamental perusahaan.
4: Dan juga kami bisa sampaikan, ini ada berita bagusnya juga, bahwa di tengah berita rebalancing MSCI, saya bisa sharing kepada teman-teman bahwa nilai aset, nilai aktiva bersih NAB reksadana kita di tahun ini justru meningkat sebesar 49,71 triliun, yaitu dari net subscription dari investor retail kita. Jadi meningkat sekitar 6,39%, sehingga total AUM kita adalah 718,44 triliun rupiah.
3: OJK memastikan penguatan regulasi pasar modal terus dilakukan untuk menjaga integritas dan meningkatkan kepercayaan investor. Dari Jakarta, Zahratin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mendalami kebijakan kuota tambahan haji tahun 2022 saat memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, Muhajir Effendi. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Herul Umam berikut ini.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji,
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami kebijakan kuota tambahan haji pada tahun 2022, di mana pemeriksaan dilakukan usai memeriksa penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji, yaitu Muhajir Effendi. Jubir KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik mendalami pengakuan Muhajir terkait penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim pada tahun 2022. Selain itu, penyidik juga mengkonfirmasi soal kuota tambahan haji pada tahun yang sama.
2: Dalam lanjutan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji, bahwa saksi saudara MHJ hadir dalam penjadwalan pemeriksaan hari ini, dan penyidik meminta penjelasan kepada saksi berkaitan dengan penugasannya sebagai Menteri Agama ad interim tahun 2022. Selain itu, saksi juga menjelaskan terkait dengan kuota tambahan tahun 2022.
5: Sementara itu, penasihat khusus Presiden Bidang Urusan Haji Muhajir Effendi yang telah rampung menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK mengaku tidak banyak mengetahui terkait dugaan korupsi ini. Saat dikonfirmasi awak media, Muhajir meminta awak media mengkonfirmasi langsung kepada penyidik KPK. Muhajir juga membantah pemeriksaan tersebut berkaitan dengan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh yaitu Hilman Latif.
6: Anu saja, saya kan pernah jadi ad interim Menteri Agama tahun 2022.
7: Oh, ya, itu artinya ditanyakan soal pengelolaan kuota pada saat Bapak jadi Menteri itu ya?
6: Tanyakan ke langsung ke penyidik aja.
7: Atau sama Pak Hilman Latif ya Pak?
6: Tidak ada, tidak ada. Aman.
7: Aman ya.
6: Berapa tadi kan sempat minta ditunda Pak pemeriksaan? Ya, saya sebetulnya sudah mengajukan permohonan penundaan. Tapi karena tadi ada berita tetap dari Anda semua, kok nggak enak saya kok menunda, nanti ada kesan soalnya sama menghindari atau apalah gitu. Ya udah, saya minta.

0: UI memang kasus dugaan korupsi kuota haji bermula dari tahun 2024. Dalam penyidikan, KPK menduga terjadi penyimpangan pengalokasian kuota haji khusus yang melebihi aturan. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang terkait kasus dugaan korupsi di perusahaan gas negara dengan menghadirkan saksi dari PGN. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan.
2: Perjuangan bertingkat Permen ESDM nomor 6 tahun 2016 itu terinformasi juga waktu itu. Ada pelarangan penjualan bertingkat antara trader gas.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kerjasama jual beli gas antara PT Perusahaan Gas Negara PGN dengan PT IAE atau PT Isar Gas dengan terdakwa mantan dirut PT PGN Hendy Prio Santoso dan Arso Sadewo Cokro Subroto selaku komisaris utama PT Inti Alisindo Energi IAE. Dalam kesaksiannya, Heri Yusuf mengakui ada pembayaran advance payment atau pembayaran dibuka sebesar 15 juta dolar Amerika Serikat atau 255 miliar rupiah. Menurut Heri, pembayaran tersebut diproses karena khawatir kalau tidak dibayarkan akan terjadi kerugian sebesar 80 juta dolar Amerika Serikat terhadap PGN.
4: Ya, dalam jual beli ini ada advance payment. Wah, advance payment ini akan digunakan untuk membayar hutang-hutang daripada ISAR, yaitu kepada Bank BNI, ya, berapa? 2 juta ya, kepada pemegang saham 5, kepada Pertagas 8. Kenapa itu diberikan? Karena kalau tidak, ISAR akan diambil oleh Pertagas. Hasil analisanya bahwa PGN akan rugi sebesar 80 juta dolar. Jadi ini harus diproses.
3: Sementara Mary, selaku tim jual beli gas antara PGN dan PT Sargas, mengaku memang ada peraturan Menteri SDM yang melarang penjualan gas bertingkat. Namun pada saat itu peraturan tersebut belum dilaksanakan karena masih dalam masa transisi.
5: Diinformasikan oleh Pak Adi Munandir si Pak ada permen itu juga 2016 memang ada larangan bertingkat tapi masih masa transisi saat itu Pak.
4: Iya.
5: Diinformasikan dari Pak Adi Munandir aja sih Pak.
4: Oh, diinformasikan. Kemudian dari tim bagaimana masukannya? Apakah ada masukan atau gimana?
5: Dari tim kami sih kebetulan nggak ada masukan terkait dengan permen 6 itu Pak.
3: Sedangkan jaksa penuntut umum di hadapan Majelis Hakim Nikadek Susanti mengatakan mekanisme pembayaran dibuka tersebut tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, PGN bukan lembaga pembiayaan. Skema tersebut juga dinilai melanggar aturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral yang melarang praktik jual beli gas secara bertingkat. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta berbagai wilayah di tanah air. Dan kami awali untuk informasi pertama di mana Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak ibadah haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter yang telah menempatkan tenda di Mina. Informasi selengkapnya bersama dengan Syariful Alam. Alam. Ya, halo Alam.
7: Ya, Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan terkukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggara Haji dan Umroh, Kementerian Haji dan Umroh, Puji Rahadi mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman. Berikut keterangan Puji Rajo.
8: Nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jemaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat luar biasa dan kita ingin memastikan itu.
7: dan pendengar sebelumnya Wakil Menteri Haji dan Umroh.

0: Syahril Hanzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani dan tetap sabar dengan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Wamin berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas haji melindungi dan harus melayani dengan membina jemaah haji. Dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syarikul Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih ke informasi dalam negeri, Bandara Soekarno-Hatta menerbangkan sebanyak 177 jamaah haji kloter terakhir dari Embarkasi Banten dan sebanyak 441 dari Embarkasi Jakarta-Bekasi menuju Tanah Suci. Sada Turaren melaporkan selengkapnya. Ain.
2: Baik, terima kasih Rudi. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 618 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci dengan rute Jeddah pada hari ini. Terdata pada satu penerbangan untuk jemaah calon haji asal Embarkasi Banten yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 177 jiwa ditambah 4 petugas kloter haji yang diberangkatkan pada pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dengan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GA7332. Kemudian disusul jemaah calon haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam Embarkasi Jakarta-Bekasi sebanyak 441 jiwa. Dan terpantau mereka diterbangkan dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5213 pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat siang tadi. Salah satu jemaah calon haji asal Banten, Titin Mutmainah, mengatakan dirinya sudah tidak sabar untuk memenuhi panggilan ke Baitullah setelah 13 tahun menunggu antrian.
3: Saya sudah matang. Saya yang nunggu-nunggu sudah 13 tahun. Alhamdulillah saya ada panggilan dari Allah. Terima kasih banget. Ya.
4: Kalau ibu sendiri,
3: nanti bisa saya jualan nasi uduk.
4: Oh, jualan nasi
3: uduk. Ya, tadinya karyawan saya.
2: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 33.785 jiwa tergabung dalam 81 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari Embarkasi Banten, Embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga Embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu udara NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan kita beralih ke informasi berikutnya, di mana ratusan jamaah haji asal Kabupaten Sumbawa tengah bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji pada 25 Mei mendatang. Randy Pratama melaporkan selengkapnya. Randy.
5: Baik, pendengar. Ratusan jemaah calon haji asal Kabupaten Sumbawa mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Susami, mengatakan secara umum kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat dan siap mengikuti rangkaian wukuf di Arafah yang dijadwalkan berlangsung pada tanggal 25 Mei 2026 mendatang. Saat ini, para jemaah berada di Mekah dan terus dipantau oleh tim kesehatan guna memastikan kondisi fisik tetap stabil menjelang keberangkatan menuju Arafah. Pemeriksaan kesehatan dilakukan rutin setiap pagi dan sore hari. Jemaah juga diimbau untuk tidak memaksakan diri beraktivitas di luar hotel apabila kondisi tubuh kurang bugar. Menurut Ardi Suzami, langkah tersebut dilakukan agar stamina para jemaah tetap terjaga saat menjalani puncak ibadah haji yang membutuhkan kondisi fisik yang prima. Sambil menunggu pelaksanaan wukuf, para jemaah tetap menjalankan ibadah harian seperti sholat lima waktu, membaca Al-Quran, dan memperbanyak amalan lainnya. Sementara itu, pelayanan terhadap jemaah lanjut usia, risiko tinggi, dan penyandang disabilitas menjadi prioritas utama. Tim kesehatan dan petugas kloter terus melakukan pemantauan secara berkala untuk memastikan seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan nyaman. Berikut cuplikan wawancara bersama Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Sumbawa, Ardi Suzami.
6: Kita ini kan tetap mengutamakan yang namanya ramah lansia kan, yang pertama. Jadi lansia-lansia yang ada itu yang tetap diperhatikan setiap waktu. Jadi akan diprioritaskan untuk di monitor kesehatannya oleh tim kesehatan, kemudian juga jamaah-jamaah yang berisiko tinggi yang kemarin memang didampingi dengan obat, jadi yang mereka tetap konsumsi dari tanah air, sehingga mereka ini sebagai jemaah haji prioritas, lansia, kemudian risiko tinggi.
5: Diketahui, musim haji tahun 2026, jemaah calon haji Kabupaten Subang tergabung dalam kloter 14 dengan jumlah jemaah sebanyak 330 orang, terdiri atas 181 jemaah laki-laki dan 149 jemaah perempuan. Seluruh jemaah diberangkatkan dari Kabupaten Sumbawa menuju asrama haji di Mataram pada 8 Mei 2026 pagi. Kemudian jemaah diberangkatkan ke Tanah Suci pada 9 Mei 2026 sekitar pukul 16.45 waktu Indonesia Tengah. Dari Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Randi Pratama melaporkan. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Dan berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah daerah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
7: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Mei 2026. Bersama saya Ina, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat, Samudra Pasifik Utara Papua, Samudra Pasifik Utara Papua Nugini, dan Samudra Pasifik Timur Laut Papua Nugini. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan Barat Sumatera bagian utara hingga tengah, Papua Barat hingga perairan utara Papua Barat, pesisir utara Papua, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Aceh, pesisir timur Sumatera Utara, Riau, Laut Natuna, dari Selat Kalimantan hingga Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah hingga Jawa Barat, di Nusa Tenggara Timur, Laut Jawa bagian timur, Laut Banda, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, Papua Pegunungan hingga Papua Tengah, dan di Laut Arafuru. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Maluku Utara. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung, potensi hujan sedang di Tanjung Selor, potensi udara kabur di Surabaya, kemudian potensi hujan ringan di Medan, Pekanbaru, Jambi, Padang, Bengkulu, Palembang, Jakarta, Serang, Bandung, Yogyakarta, dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Pangkal Pinang, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Untuk bagian timur Indonesia, terdapat potensi hujan ringan di Mataram, Kupang, seluruh wilayah Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua. Terdapat juga potensi berawan dan berawan tebal di Denpasar dan Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Pasukan Israel telah mencegat sedikitnya 40 dari 54 kapal yang turut konvoi pelayaran kemanusiaan global Sumbut Flotilla. Pasukan Angkatan Darat Israel telah menahan sekitar 300 aktivis kemanusiaan, termasuk 5 warga negara Indonesia, yaitu Andi Angga Prasadewa dari Rumah Zakat, jurnalis Republika Bambang Noroyono, dan Taudi Badai Rahendro Herubowo, serta Andri Prasetyo Nugroho. Gagal meraih medali di Thailand Open 2026, Muhammad Zaki Ubaidillah melakukan evaluasi terhadap kesiapan mental bertanding. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Familia berikut ini.
1: Tunggal putra bulu tangkis Indonesia Muhammad Zaki Ubaidillah memberikan evaluasi mendalam terkait kegagalannya melaju ke babak perempat final Thailand Open 2026. Pemain yang akrab disapa Ubed ini mengakui faktor mental dan ketidaksiapan menghadapi tekanan menjadi penyebab utama kekalahannya. Bertanding di Bangkok, Ubed harus menyerah dari wakil Korea Selatan Jun Hook Jin 2 game langsung dengan skor telak 13-21 dan 5-21. Agresivitas lawan diakui merusak skenario permainan yang telah ia susun sebelum laga dimulai. Menurutnya, permainan Jin Hook sangat di luar dugaan karena dari awal dirinya telah siap, akan tetapi di lapangan tidak sesuai dengan ekspektasi yang diinginkan.
2: Ya mungkin kalau dilihat dari perjuangannya sangat nggak mudah ya. Itu juga sebelum-sebelumnya sempat kalah juga. Udah 2 kali sempat kalah. Ya pengennya juara lah, apalagi kan sebelumnya dia runner-up kan di Super 500. Terus makin semangat lah. Makin pengen ngebuktiin kalau saya itu masih bisa, nggak mau kalah.
1: Kekalahan ini juga menjadi catatan penting bagi pria kelahiran Kabupaten Sampang, Madura itu. Mengingat pada babak sebelumnya ia tampil impresif saat menumbangkan wakil tuan rumah Pani Chapton Terarat Sakul. Transisi dari kemenangan yang meyakinkan menuju kekalahan telah ini dinilai sebagai bagian dari proses pendewasaan dirinya sebagai atlet muda. Menyikapi hasil minor tersebut, Ubed menegaskan komitmennya untuk segera membenahi aspek psikologis. Ubed juga menyadari bahwa di level turnamen BWF World Tour Super 500, ketangguhan pikiran memiliki peran yang sama pentingnya dengan kesiapan fisik dan teknik di lapangan. Dari Kabupaten Sumenep, Familia melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teguh Markham dan Simbol Kota Jakarta.

Benar-benar, terima kasih Anda yang tetap bersama Pro 1 RRI Jambi di kebersamaan untuk edisi malam hari ini, pendengar, di Selasa 19 Mei 2026. Selanjutnya Anda akan dapat ikuti mimbar agama Kristen ya, hadir bersama narasumber Rahman Saputra Tamba STH. Tetap bersama kami, pendengar Pro 1 RRI Jambi.

0: Shalom, selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, para pendengar setia RRI Pro 1 Jambi dimanapun Anda berada. Senang sekali bisa kembali kita berjumpa bersama dengan saya, Rahman Saputra Tamba, dalam program Mimbar Agama Kristen yang menjadi sebuah ruang iman untuk menghadirkan siraman rohani dari firman untuk menguatkan, meneguhkan kehidupan kita. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran daripada firman Tuhan, mari kita sejenak untuk berdoa. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, kelimpahan berkat yang kami terima, dan kami sejenak akan berhenti dari aktivitas kami, serta kami akan mendengarkan sebahagian daripada firman-Mu. Berkenanlah Engkau hadir dan menuntun kami untuk memahami firman yang akan kami dengar. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Para pendengar setia yang berbahagia, hari ini saya akan membahas sebuah tema yang sangat relevan dengan iman kita pada Minggu Pentakosta yang akan kita rayakan pada tanggal 24 Juni 2026. Dan salah satu tema yang saya angkat adalah Ascension Day, di mana Yesus naik ke surga selama 40 hari setelah kebangkitannya, yang tertulis pada kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Bapak Ibu pendengar yang setia, kalau kita melihat dan memahami istilah Ascension Day, itu sendiri berasal dari kata Latin yang suku katanya Ascensio, yang berarti naik ataupun pendakian. Dan lebih kompleks lagi kalau kita melihat dalam bahasa Inggris, di mana memakai istilah Ascension yang berarti kenaikan atau berada pada tempat yang lebih tinggi, dan day yang berarti hari. Jadi secara harfiah, secara bahasa Inggris, Ascension Day itu berarti hari kenaikan. Lalu kita melihat dalam konteks kekristenan kita, istilah ini merujuk kepada hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga setelah kebangkitannya. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan hari kenaikan Tuhan Yesus. Pada hari Minggu ini kita akan merayakan yang namanya Minggu Pentakosta, di mana Minggu Pentakosta kita imani sebagai turunnya Roh Kudus setelah Tuhan Yesus naik ke sorga, sebagaimana yang telah kita rayakan pada hari Kamis yang lalu. Lantas mengapa Yesus harus naik ke sorga? Berbicara tentang hal ini, kita melihat kenaikan Yesus ke sorga merupakan satu bagian yang kompleks, yang tidak dapat dipisahkan dari yang namanya rencana keselamatan oleh Allah yang sangat sempurna. Yesus naik itu merupakan bagian daripada rancangan keselamatan, di mana kenaikannya bukan berarti dia meninggalkan manusia, tetapi menandakan sebuah kemenangan dan sebuah permuliaan yang dilakukan oleh Allah Bapa. Ada beberapa alasan mengapa Yesus naik ke surga yang dapat kita pahami, terutama bagi para pendengar radio RRI yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Yang pertama, merupakan sebuah penyelesaian daripada karya keselamatan itu. Dia hadir di dunia, dia memberitakan firman-Nya, dia mati, dia bangkit, itu menandakan sebuah rangkaian untuk mengalahkan dosa dan maut. Jadi kenaikannya adalah sebuah klimaks daripada pribadi Yesus, sehingga nanti pada hari terakhir dia datang kembali untuk hari penghakiman yang kedua. Artinya Yesus kembali sebagai seorang pemenang, ketika dia turun dari surga bersama-sama dengan dunia, dia meninggalkan tahtanya. Dan ketika dia naik kembali, dia kembali kepada kemuliaannya, yakni bersama dengan Bapa. Yang kedua, kita dapat melihat bahwa Yesus naik ke surga untuk mengirimkan Roh Kudus ke tengah-tengah dunia. Tentu ini berkaitan dengan peribadahan kita pada Minggu Pentakosta, di mana Roh Kudus akan turun ke tengah-tengah dunia dan melanjutkan pelayanan serta penjagaan terhadap manusia sebagaimana diciptakan oleh Tuhan Allah. Roh Kudus akan turun sehingga Yesus akan naik ke surga, dan ini merupakan sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Jadi kenaikan Yesus merupakan sebuah jalan yang diberikan untuk turunnya Roh Kudus, sehingga kita dapat hidup pada saat ini dalam perlindungan, dalam pemeliharaan, dalam penguatan, dalam dukungan, serta dalam iman kita kepada Roh Kudus. Jadi Ascension Day selalu berkaitan erat dengan Minggu Pentakosta yang sebenarnya kita harus rayakan sebanyak 2 kali, sebab Minggu Pentakosta itu adalah minggu pesta besar bagi iman orang Kristiani. Yang selanjutnya, Bapak Ibu para pendengar yang berbahagia, Yesus naik ke surga untuk menjadi sebuah perantara, bahkan penggenapan, sebab kenaikannya menunjukkan bahwa dialah yang menjadi perantara antara Allah dan manusia. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sehingga butuh yang namanya perantara, layaknya jembatan yang menjembatani antara manusia dan Allah. Sehingga Yesus hadir untuk menjadi perantara. Sebagaimana Ibrani 7 ayat 25 menjelaskan bahwa Kristus terus menjadi perantara bagi umatnya. Dia terus memahami pergumulan manusia, dia terus mendoakan umatnya, dan dia terus menyertai mereka secara rohani. Lalu dari 3 hal tersebut, kita dapat memaknai bagi iman kita apa pentingnya Ascension Day atau hari kenaikan Tuhan Yesus bagi iman kita pada saat ini. Mengapa penting kenaikan Tuhan Yesus bagi perjalanan iman kita? Pentingnya, Bapak Ibu para pendengar yang terkasih, ini membawa kepada kita sebuah pengharapan, sebuah kekuatan, dan sebuah arah hidup bagi umat yang percaya. Dan ini menandakan bahwa Yesus bukan hanya tokoh pada masa lalu, tetapi Tuhan Yesus juga hidup dan memerintah saat dia ada, saat dia tidak ada, dan saat hari-hari yang akan datang. Tuhan tetap bekerja, Tuhan tetap menyertai, Tuhan tetap berkuasa, walau dia telah naik ke surga. Makna yang kedua yang dapat kita lihat bahwa mengingatkan bahwa dunia bukanlah akhir tujuan kehidupan manusia. Dunia bukanlah menjadi hal terakhir yang dihidupi oleh manusia, dan kita akan dikembalikan kepada yang namanya kehidupan yang kekal. Jadi kenaikan Yesus mempersiapkan kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Allah Bapa, sehingga tidak hanya berada pada dunia, tetapi juga nanti suatu saat bersama-sama dengan Allah Bapa. Yang ketiga, maknanya bagi iman kita, yakni untuk menguatkan kita, untuk memampukan kita, dan menumbuhkan pengharapan akan kedatangan Kristus kembali. Jadi ketika Yesus naik ke surga, Roh Kudus turun ke dunia. Roh Kudus yang menguatkan, Roh Kudus yang memelihara, Roh Kudus yang menuntun kita. Sehingga walaupun Yesus naik, murid-muridnya dan orang yang percaya tidak merasakan kehilangan
1: pribadi daripada Yesus Kristus. Dan kita sadari hingga pada saat ini Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kita. Kita boleh berjalan, kita boleh beraktivitas, kita boleh berkendara ataupun melakukan pekerjaan yang kadang di luar kemampuan daripada manusia itu sendiri, itu semua merupakan karya daripada Roh Kudus. Salah satu ilustrasi yang dapat kita bayangkan memaknai Ascension Day atau kenaikan Tuhan Yesus layaknya seperti seorang guru. Seorang guru tentu dia mengabdikan dirinya. Dia memberikan sepenuhnya untuk menjadi seorang pendidik. Dia tidak hanya memberikan dirinya, tetapi dia juga mencurahkan segala isi pikirannya, pemahamannya, bahkan pengetahuannya. Tetapi ketika guru itu telah tiada, kita akan senantiasa mengingat ajaran, semangat, dan arah hidup yang tetap tinggal dalam hati kita. Salah satu contoh yang kita ingat daripada pengajaran guru-guru kita adalah tetaplah senantiasa seperti padi. Dia semakin berisi akan semakin merunduk. Sebab Yesus juga demikian. Ketika dia naik ke surga, dia tidak meninggalkan umatnya, tetapi tetap melekat Roh Kudus yang terus memimpin gerejanya hingga pada saat ini. Bapak Ibu pendengar radio yang berbahagia, dari Ascension Day, kenaikan Tuhan Yesus setelah 40 hari dari kebangkitannya, kita dapat melihat tiga hal. Yang pertama, Yesus itu hidup dan dimuliakan. Dia hidup di masa manusia, dia juga hidup kekal, dan kehidupannya untuk dipermuliakan. Yang kedua, karya Yesus melalui Roh Kudus tetap ada untuk menyertai umatnya. Dan yang terakhir, kita dapat melihat bahwa gereja saat ini juga dipanggil untuk menjadi saksi bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga. Akhirnya dapat kita pemahaman yang melekat dalam iman kita, peringatan Ascension Day, sebagaimana tema kita pada malam hari ini, di mana Yesus naik ke surga 40 hari setelah kebangkitannya, bukan hanya sebatas peristiwa yang terjadi, tetapi menjadi pengingat kita untuk semakin diteguhkan dalam pengharapan, dalam kesetiaan, dan dalam pelayanan kita, terlebih gereja yang mampu hadir di tengah-tengah dunia. Terakhir Bapak Ibu, para pendengar yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, saya kembali mengajak kepada setiap para pendengar untuk mari hadir bersama-sama pada ibadah Minggu Hari Pentakosta, di mana kita akan memaknai Yesus yang telah naik dan Roh Kudus yang akan turun ke dunia, yang menjadi pemelihara dan penguat serta penyelamat kita. Demikian yang dapat saya sampaikan sebagai bahan dan firman Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah, Engkau telah mengajarkan kepada kami makna kenaikan Engkau ke surga. Engkau naik ke surga, tetapi tidak meninggalkan kami di dunia. Tetapi Roh Kudus hadir bersama-sama dengan kami, memelihara hati dan pikiran, serta menuntun kami. Kiranya Tuhan Allah, firman-Mu boleh berbuah berkembang di tengah-tengah kehidupan kami, terlebih ya Tuhan, bagi para pendengar setia radio yang sangat-sangat berbahagia pada malam hari ini. Tuhanlah yang menguatkan kami, Tuhanlah yang menuntun kami, terlebih Tuhan juga yang senantiasa memelihara setiap kehidupan kami. Kami serahkan ya Tuhan, hidup kami Hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.

luar biasa. Mau menyembah Tuhan di tempat ini? Semuanya angkat tanganmu di hadapan Tuhan saat ini. Tuhan, Kau luar biasa di tempat ini Tuhan. Lihatlah setiap tangan yang terangkat. Kami datang hanya untuk satu tujuan, memuji dan menyembah Engkau. Thank you Lord Jesus.

0: Putu Sibau di Provinsi Kalimantan Barat. Tak kusangka aku akan sampai di sini. Aku akan sampai di daerah ini. Ah, jauh juga perjalanan ini.
1: Eh bang, sudah lama tinggal di Kalimantan.
0: Oh, ini pertama kali mau datang ke sana, Pak.
1: Eh iya, siapa namanya bang?
0: Oh, nama saya Andi, Pak. Bapak orang sini, Pak?
1: Ya, kalau saya memang orang sini. Saya tinggal di Sintang. Sekarang sedang ngukul jalan.
0: Bapak ini bisa aja, Pak.

0: Lin, Lina, tolong buatkan minum, Dek. Ini ada tamu kita nih.
1: Iya, Pak.
0: Mudah-mudahan Dek Andi betah tugas di tempat kami nih.
2: Ya, Pak RT. Saya juga berharap begitu. Dan saya juga berharap masyarakat di daerah ini mau menerima saya tugas di sini, Pak.
1: Oh, ini tamunya. Silahkan diminum kopinya, Dik.
2: Ya, terima kasih, Kak.
0: Lina, ini adalah Dik Andi yang baru tugas di sini. Dik Andi yang sedang KKN di kampung kita ini. Ia akan sewa rumah kita sebelah itu.
1: Oh, yang akan praktek di sini. Yang dibilang orang tuh ya, Pak, mahasiswa kehutanan ya. Ya, selamat tugas di kampung sini ya, Dik Andi. Dik Andi dari mana asalnya?
2: Kalau saya dari Bandung, Kak.
1: Oh, jauh ya. Kalau tugas di wilayah hutan kami ini, Dik, harus banyak sabar ya, Dik Andi.
2: Oh, memangnya kenapa, Kak?
1: Ya, maklumlah, kami sudah biasa dekat hutan. Orang-orang masih suka ambil kayu di hutan tuh.
0: Ah, kau ini, Lina, ada-ada aja. Orang baru datang sudah dibilangin begitu. Ah, sudah, Lina. Maaf, Dik Andi ya.

0: Banjir dengan ketinggian 3,5 meter menggenangi sejumlah kecamatan termasuk ibu kota Kabupaten Kapuasulu. Akibatnya, aktivitas masyarakat lumpuh total. Laporan selengkapnya disampaikan Yostaneri.
1: Banjir dengan ketinggian 3,5 meter menggenangi sejumlah kecamatan termasuk ibu kota Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat menyebabkan aktivitas masyarakat setempat lumpuh total. Banjir melanda Kabupaten Kapuasulu sejak Sabtu 21 Agustus 2021 akibat tingginya intensitas curah hujan yang mengguyur wilayah Kapuasulu sejak satu pekan terakhir. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kapuasulu Kabupaten Gunawan kepada RRI menjelaskan, berdasarkan pantauan pihaknya bersama Bupati dan Wakil Bupati Kapuasulu, terdapat beberapa kecamatan terdampak banjir seperti Kecamatan Hulu Gurung dan Boyan Tanjung, namun banjir terparah terjadi di Kecamatan Putu Sibau Selatan, Putu Sibau Utara, dan Kecamatan Bika karena ketinggian banjir di permukiman warga berkisar 1 sampai 3,5 meter. Kendati demikian, dikatakan Gunawan tidak ada warga.
2: Mana sedang banjir nih. Pak RT sedang sendirian nih. Sedang dengar radio ya, Pak?
3: Iya nih, Dek. Daerah Kapuas Hulu sekarang sering kebanjiran. Kasihan mereka, Dek Andi.
2: Ya, itulah, Pak. Setelah sebulan saya tugas di sini, memang banyak daerah hutan kita yang mengalami penurunan kualitas hutan. Banyak pohon besar yang sudah hilang, berubah jadi perkebunan dan lain-lainnya.
3: Apalagi sekarang sedang musim hujan begini ya, Dek Andi.
2: Ya, semestinya pohon hutan itu yang menangkap air, dan curah hujan itu tidak langsung ke Sungai Kapuas, hingga Sungai Kapuas meluap dan banjirlah kita, Pak. Bahkan sampai longsor, Pak.
3: Ya, semestinya kita jangan terlalu serakah menebang hutan ya, Dek. Tapi, ya, namanya juga kebutuhan orang, Dek.
4: Pak, itu Bapak harus lihat rumah Bang Janta. Kabarnya longsor, Pak. Coba lihat, Pak.
3: Hah? Apa? Waduh, kita harus bantu Bang Janta nih. Ayo deh, Andi, ikut juga.
2: Iya, Pak. Iya, Pak. Saya mau lihat juga nih, Pak.

0: Aduh kasihan ya ampun.
1: Ya Allah. Kenapa?
2: Ini kayunya disingkirin dulu anak.
1: Apa itu?
2: Ayo bantu angkat.
0: Itu awas-awas jangan kamu kejepit itu.
2: Siap. Oh licin ini licin awas-awas saya. Ayo ayo.
1: Ya, untung Bang Jantan enggak apa-apa ya.
0: Iya ya kita bantu.
2: Itu kakinya patah gitu enggak apa-apa.
1: Astagfirullahalazim.
2: Ayo ayo ayo ayo.
0: Iya ya kita bantu ya.
2: Ayo ayo bantu yuk.

0: Ya, bawa sini di tempat yang aman. Sebentar kita cari kendaraan untuk bawa Bang Janta ini.
1: Aduh, tolong. Aduh, sakit. Sakit.

0: Ya, udah di Andi. Syukurlah tak ada korban.
1: Terus gimana Bang Janta? Ya, sudah ditolong, Pak.
0: Iya, iya. Tadi sudah ditolong keluarganya untuk dibawa ke tempat dukun patah tulang di ujung desa sana. Memang rumahnya tak terselamatkan, runtuh juga karena longsor itu.
1: Ya, syukurlah, Pak. Tapi ini sebagai pertanda loh, Pak. Kalau bisa, di daerah rumah Bang Janta itu, yang lain ikut mengungsi dulu. Karena saya lihat lerengnya sudah gundul loh, Pak. Takut hujan datang lagi nanti, Pak.
0: Aduh, jangan buat takut begitu, Dek. Bagaimana kalau rumah kami ini di Andi?
1: Oh, kalau daerah rumah Bapak ini, insya Allah aman, Pak. Karena Bapak masih memelihara pohon di belakang dan kanan kiri rumah Bapak. Termasuk hutan di belakang itu, yang masih hijau.
0: Iya, iya. Iya juga ya, Dek. Jadi hutan ini menyelamatkan kita ya?
1: Oh iya, Pak. Betul sekali. Kita harus lestarikan hutan ini.
2: Pak, kasihan juga Bang Jantak tuh.
0: Iya, Lina. Untung anak-anaknya sedang dibawa istrinya ke rumah neneknya.
1: Oh, Pak. Waktu kejadian longsor itu, Bang Janta sendirian ya?
0: Iya, ia sedang di depan rumahnya. Lalu longsor dari arah samping rumahnya itu, untung juga bukan longsor yang besar.
2: Ah, Bapak ini bilang untung terus. Orang Bang Janta sudah patah kaki begitu. Masih dibilang untung. Ya, Dik Andi?
1: Ya, untung. Karena nggak ikut tergulung longsor itu, Kak. Tapi, itu nampaknya Bang Janta tidak suka dengan saya ya?
0: Oh, itu gak usah dipikirkan, Dek. Namanya orang belum kenal tuh begitu.
1: Oh, begitu ya, Pak?
0: Iya.
1: Lalu, bagaimana ya? Saya mau menyampaikan kalau bisa daerah itu jangan ditinggali dulu untuk sementara waktu, Pak. Karena masih akan datang hujan. Hujan lagi, Pak.
2: Oh, kalau soal itu, nanti biar Kak Lina ini aja yang sampaikan ke ibu-ibu di sana. Mereka takut semua dengan saya nih, Dik.
0: Ya, kamu saja yang bilangin mereka supaya mengungsi dulu lagi. Banyak hujan begini, ya?

0: bagaimana Bang Janta? Masih sakit?
1: Masih sakit, Pak. Ya, tapi sudah mendingan ini. Sudah bisa diluruskan. Masih pemulihan nih.
2: Ya, Bang Janta tuh istirahat aja dulu lah. Berhentilah dulu. Jangan usah cari kayu lagi. Untuk orang kota tuh, ini kalau abang sakit begini, apa mereka mikirin?
0: Eh, Lina, sudah kau nih. Kau sudah ngomong, lupa dengan siapa.
2: Ah, biarin. Biar Bang Janta sadar. Kalau hutan daerah kita ini perlu dijaga supaya nggak longsor dan banjir, ya kan?
1: Aduh, iya ya Lina. Kau memang benar. Kalau sakit begini, orang kota tuh nggak mau tahu. Cuek aja. Eh, ini adik siapa?
3: Oh, saya Andi, Bang. Maaf ya, kemarin saya nggak bisa bantu, Bang.
1: Oh, nggak apa-apa. Maafkan saya kemarin. Saya mungkin telah buat Dek Andi kecewa.
3: Iya, Bang. Saya jadi terharu ini, Bang.
2: Sudah, Dek Andi, sudah. Jangan menangis.
0: Ya, syukurlah kalau begitu, Bang. Bang Janta, ini Dek Andi mahasiswa kehutanan. Ia akan ajari kita hidup berdampingan dengan hutan. Kita akan buat ternak lebah madu, umbi-umbian yang baik untuk buat jamu, menahan tanaman langka, memanfaatkan bambu, dan lain-lain.
1: Oh, begitu. Ya, ya syukurlah. Maafkan saya ya.

sebagai Lina, Daniel sebagai Andi, Dimas sebagai Janta, Akbar sebagai supir. Ilustrasi musik, teknik dan montase, Kiki Ulandari. Penulis naskah dan sutradara, Karen Dirgantara.

FM 88,5 1 RRI Jambi. 1 RRI Jambi FM 88,5.

Ya, selamat malam dengar semua dimanapun Anda berada. Tentu kita masih bersama di 88,5 MHz. Di kebersamaan kita pada malam hari ini edisi Selasa 19 Mei 2026. Dan juga untuk Anda, selamat malam pendengar. Terima kasih sudah mendengarkan kami dari Perusahaan RRI Jambi. Tentunya pada subuh tadi ya, dimulai dari jam 5 subuh tadi hingga sekarang ini.

Informasi berikut ini pendengar, yaitu Bujang Inteligensi Jambi 2025, Garda Muda Pariwisata dan Budaya. Pendengar, peran generasi muda dalam menjaga budaya sekaligus mempromosikan pariwisata daerah dinilai semakin penting di tengah perkembangan era digital saat ini. Hal tersebut disampaikan oleh Diki dalam siaran budaya belajar Sumba di RRI Jambi Sabtu 16 Mei 2026. Sebagai bagian dari Bujang Gadis Kota Jambi, Diki membagikan pengalamannya memanfaatkan media sosial sebagai sarana memperkenalkan potensi wisata dan budaya kepada masyarakat luas. Menurutnya promosi wisata saat ini sebenarnya semakin mudah dilakukan melalui konten digital, namun tantangan tersebar justru membangun kepedulian masyarakat lokal terhadap budaya daerah sendiri. Dalam syarat tersebut, Diki juga merekomendasikan sejumlah destinasi wisata di Jambi berdasarkan kategorinya. Untuk wisata alam, ia menyoroti hutan kota Muhammad Sabki yang menawarkan suasana asri lengkap dengan penangkaran rusa. Sementara untuk wisata kuliner, kawasan kuliner Sumantri Sipin disebut sebagai salah satu lokasi favorit masyarakat pada malam hari karena menghadirkan beragam pilihan makan dan suasana yang ramai. Benar, untuk informasi lebih lengkap dapat Anda baca di laman rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
2: Pro 1 RRI Jambi. FM 88,5
0: Pro 1.

Informasi berikut ini pendengar, di mana SKK Migas dukung FT injeksi chemical lapangan meruap di Jambi. Pendengar, upaya peningkatan produksi migas nasional terus dilakukan melalui pengembangan teknologi di lapangan-lapangan mature, salah satunya lewat pelaksanaan FT injeksi chemical di lapangan meruap Kabupaten Sarolangun, Provinsi Jambi. FT injeksi tersebut dilaksanakan oleh kerjasama operasi Pertamina EB Samudra KSU BWP Meruap sebagai bagian dari upaya optimalisasi produksi melalui penerapan IOR. Program ini diharapkan dapat menjaga ketahanan energi nasional sekaligus mendukung pencapaian target lifting minyak yang terus ditingkatkan pemerintah. Direktur Utama PT Samudra Energi BWP Meruap Panja Sunuwibowo menyampaikan apresiasi atas dukungan SKK Migas yang telah membantu pelaksanaan program FT injeksi chemical mulai dari tahap awal hingga pelaksanaan di lapangan. Ya, berdasarkan untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat Anda baca di laman RRI.

0: Lihat yuk perut kamu makin maju. Kurang olahraga tuh.
1: Is, ini bukan perut maju. Ini investasi jangka panjang.
0: Investasi penyakit kali ya. Kak, dokter terbaik itu ya kita sendiri loh.
1: Nah, emang kita sekolah kedokteran?
0: Nggak perlu, cuma cukup. Tidur cukup, makan sehat, minum air putih, olahraga dikit-dikit, terus jangan stres. Gampang kan?
1: Terus, aku masih boleh makan gorengan?
0: Boleh, asal jangan tiap hari. Ingat, badan cuma satu, gak bisa diriset kayak HP.
1: Iya deh, mulai hari ini, aku nurut sama dokter rumah tangga. Tapi syaratnya, kamu temenin olahraga. Joget TikTok juga gak apa-apa.
0: Alah, yaudah, deal. Tapi air putih dulu yuk.
2: Sehat itu dimulai dari rumah. Yuk jadi dokter terbaik buat diri sendiri dan keluarga.
3: Sebaiknya kamu tahu, bau badan bukan cuma soal belum mandi atau tidak pakai parfum. Bisa jadi kamu memilih baju yang kurang tepat. Meski musim hujan, bukan berarti tubuh berhenti mengeluarkan keringat. Kondisi udara yang sangat lembab dan mendung yang membuat udara jadi panas memicu keringat lebih banyak. Bau badan pun jadi sesuatu yang sulit dihindari. Kamu mungkin berpikir bau badan timbul gara-gara deodoran yang kurang ampuh atau konsumsi makanan dan minuman tertentu. Ternyata, ini akibat pemilihan baju dengan bahan kurang tepat. Kamu perlu cek lagi baju-baju di lemari sembari memperhatikan bahannya. Sebaiknya, kurangi pemakaian bahan seperti polyester, rayon, denim, fleece, juga liter atau kulit. Dan ini beberapa daftar bahan baju yang adem dan menyerap keringat. 1. Katun. 2. Linen. 3. Sutra. 4. Cambray. 5. Jersey.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan ITAFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
5: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
6: Aduh, hoax tuh.
5: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
6: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
7: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
8: Anda masih mendengarkan kami, Pro 1 RRI Jambi.

Ya pendengar, dimanapun Anda berada, tentunya di Jambi malam ini. Dan nanti pada formasi pukul 21 waktu Indonesia Barat, kita ikuti Ruang Rindu pada malam hari ini. Dan juga lagu kita di Ruang Rindu malam hari ini yaitu lagu tahun 2000-an ya hingga sekarang. Dan juga pastikan untuk Anda sudah menyiapkan lagunya, dan juga untuk Anda bergabung di 0811-6707-8850. Pastinya tetap bersama pendengar di 88,5 MHz.

0: Istilah cuaca ekstrim sering kita dengar dalam sebuah peringatan dini cuaca atau penyebab dari suatu kejadian bencana alam. Apabila cuaca menjadi fenomena atmosfer yang keberadaannya sangat penting dalam berbagai aktivitas kehidupan, maka meningkatnya fenomena alam tersebut secara tidak lazim atau dikenal dengan cuaca ekstrim justru bisa menimbulkan gangguan. Cuaca ekstrim adalah kejadian cuaca yang tidak normal, tidak lazim yang dapat mengakibatkan kerugian, terutama keselamatan jiwa dan harta.
1: Pro 1.

Selama sepekan kami ajak Anda merasakan pengalaman tak terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat. Hanya

0: FM 88,5 01 RRI Jambi. 01 RRI Jambi FM 88,5
1: 01.

0: berbagai jenis bencana alam. Meski banyak peristiwa dapat digolongkan menjadi bencana, namun secara umum bencana yang berasal dari alam dapat dibagi menjadi tiga macam, yaitu bencana geologi, bencana meteorologi, dan bencana ekstraterestrial. Bencana alam geologi adalah bencana geologi diakibatkan oleh peristiwa-peristiwa geologi yang terjadi di permukaan bumi, seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, dan tanah longsor. Kedua, bencana alam meteorologi. Bencana alam meteorologi ini memiliki keterkaitan dengan perubahan iklim dan umumnya tidak terjadi pada wilayah tertentu atau dapat dikatakan wilayah terdampak begitu luas. Contohnya adalah bencana banjir dan kekeringan akibat perubahan iklim sebagai dampak dari pemanasan global. Yang ketiga, bencana alam ekstraterestrial. Bencana alam ini adalah bencana yang terjadi di luar angkasa, misalnya hujan meteor ke bumi dan badai matahari. Umumnya kita tidak merasakan bencana luar angkasa ini secara langsung, karena benda asing yang jatuh ke bumi terhalang oleh atmosfer bumi.
1: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ya, selamat malam pendengar semua dimanapun Anda berada. Tentunya kita masih bersama di 88,5 MHz pada malam hari ini. Dan tentunya di ruang rindu kita pada malam hari ini untuk Anda bergabung bersama di 0811-670-7885 di Jambi malam ini. Dan juga lagu kita pada malam hari ini yaitu lagu-lagu tahun 2000-an. Tentunya untuk Anda bergabung di 0811-670-7885. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Oke, terputus ya. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam juga.
0: Yuk, kok suaranya kecil. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam juga.
0: Yuk, dengan siapa nih?
1: Dengan Ibu Aisyah di Sarolangun.
0: Ibu Aisyah di Sarolangun. Di Sarolangun suara kita gimana, Ibu Aisyah?
1: Jelas sekali, bagus.
0: Oke.
1: Dati, ini dengan abang siapa ya?
0: Anur di sini.
1: Dengan Bang Anur.
0: Iya, Anur.
1: Iya, salam kenal ya dari Ibu Aisyah.
0: Yo, salam kenal juga Ibu Aisyah. Di sana iya. Ada da kerse-kerse kan, Ibu?
1: Enggak.
0: Enggak, alhamdulillah.
1: Iya. Okay.
0: Baik, lagu kita malam ini apa nih, Ibu Aisyah? Lagunya lagu pop Indonesia tahun 2000-an ini.
1: Lagunya dari Poppy aja.
0: Poppy?
1: Iya.
0: Poppy apa? Poppy Mercury?
1: Iya.
0: Poppy Mercury bukan lagu baru itu, lagu lawas.
1: Maksudnya lagu-lagu kayak mana?
0: Lagu-lagu tahun 2000-an, maksudnya tuh kayak Judika itu kan masih tahun 2000-an tuh. Poppy Mercury ini kan lagu-lagu lawas di bawah tahun 2000-an.
1: Lagu apa ya?
0: Apa kayak Armada itu kan masih tahun 2000-an. Atau lagu
1: ya terserah Bang Anur aja lah apa lagunya yang bagus.
0: Oke, baik. Baik.
1: Iya.
0: Salam-salamnya.
1: Yang pertama buat Bang Anur, selamat bertugas sehat selalu, panjang umur murah rezeki. Semoga dipermudahkan sama urusannya sekeluarga.
0: Amin.
1: Buat Bang Bohori, buat Bang JJ, Bang Kodir Budapira, buat Tinta, buat Bang Ramlan, Mbak Udin di mana-mana, buat Bang Kadir CS, buat Dedek Kumbang, buat Mama Supri, pokoknya buat bunda-bunda yang belum Ibu Aisyah kenal. Pokoknya buat seluruh pendengar HRI aja lah, tanpa terkecuali dapat salam dari Ibu Aisyah, semoga terkabar sehat aja.
0: Amin.
1: Iya, buat Bang Anur, selamat bertugas. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Aisyah ya, yang sudah bergabung di Prosatu RRI Jambi dan juga tadi dari Sarolangun ya, Bu Aisyah ya. Di 0811-670-7885. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Sinta.
2: Iya, Bang Anur.
0: Iya. Gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah baik, saya juga tentunya malam hari ini.
2: Makan yuk, lagi makan.
0: Lagi makan, tiba-tiba ngajak makan. Jam berapa nih? Age Date yang bawa acara di sini.
2: Mau di delivery
0: nggak? Delivery nggak usah, nggak apa-apa. Jangan.
2: Lagunya?
0: Lagunya apa?
2: Dari itu ada nggak? Dari Natareza?
0: Natareza siapa lagi Natareza?
2: Ada.
0: Mbak Sinta yang ngomong ada, kita belum cari. Natareza yang mana?
2: Kasih impian.
0: Kadang-kadang teman-teman ngomong ada, kita yang cari ya. Ada
2: tabar
0: nggak? Ada
2: Mata Reza. Untung gak minta lagu lain.
0: Apa?
2: Enggak, kirain lah. Kan hari ini gak bisa rumah. Cuma minta sih sekarang.
0: Cari dulu ya deh lagu. Sama-sama salamnya dulu.
2: Buatnya Ibu Aisyah tadi yang kenal gue selama monitor. Terus buatnya Ibu Yani, Waudin di mana-mana, Bang Rufi, Arman Bakung, Bang Ramlan Penas Muda, Bang Abdullah, Vero, terus Bang Ijal, Bang Tamrin, Bang Setia mana ya kabarnya ya lama gak ikutan. Terus ke Bunda Wati, gue semua-semua lah yang lagi monitor per satu ya. Salam kompak aja sama monitor, sehat selalu. Lagunya ada
0: Date. Udah ada lagu ya. Udah ketemu.
2: Udah ketemu. Seventeen.
0: Seventeen yang mana?
2: Isi hati.
0: Isi hati. Seventeen. Seventeen. Seisi hati.
2: Isi hati.
0: Oke. Seisi hati ya. Oke, ada.
2: Lalu ya Bang Anur.
0: Amin.
2: Itu tetangga sebelah perempat lagi siaran tuh.
0: Iya, kan serempak siarannya.
2: Malam aja, saya selalu lama gak cacatan tuh, Mas Dirman.
0: Iya,
2: itu kan lagu Jawa.
0: Iya. Iya, malam ini lagu Jawa.
2: Makmur aja tuh badan saya semua lah ya.
0: Amin.
2: Satu ya. Ya, semua buat ke satu ya. Ya, Bang Anur.
0: Apa?
2: Lagunya ada kan?
0: Ada lagunya ada.
2: Semangat ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Sinta ya sudah bergabung tentunya pada siang malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam Bang Anur.
0: Bang Andik.
3: Ya, apa kabar Bang Anur? Sehat?
0: Alhamdulillah, Bang Andi juga nah, gimana?
3: Itu yang penting Bang Anur, sehat itu yang penting Bang Anur.
0: Kalau Bang Andi gimana?
3: Sama, sehat seperti Bang Anur.
0: Alhamdulillah, sehat. Lagi, di rumah nih?
3: Iya, lagi di rumah.
0: Ah, oke, okay. Apa lagunya?
3: Saya lagunya, minta lagunya ini dari ST12, satu jam saja.
0: Satu jam
3: saja ku telah bisa mencintaimu.
0: Judulnya bukan itu gak sih? Saat terakhir itu, bukan satu jam saja.
3: Oh, iya saat terakhir ya, lupa. Saat terakhir judulnya Bang ya?
0: Yo.
3: Oh ya, salam Bang ya. Siapa buat cinta tadi? Salam kenal dari saya. Dari Mutar Semak Monitor, buatnya Ibu Anissa tadi, salam kenal. Buat Bang JJ, salam kenal juga. Buat Mbak, siapa ya, Abdullah, Bang Muksin. Buat Vero, selamat malam Vero, apa kabar sih kabarmu Vero? Ayo masuk per satu Vero. Dia perempat.
0: Itu perempat ya?
3: Iya, Adeng. Ika, Naila, Bunda Wati, Bunda Sila, Bu D, Bang Rudi, Bang Ajum. Ya, buat Bang Anur, sehat selalu panjang umur, murah rezeki, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Amin.
3: Terima kasih Bang Anur, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Andik ya di Kambang yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini.
4: Kan bagus kalau kita pandai membaca. Membaca ni jambatan ilmu. Jadi lagi banyak buku cerita yang kita baca, lagi banyak pengajaran yang kita dapat. Tapi kita mesti faham apa yang kita baca. Ingat ya. Ingat.

0: tujuh buku tau.
1: Ha, ini dia buku. Buku lima.
2: Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Ah, saya bakar aja lah. Mumpun tidak ada yang lihat.

0: hujan lagi. Akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
0: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
0: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
0: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.

0: masih banyak di antara kamu yang tidak menyadari bahwa kualitas produk lokal sekarang sangat baik loh. Sayangnya, saat ini pasar dalam negeri banyak dibanjiri produk luar yang kualitasnya kadang tak begitu bagus. Salah satu contohnya adalah tas rajut yang sekarang lagi tren itu. Ternyata, sudah banyak produk lokal yang menawarkan beragam model yang cantik dan unik loh. Juga, kualitas tas rajut buatan tangan-tangan pengrajin dalam negeri terbukti laris di pasar luar negeri. Artinya, sangat sayang kalau produk berkualitas bagus ini justru tidak bisa dinikmati oleh konsumen dalam negeri. Produk buatan tas tangan rajut Indonesia ini disukai karena menonjolkan seni dan kualitas rajutan. Meski dengan kualitas produk yang tinggi, tentu harga produk dalam negeri akan jauh lebih ekonomis dan relatif lebih murah. Oleh karena itu, ini juga menjadi alasan mengapa kamu harus mencintai dan mendukung produk lokal yang merupakan sesuatu yang layak diapresiasi.
1: Tahukah Anda, ajang FIFA World Cup menyimpan banyak fakta unik? Turnamen pertama digelar pada tahun 1930 di Uruguay dan hanya diikuti oleh 13 negara. Sejak saat itu, Piala Dunia berkembang pesat hingga menjadi ajang olahraga paling bergengsi di dunia. Brazil National Football Team menjadi negara tersukses dengan koleksi 5 gelar juara dunia. Dan menariknya, trofi Piala Dunia yang sekarang hanya boleh dipegang oleh para pemain saat seremoni, tidak boleh dibawa pulang selamanya. Dari sejarah panjang hingga tradisi unik, Piala Dunia selalu punya cerita di setiap edisinya.

0: Ya, masih bersama Bregar di 88,5 MHz. Di kebersamaan kita pada malam hari ini, pendengar, di ruang rindu 0811 6707 8850. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam. Waalaikumsalam. Dan siapa nih?
1: Dan Bang Yoga.
0: Bang Yoga di mana?
1: Di Muara Bungo, yang kemarin karaoke dengan Bang M. Nur. Yang kurang, sorry.
0: Gimana suara kita sekarang?
1: Alhamdulillah lah. Terang, Bang, kayaknya enak. Tapi ada geluduk, bentar mau hujan kayaknya di sini.
0: Oh iya, mungkin karena faktor
1: petirnya
0: ya.
1: Teko
0: nih. Oke, ada suara ini, suara radio kita.
1: Oh, jelas, Bang.
0: Sudah jelas kan? Kemarin kan ini ya, kresek-kresek kan?
1: Iya.
0: Oke. Baik, Bang Yoga, lagu kita apa nih? Lagunya tahun 2000-an.
1: Oh, aku teringat zaman-zaman kasus CD dulu, Bang, Peter Pan, Bang.
0: Nah, Peter Pan yang mana?
1: Inti yang sempurna. Ini kan Noah.
0: Oh,
1: kan,
0: iya, betul.
1: Zaman kasus CD dulu, zaman kami pegawai somel di kaset itu. Ini pulau, Bang.
0: Oke, dicari dulu ini sambil salamnya.
1: Iya. Yang baru turun itu siapa tadi, Bang?
0: Yang sebelumnya di sesi pertama tadi ada Bang Andik, Andik di Kambang. Bang Andik di Kambang.
1: Ah, salam kenal dengan Bang Andik. Terus Mbak Bu Aisyah tadi ada di Serlang, enggak?
0: Yo.
1: Bang Abdullah di Jambi mungkin kan, Bang Abdullah. Mbak Abadoyo lah masuk, Bang?
0: Belum.
1: Ah, di situ masuk dia kayaknya, nampaknya Pak Joyo request dia di HRI yo. Terus Abang siapa lagi yo? Konsep tu, Bang, kadang tak ingat ini. Di konsep ko, kadang tak ingat di memori ko, Bang, maklumlah tu war kan.
0: Oh iya, okay.
1: Oh iyo, Bang, siapa lagi yo? Tengok dulu, Bang, ya.
0: Siapa? Mbak Firo. Bunda.
1: Mahendra malam tadi. Aku menulis malam tadi tapi kriting, Bang.
0: Iyo, rame kan?
1: Iya, rame. Biasanya sepi kan, kini lah banyak penggemar. Alhamdulillah lah, Bang. Bunda sama Ramurni di Padang dulu, Bang. Bunda Asmara Murni Bidan di Padang tu. Apo cikannya Bang JJ dulu, Bang. Bang Rudy. Mbak Tero, Bang. Ateng tu ada malam tadi tu aku dengar tu Mas Ateng. Apa Ateng orangnya apa besar? Kami dulu, Bang, di SMP, Bang. Apa namanya?
0: Siapa?
1: Panggilannya Ateng, tapi orang besar, Bang. Penuh lucu kan. Maaf Mas Ateng, jangan tersinggung. Cuma bergurau di radio di udara kan. Ada, Bang.
0: Oke.
1: Dawati, Bang. Terus Indayani, Pak Andi Cakra Minata dulu, Bang, yang punya travel dulu, Bang. Salam pulau Pak Andi, Pak Abu Bakar, ado ko di Badiapo, Bang, Selangun ko. Ya Aki Andi Sadewo lo, Bang. Nanti dari mau di Morobungo tu, Bang JJ langsung, Bang, lu, Bang.
2: Belum.
1: Bang JJ, Agus, kalau Bang Kordir aduk kedengar tu masuk tu.
0: Iya. Dan untuk semuanya.
1: Kordir kan. Nah, buat semuanya aja lah, Bang.
0: Oke.
1: Nampak, Bang Anur ini.
0: Iya.
1: Nampak, Bang Anur, semoga sehat selalu ya, Bang, ya.
0: Amin.
1: Sehat untuk keluarga, Bang, sehat selalu. Dan berkah apa yang disitu-situkan, Bang.
0: Amin.
1: Terima kasih atas waktunya ya, Bang, yo. Selalu, Bang, seorang kita-kita di pen pro satu Jambi, Bang, yo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Yoga di ini tadi ya, di Muara Bungo yang sudah bergabung pada malam hari ini. Pendengar semua dimanapun Anda berada, masih ada satu penelpon, masuk kami dua penelpon lagi ya di malam hari ini, 0811-6707-8850. Halo, selamat malam.
3: Malam, assalamualaikum Mbak Anu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Ida yo.
3: Iya, apa kabarnya Mbak Anu?
0: Alhamdulillah baik. Mbak Ida juga kayak mana kabarnya?
3: Alhamdulillah baik juga Bang Anu.
0: Alhamdulillah. Lagi ngapain?
3: Lagi nyantai-nyantai nak tidur.
0: Nyantai nak tidur rupanya. Lah ngantuk nih, berat kan ngantuknya sudah.
3: Iya.
0: Iya, iya, iya. Oke. Lagu kita apa ini?
3: Lagunya Jauh Daun Bang Angnur ya.
0: Ah, Jauh Daun yang mana?
3: Yang Suara.
0: Suara?
3: Iya.
0: Suara siapa?
3: Suara penyanyinya lah.
0: Oke, baik, dicari dulu ini. Saya bersalam salam.
3: Iya, salamnya untuknya Bang Anur. Selamat malam tugas. Untuknya Mbak Ika, Mbak Piro, Mendayani, Bendawati. Untuk semua-semua yang udah gabungan tadi lah Bang Anur ya.
0: Oke.
3: Lagunya ada?
0: Lagunya ada.
3: Ya, makasih Bang Anu. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mbak Ida sudah bergabung pada malam hari ini di 0811-6707-8850 untuk Anda bergabung bersama kami pendengar pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
4: Selamat malam juga teman-teman.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Viro.
4: Mas.
0: Alhamdulillah baik saya juga malam hari ini.
4: Anak ya Mas?
0: Hah?
4: Anak enggak di situ.
0: Enggak dingin.
4: Cerah. Sehat Mas?
0: Alhamdulillah sehat baik juga malam hari ini. Oke, lagu kita apa nih?
4: Lagunya Merayu.
0: Dari?
4: Antara Sati.
0: Merayu.
4: Dari West.

0: Date adanya merayu Tuhan.
1: Enggak ada yang itu Andrea.
0: Enggak ada yang merayu Andrea Respati, adanya merayu Tuhan.
1: Jangan tadi ingat karena hujan sari. Maulana Wijaya.

0: malam semakin dingin nanti. Jadi siapa? Adra Respati atau Arif?
1: Sama selanjutnya juga boleh.
0: Apa?
1: Andra juga boleh.
0: Andra Respati.

Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup.

Gak kerasa, kick-off turnamen sepak bola paling akbar di planet ini tinggal hitungan minggu aja. Ya, bulan Juni nanti. Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko bakal resmi jadi pusat perhatian dunia. Mengingat format tahun ini super raksasa dan tersebar di 16 kota, persiapan ketiga tuan rumah ini benar-benar gila-gilaan. Di fase krusial ini, finishing touch lagi dikebut habis-habisan. Mulai dari memoles kualitas rumput stadion agar sesuai dengan standar ketat FIFA, sampai memastikan sistem transportasi massal siap tempur. Bandara, kereta cepat, dan rute bus khusus supporter dipastikan harus bisa beroperasi maksimal untuk melayani jutaan orang yang akan bolak-balik melintasi perbatasan tiga negara. Kalau di daratan Amerika Utara sana, mereka lagi sibuk ngecek infrastruktur kota, kita yang ada di Jambi juga nggak boleh kalah sibuk persiapannya. Udah mulai atur jadwal begadang, nyetok cemilan, atau mungkin udah asik bikin simulasi bagan turnamen sendiri buat tebak-tebakan skor bareng tongkrongan.

0: Apaan?
1: Gue bisa minta tolong gak? Besok tukeran jadwal ya. Ada perlu nih. Lu yang jaga ya.
0: Gak bisa deh kayaknya.
1: Biasanya kamu mau, please.
0: Emang bener gak bisa. Lagian kemarin giliran aku yang butuh, kamu selalu nolak. Malah kadang matiin handphone kalau kamu lagi libur kan.
2: Tolong-menolong itu harus timbal balik. Jangan mau menang sendiri.
3: Di jantung Sumatera, tepatnya di Lembah Kerinci, adat bukan sekedar tradisi, tapi bagian dari napas kehidupan. Masyarakat Kerinci hidup dengan adat yang kuat. Mereka menganut sistem matrilineal, di mana garis keturunan dan warisan diturunkan lewat perempuan. Rumah adat atau lamban gedang diwariskan kepada anak perempuan tertua. Namun, laki-laki tetap punya peran penting dalam musyawarah adat. Di tengah kampung, ada pemimpin adat yang disebut Depati dan pemimpin pemerintahan yang disebut Rio. Keduanya berjalan beriringan menjaga keseimbangan antara hukum adat dan sistem pemerintahan. Falsafah hidup masyarakat Kerinci terangkum dalam ungkapan adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Artinya, adat selalu berjalan selaras dengan nilai agama. Ritual adat seperti kendurisko, upacara panen hingga tarian sekapur sirih menjadi simbol kebersamaan dan penghormatan pada alam serta leluhur. Di Kerinci, adat bukan milik masa lalu. Ia hidup, tumbuh dan terus diwariskan dari tutur.

0: Ya, masih bersama Pringer di 88,5 MHz tentunya pada malam hari ini di 0811670788850. Tentunya untuk Anda bergabung sama kami pada ruang rindu kita malam hari ini dan juga lagu-lagu kita, lagu-lagu tahun 2000-an. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
1: Dari Padang nih bang, dari Padang.
0: Dari siapa?
1: Dari Padang ini.
0: Dani Sargani.
1: Dari Padang.
0: Sajan.
1: Padang.
0: Enggak, namanya.
1: Oh, namanya dengan Ibu Asmara Murni.
0: Oh, Ibu Asmara.
1: Betul, Ibu Asmara ini.
0: Oh, jauh juga, lumayan tuh dari Padang.
1: Ini dengan siapa nih bang? Dengan siapa nih?
0: Anur.
1: Oh iya, dengan Ibu Asmara Murni.
0: Apa tema
1: malam ini bang?
0: Tema gitu.
1: Iya,
0: ada. Iya, lagu kita malam hari ini lagu tahun 2000-an.
1: Apa kira-kira lagu? Coba, ada siapkan kira apa aja gitu.
0: Enggak, di format. Lagunya dipilih dari pendengar. Itu apa Wali, apa ini Armada. Lagunya lagu-lagu tahun 2000-an yang masih tahun 2000-an.
1: Yang dari apa lah bang? Dari cewek apa kira-kira dari cewek?
0: Cewek banyak, Raisa ada, Liodra ada, apa lagi? Geisha, Vera, cewek gitu.
1: Apa ya? Bingung juga ini apa ya?
0: Apa itu?
1: Ya, kalau bang pilih kan satu apa aja pak? Rekomendasi dari jam apa?
0: Waduh, saya kurang tahu juga nih, sesuai selera ya itu.
1: Ada Raisa, ada Raisa.
0: Raisa ada pastinya.
1: Raisa aja satu.
0: Raisa, oke. Kalau di sana jam berapa, Ibu?
1: Apa?
0: Kalau di sana jam berapa, lewat berapa?
1: Oh, di sini jam 10 lewat berapanya? Lewat
0: 22.
1: Pokoknya 10 lewat lah. Udah jauh di 10.
0: Oke, baik.
1: Boleh salam-salam, bang?
0: Boleh.
1: Salam kenal dulu dari abang ya. Aku kenal Bang Adi juga. Sama abang baru kenal kita pertama ini ya. Salam kenal, salam sehat untuk abang.
0: Okay.
1: Salam semuanya yang masih bergabung di Pertama Satu Jambi. Makasih, salam sehat, salam kenal semua. Itu nyawa untuk abang Jaya ya. Abang Jaya yang ada di sekarang di Marabungo. Dengan pesan, jagalah badanmu, kesehatanmu. Dan jangan dijaga. Dan juga jangan lupa jaga hatimu.
0: Nah. Gitu. Studio.
1: jangan hatinya berpindah-pindah gitu. Terima kasih selalu ya.
0: Amin.
1: Nantinya salam kompak semua lah untuk Persatu Jambi. Terima kasih bang, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Asmara di Padang ya, yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini di 0811670788850. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum Bang Anur.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan siapa nih?
2: Ibu Farida dari Palu.
0: Oh, Ibu Farida di Palu. Lah mau enggak kedengaran.
2: Iya, Bang Anur.
0: Mano we.
2: Bang Anur, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik. Ibu Farida juga kayak mano?
2: Alhamdulillah baik sehat. Cuaca di Jambi.
0: Karena di Jambi gerah di sini.
2: Oh iya, di sini malam ini cerah.
0: Cerah ya.
2: Siang.
0: Ada sempat turun hujan enggak, Ibu?
2: Hujan di sini. Dan tadi hujan, kadang 2 hari hujan, sehari cerah lagi.
0: Tapi katanya untuk daerah ke tengah sampai timur udah kemarau katanya.
2: Iya, kemarin kemarau berapa bulan? Nah, ini udah mulai turun hujan.
0: Oh, udah mulai turun hujan.
2: Iya.
0: Oke. Soalnya saya dapat kabar kan katanya di sana udah mulai kemarau katanya.
2: Emang berapa bulan itu kemarau? Baru
0: berapa hari ini hujan ya?
2: Iya.
0: Oke. Baik, lagu kita apa ini, Ibu Farida?
2: Lagunya tahun berapa itu? Ada di play sudah lagunya?
0: Enggak, di format. Lagunya tahun 2000-an.
2: Ada dari Republik ya?
0: Republik yang mana?
2: Sandiwara Cinta.
0: Sandiwara Cinta. Binyan Sandiwara. Oke, dicari dulu.
2: Iya, iya. Mang Anur, salam-salamnya ya. Kirim salam buat Pak Ramlan, ada Ajeng, ada Bu Yani, ada siapa lagi, ada Pak Andi Cakrawinata, terus ada apa Andi Muksin, ada siapa lagi ya?
0: Coba
2: yang
0: lagi.
2: Lewat tadi, ibu Yani sih ada yang gabung ya?
0: Ibu Yani belum.
2: Ini Ibu Yati Serjawi masih ada ya?
0: Ibu Yani, Ibu Yan siapa?
2: Ibu Yati Serjawi.
0: Udah lama gak masuk sih Ibu Yani. Kalau sama saya ya.
2: Iya. Ada siapa? Ada Kak Butet ya. Ada Pak Rudi ya. Ada Pak Nasrun dari Palu, ada Ayu di masa di sana ya. Ada siapa lagi, Bang Edo ya. Zakul aja ya, Bang Anur dari A sampai Z, dari Sabang sampai Merauke. Salam sehat untuk semua-semuanya ya, Bang Anur. Salam sehat juga, salam bahagia. Nanti kalau pulang, hati-hati di jalan. Bang Anur, kalau Bang Adi masih ada ya?
0: Masih ada kalau Bang Adi.
2: Oh iya, masih tetap di Prasati ya?
0: Iya.
2: Oh ya, titip salam buat beliau. Semoga sehat-sehat ya, bahagia selalu dan tercinta. Bang Anur, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ibu Farida ya di Palu tentunya sudah bergabung pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
3: Malam kembali Bang Anur.
0: Oh, Bang JJ.
3: Ayo, apa kabar Bang? Sehat?
0: Alhamdulillah, sehat. Bang Cici juga gimana kabarnya? Sehat?
3: Sehat juga nih. Ini di rumah cuaca mulai guru-guru nih, mulai hujan rinci ya.
0: Oh, ya. Udah mulai huru-huru ya?
3: Nggak, berguru-guru. Kata kita orang Medan dia bergetar rasanya, berguru-guru itu. Guntur ya. Ya, guru ya itu. Yeah. Lagunya minta-minta aja Bang, lagu dari NAF bisa ya?
0: Nah, bentar, kalau salah sudah ya.
3: Masuk
0: ya,
3: izin aku menyayangimu tuh.
0: Tunggu. Bentar.
3: Belum, bisa Bang?
0: Sudah atau belum tadi ya? Oh, belum.
3: Boleh ya? Ya, izin salam Bang, guru sini.
0: Oke, lagunya Naf yang mana? Bebas?
3: Izinkan aku menyayangimu tuh.
0: Oke.
3: Ya Bang ya? Tadi kalau Mama gak ketemu Abang, nanti Abang sendiri lah Bang ya.
0: Oke.
3: Ya, selamat malam untuk seluruh ini ya, radio RRI program Masyarakat di Jambi. Yang udah masuk terminter tadi ada Ibu Bidan Asmara Murni dari Padang, saya selalu besar sebagainya ya. Juga ada, ini Farida dari mana nih Bang?
0: Palu.
3: Udah dari Palu. Salam kenal nih buat Ibu Farida dari Palu ya. Salam juga yang di Jambi ada Kadir CS, Kadir Charlie Sera ya, saya selalu juga ada Jamila Lima Brapo, Bapak Bandung, juga ada Bang Rijal, Bapak Tamrin, Vero juga untuk Bang Juliadi, salam juga untuk Mbak Doyok ya, di Mendawa, saya selalu Mbak. Ini untuk salam juga untuk Ajeng ya, Ajeng juga Mas Andinya, saya selalu Bismi Lilin. Ada Yungan Yanti Sargawi, sudah lama datang monitor ya, semoga kabar sehat aja. Untuk Pak Rudi ini di Sengeti, saya selalu juga. Salam buat ini Andi Muksin, Bang Abdullah juga. Adi wakil aja salam di Jambi dengan ini, dengan Bang Simon yang salam kompak semuanya. Makasih Bang Anur ya.
0: Yuk.
3: Saya selalu ada di jam balik ya Bang.
0: Yuk.
3: Ya Bang Jis, saya cindi 88,5 MHz. RRI Prasat Jambi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cheerio.
0: Bye. Terima kasih dari Bang JJ ya, yang sudah bergabung tentunya pada malam hari ini.

0: Sejak dulu, Simpan Sado punya cerita. Jajaran kendaraan yang ditarik kuda ini rapi dari Tugu Sriwijaya sampai Pasar Buah. Namun sekarang tidak lagi sama. Masyarakat Kota Jambi pasti tidak asing lagi dengan nama Simpang Sado. Simpang Sado ini adalah kawasan pasar di Kota Jambi yang banyak menjajakan berbagai macam keperluan. Kenapa dinamakan Simpang Sado? Sado ini dikaitkan dengan keberadaan delman atau transportasi yang mengandalkan tenaga kuda, yang mana masyarakat Jambi menyebutnya sado. Sejak tahun 60-an, simpang ini banyak para pengendara sado dan sempat eksis pada tahun 70-an. Namun kini, keberadaannya sudah tidak ditemukan lagi. Peminat dan masyarakat juga lebih memilih transportasi roda 2 atau roda 4. Pasar Sado berlokasi di Simpang 4, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Dr. Wahidin, Jalan Orang Kayu Hitam, dan Jalan Raden Matahir atau kawasan Terminal Rawasari. Untuk Anda yang ingin bernostalgia, juga bisa berwisata belanja seperti buah, pakaian, dan masih banyak lagi.
1: Ngomongin Piala Dunia rasanya nggak afdol kalau kita nggak ngebahas tim kuda hitam yang suka bikin jantungan. Masih ingat kan gimana magisnya perjalanan Maroko di tahun 2022 kemarin? Tampil tanpa beban, malah sukses nembus semifinal dan bikin raksasa-raksasa Eropa pada angkat koper duluan.
2: Nah, di bulan Juni nanti, panggung pembuktian buat benua Afrika dipastikan bakal makin luas berkat format raksasa 48 tim. Jatah tiket buat wakil Afrika nambah drastis jadi 9 negara. Artinya, peluang muncul pembunuh raksasa yang baru makin terbuka lebar.
1: Pertanyaannya, siapa yang siap melanjuti tongkat estafet Maroko? Apakah Senegal dengan mental juaranya? Nigeria yang punya barisan stiker beringas? Atau malah ada negara debutan yang diam-diam siap meledak di tanah Amerika?
2: Buat kamu yang hobi banget mendukung tim-tim underdog, jagoan dari Afrika, mana nih yang menurut kamu bakal ngacak-ngacak prediksi turnamen kali ini?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Setiap daerah di Indonesia tentunya mempunyai nama untuk pasar tradisional, seperti Pasar Rumput di Jakarta, atau Pasar Beringharjo di Yogyakarta, atau Pasar Pabean, pasar tertua di Surabaya. Di kota Jambi sendiri, selain pasar tradisional Angso Duo, ada juga pasar yang dinamai oleh masyarakat dengan nama Pasar Hongkom. Pasar ini ditempati oleh masyarakat keturunan Tionghoa yang menjual perlengkapan sembahyang, buah, sayur, dan keperluan lainnya. Aktivitas di pasar yang sudah 27 tahun beraktivitas ini dimulai sejak matahari terbit sampai sekitaran jam 10 pagi. Hal ini biasa dilakukan dikarenakan masyarakat keturunan ini biasa berbelanja pada pagi hari. Saat ini Pasar Hongkom tidak hanya tempat interaksi antar warga keturunan, namun seiring berjalannya waktu, pasar ini bukan hanya dikunjungi oleh warga Tionghoa, namun juga masyarakat biasa dengan etnis yang berbeda. Interaksi yang tercipta akhirnya berkesan pembauran budaya dari berbagai etnis yang ada.

0: Malam hari ini di 08116707885. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Jul.
1: Ya, iya. Sehatlah Bang Nur.
0: Alhamdulillah, Bang Jul juga gimana kabarnya? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat juga. Hari dan mungkin masih panas juga.
0: Iyo.
1: Dari pagi, aduh luar biasa.
0: Iya, luar biasa, lumayan lah hujannya ya.
1: Nggak bisa nggak hujan Pak.
0: Hujan panas.
1: Yo panas ini yo. Dari 2 hari ini panas. Sampai malam juga terasa panas masih.
0: Panas yo.
1: Walaupun berkipas juga kan berkipas angin panas lah.
0: Nggak terasa kipas.
1: Ya udaranya tuh kan.
0: Oke. Baik, lagu kita apa nih Bang Jol?
1: Lagunya Cinta Sudah Terlambat.
0: Dari?
1: Dikta.
0: Dikta.
1: Cinta Sudah Terlambat ya.
0: Dikta. Oke, dicari dulu ini sambil salam-salam ya.
1: Ya, salam pertama untuk Bang Andur lah ya, selamat bertugas. Selamat tadi Bang Andur. Mudah-mudahan sehat walafiat keluarganya. Ada Bang JJ, selamat malam Bang JJ, selamat malam Bang JJ ya keluarganya. Mbak Vero juga, ada Bunda Yani, terus Bang Simon juga, Mbak Fina juga, ada tadi ada Ibu Farida ya. Nah, salam kenal Ibu Farida. Akisa Dewo juga ya, selamat malam. Untuk Sumala atau Bang Andur, lagunya ada Bang Andur ya?
0: Lagunya ada.
1: Ada, tunggu lagunya Bang Andur ya. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Jul tadi ya. Dan juga pendengar baru sudah di kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan tentunya tetap bersama di 88,5 MHz.

0: pernah dengar kutipan ini? Habis gelap, terbitlah terang. Itu bukan cuma kata-kata indah. Itu suara dari seorang perempuan bernama Kartini yang berani bersuara saat dunia bilang diam itu lebih aman. Dari balik tembok rumahnya di Jepara, Kartini menulis tentang mimpi, keadilan, dan hak perempuan untuk belajar dan berpikir. Ia tidak melawan dengan teriakan, tapi dengan pena dan juga harapan. Hari ini, perjuangannya belum selesai, karena terang itu masih harus terus dinyalakan di setiap langkah, suara, dan pilihan yang kita buat bersama. Emansipasi bukan sekedar cerita masa lalu, tapi nyala yang terus hidup di hati setiap perempuan yang berani bermimpi dan di dunia belajar untuk lebih adil di setiap harinya. Sebaiknya, kamu tahu.
1: Tahukah Anda, cemilan sehat adalah makanan ringan yang rendah lemak dan kalori, tidak mengandung banyak gula atau pemanis buatan, serta padat akan nutrisi. Ada cemilan sehat yang bisa Anda nikmati. Pertama, buah-buahan yang kaya akan serat, vitamin, dan mineral. 2. Sayuran segar dan rendah kalori. 3. Kacang-kacangan dan biji-bijian yang mengandung sumber protein, serat, dan lemak sehat. 4. Produk olahan susu sebagai sumber protein dan prebiotik yang baik.
2: Memilih cemilan sehat penting untuk menjaga kesehatan tubuh agar mendapatkan manfaat gizi yang optimal.

0: Kenapa kamu murung gitu, Bayu?
1: Aku capek, Ran. Tiap hari diajak sama teman-teman gara-gara penampilanku.
2: Lihat tuh, Bayu. Selalu aneh.
0: Bima, stop. Kamu sadar nggak? Kata-katamu itu bisa melukai hati orang. Itu namanya perundungan.
2: Aku nggak nyadar. Oh, maaf, Bayu. Aku janji nggak akan ngulangin lagi.
1: Terima kasih ya, Bima. Aku cuma ingin diperlakukan seperti teman-teman yang lain.
3: Perundungan bukanlah candaan. Hentikan ejekan, kekerasan, dan pelecehan. Jadilah teman yang saling menghargai.
4: Waktunya kentongan. Siapa yang paling banyak menyelamatkan korban bencana alam dari reruntuhan? A. Tetangga. B. Pemadam kebakaran. C. Tenaga medis. Jawabannya adalah A. Tetangga. Karena tenaga medis dan pemadam kebakaran jumlahnya tidak cukup banyak, maka tetangga terdekat yang paling banyak menyelamatkan ketika terjadi bencana. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

terlupakan di acara yang penuh dengan kehangatan dan nostalgia, mengunggah emosi dan menghidupkan kembali kenangan indah dari masa lalu, mulai dari kenangan masa kecil yang manis hingga momen penting dalam perjalanan hidup Anda. Setiap sudut ruang rindu dipenuhi dengan nostalgia yang tak terlupakan. Dari musik yang menghanyutkan jiwa hingga ruang rindu karaoke yang menggetarkan hati. Jadikan kenangan indah sebagai teman setia dalam hidup Anda. Ya, Ruang Rindu hadir setiap Minggu hingga Jumat. Dan Ruang Rindu Karaoke setiap Sabtu jam 21 waktu Indonesia Barat hingga 23 waktu Indonesia Barat.

FM 88,5 01 RRI Jambi. 01 RRI Jambi FM 88,5 01.

0: Ceritanya kamu mau ikut lomba lari ya?
1: Aduh, capek. Bukan mau ikut lomba lari. Kita kan harus berolahraga setiap hari. Biar sehat.
0: Olahraga itu perlu, Kak. Tapi gak kayak itu juga kali. Sampai dipaksain seperti itu. Napas kamu aja udah ngos-ngosan.
2: Iya, betul itu, Kak. Tubuh kita memang harus bergerak. Dan minimal olahraganya 30 menit setiap hari.
0: Ya udah, sekarang kita lanjut aja olahraga. Gabung aja sama teman kita yang lagi senam.
3: 8, 1, 2.
4: Ayo, gerakan 7.

Nonton Piala Dunia 2026 nanti, jangan kaget kalau tiba-tiba wasit bikin kotak pakai tangan terus lari ke pinggir lapangan. Itu tandanya lagi VAR check alias video asisten referee. VAR itu tim wasit yang duduk di ruangan monitor. Kerjanya mantengin puluhan kamera buat bantu wasit utama. Tugasnya cuma buat 4 hal penting, yakni ngecek gol sah apa tidak, memastikan penalti beneran, lihat ulang pelanggaran kartu merah, sama benerin kalau wasit salah kasih kartu. Jadi, kalau gol jagoanmu dianulir gara-gara offside sejengkal, ya sudah, itu VAR yang ngomong. Teknologinya jeli sekali. Piala Dunia 2026, main adil, dibantu VAR, nontonnya jadi lebih tenang, keputusannya lebih jelas. Pro 1 RRI Jambi FM 88,5 MHz, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ternyata payung sudah dipakai sejak 3.500 tahun yang lalu. Dan berdasarkan fungsinya, tentunya payung sangatlah bermanfaat bagi manusia karena dapat melindungi diri dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari. Payung ternyata berasal dari negeri tirai bambu. Bukti ini dapat dilihat pada karya seni artefak kuno yang ditemukan di Mesir, Syria, Yunani, dan Tiongkok. Luban adalah bapak pertukangan yang membuat payung pertama kali di dunia untuk melindungi istrinya dari derasnya hujan dan teriknya sinar matahari saat mengantarkan makanan untuk Luban yang bekerja di luar rumah. Ide yang membuat payung bagi seorang Luban adalah terinspirasi dari sekumpulan anak-anak yang berjalan dalam hujan di mana mereka menggunakan daun bunga teratai untuk melindungi diri mereka dari derasnya hujan. Dan akhirnya, Luban pun membuat payung pertamanya dengan menggunakan rangka fleksibel yang ditutup dengan kertas. Agar payungnya tahan air, Luban pun melapisi permukaan payung dengan lilin. Dan akhirnya, jadilah payung pertama di muka bumi ini. Dan Luban pun menamakan alat tersebut dengan sebutan sun, yang kalau dalam bahasa Inggris, sun disebut umbrella.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 1.

0: Pernah kebayang nggak gimana rasanya nonton Piala Dunia dengan peserta yang jauh lebih banyak dari biasanya? Di Piala Dunia 2026, FIFA bikin gebrakan besar. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, turnamen ini nggak lagi diisi 32 negara, tapi membengkak jadi 48 tim. Keuntungannya, tentu aja, ini jadi angin segar buat negara-negara langganan non-unggulan. Kuota untuk zona Asia dan Afrika bertambah drastis. Artinya, peluang tim-tim kuda hitam untuk mencicipi panggung dunia makin terbuka lebar. Totalnya, bakal ada 104 pertandingan yang siap manjain mata kita. Tapi tunggu dulu, format raksasa ini juga ada kurangnya. Banyak pengamat sepak bola khawatir fase grup bakal kehilangan gregetnya karena perbedaan kualitas tim yang terlalu jomplang. Belum lagi durasi turnamen yang lebih panjang rentan bikin pemain bintang kelelahan. Menurut kamu sendiri gimana? Format 48 tim ini bakal bikin Piala Dunia 2026 makin seru atau malah sebaliknya?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif. Setiap hari di Radio Republik Indonesia. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
2: FM 88,5 Pro 1 RRI Jambi.
3: Pro 1 RRI Jambi FM 88,5
4: Rosa 2.

0: RRI dengan esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Esensi buku Laskar Pelangi adalah tentang perjuangan, persahabatan, dan impian. Buku ini menggambarkan bagaimana semangat, ketekunan, dan pendidikan dapat mengubah kehidupan meskipun di tengah keterbatasan. Anak-anak di dalam cerita, seperti Ikal, Lintang, dan Mahar, belajar di sebuah sekolah tua yang hampir runtuh, tapi mereka punya semangat besar untuk belajar dan bermimpi. Mereka tidak membiarkan kemiskinan atau keadaan sulit menghentikan langkah mereka. Kisah ini juga menunjukkan betapa pentingnya peran guru seperti Bu Mus dan Pak Harvan yang dengan tulus mengajarkan anak-anak tentang nilai hidup dan ilmu pengetahuan, meskipun mereka juga hidup sederhana. Yang menarik dari buku ini bukan hanya tentang sekolah, ini juga tentang persahabatan yang erat antara anak-anak yang saling mendukung dan menciptakan kenangan indah bersama. Mereka saling menyemangati, menghibur, dan bekerja sama menghadapi masalah seperti tim kecil yang kompak. Di sisi lain, Laskar Pelangi juga menyoroti ketimpangan sosial di masyarakat. Pulau Belitung yang kaya akan tambang timah ternyata masih menyisakan banyak warga yang hidup miskin. Pesannya adalah bahwa keadilan sosial dan kesempatan yang sama itu penting, terutama untuk pendidikan. Buku ini mengajarkan bahwa mimpi besar bisa terwujud jika kita memiliki tekad, semangat, dan dukungan dari orang-orang di sekitar kita. Walaupun hidup terasa berat, ada harapan yang bisa mengubah segalanya. Demikian esensi buku Laskar Pelangi, karya Andra Hirata, diterbitkan pada tahun 2005. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Sebaiknya kamu tahu. Bosan dengan kopi hitam? Kamu bisa menambahkan beberapa bahan campuran kopi yang enak tapi juga menyehatkan. Kopi hitam tanpa gula memang lebih disarankan ketimbang kopi dengan bahan tambahan lain. Ada risiko konsumsi kalori dan gula berlebihan yang bisa mengarah pada masalah kesehatan. Akan tetapi, harus diakui, tidak semua orang bisa menikmati kopi hitam tanpa gula. Dan tidak jarang rasa pahit bisa bertahan di mulut cukup lama. Ada beberapa campuran yang justru membuat kopi lebih nikmat dan tetap menyehatkan. 1. Susu murni atau susu gandum. 2. Bubuk protein. 3. Bubuk kakao. 4. Bubuk kayu manis. 5. Perasan lemon.

0: Siapa kamu?
1: Aku Senja, istri kamu dari masa depan.
0: Aku Nika. Kita punya anak gak? Berapa? 11? 12? Kamu ngapain di sini?
1: Aku mau bilang, kamu jangan sering judol. Kamu tahu gak? Utang kita itu udah banyak. Di depan itu ada debt collector, kamu tahu gak? Anak kamu judi terus. Aku itu setiap hari nangis karena kamu. Aku tuh capek!
2: Judi online bukan solusi, cuma bikin rugi.
3: Tidak ada yang bisa membuatmu merasa rendah diri tanpa seizinmu. Eleanor Roosevelt.

Kamu laiknya karya seni. Tidak semua orang akan mengerti dirimu, tetapi orang-orang yang mengerti tidak akan pernah melupakan.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Saudara Pregar, sesudah kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Selasa 19 Mei 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 88,5 MHz. Akhirnya segenap kami bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan dimanapun Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia program 1 Jambi, frekuensi modulasi FM 88,5 MHz. Kembali menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, edisi hari Rabu di tanggal 20 Mei 2026. Pendengar selamat pagi, selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Dan merdeka!

0: Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Surat Al-Baqarah ayat 153.
1: Mak, nemu duit di celana kotor gak?
2: Berapa?
1: Kayaknya 30 ribu deh.
2: Kalau lebih dari 30 ribu, mau disedekahin gak?
1: Sedekah di pagi hari itu bagus loh, apalagi buat emak.
2: Iya deh.
1: Asik, alhamdulillah. Nih, 30 ribu.
2: Emangnya lebihannya berapa, Mak?
1: Uangnya ada 50 ribu.
2: Nih, lihat.
1: Apa?
3: Ketika seorang hamba berada di setiap pagi, ada dua malaikat yang turun dan berdoa. Ya Allah, berikanlah ganti pada yang gemar berinfak atau rajin memberi nafkah pada keluarga. Malaikat yang lain berdoa, Ya Allah, berikanlah kebangkrutan bagi yang enggan bersedekah atau memberi nafkah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Jauhilah berprasangka buruk, karena prasangka buruk adalah ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari isu, janganlah mencari-cari kesalahan, janganlah saling bersaing, janganlah saling mendengki, janganlah saling memarahi, dan janganlah saling membelakangi atau memusuhi. Tetapi, jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis Riwayat Muslim.
1: Bentar, lagi maghrib nih.
2: Iya bentar, aku lagi lihat terus nih, lucu-lucu banget.
1: Wih, azan udah mulai tuh, yuk sholat.
2: Ah, nanti aja habis ini, lagian masih lama kan waktunya.
0: Soal memenuhi kewajiban, tapi juga tanda kita menghargai panggilan Allah. Waktu sholat bisa habis, dan waktu hidup kita juga bisa habis kapan saja. Jadi, jangan tunggu waktu habis, sholatlah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

0: internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
1: Barang siapa ingin doanya terkabul dan bebaskan dari kesulitannya, hendaklah dia mengatasi atau menyelesaikan kesulitan orang lain.

0: Jambi Pagi. Mutiara Pagi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Alhamdulillahirabbil alamin, pagi hari ini kita dapat bersua kembali insyaallah dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi pendengar. Iya, dan pastinya juga pendengar untuk pagi hari ini Anda yang ingin bersama kami di kebersamaan dalam dialog Mutiara Pagi RRI Jambi edisi Rabu 20 Mei 2026 dan bersama saya Stulandari serta teman-teman operator yang ada di RRI Jambi yang tentunya akan tetap setia menemani Anda untuk sepanjang siaran RRI Jambi hari ini. Iya, pendengar, untuk kebersamaan kita pada hari ini satu topik yang akan kita perbincangkan bersama dengan narasumber kita ada Pak Ustadz Ahmad Pamuji SAG. Beliau adalah salah satu penyuluh agama Islam di Kota Jambi yang akan menguraikan topik mengenai satu kurban sejuta senyum, ya. Karena memasuki bulan Zulhijjah, artinya kita akan merayakan nantinya hari raya Idul Adha 1447 Hijriah, ya. Dan pendengar, untuk pagi ini saya sudah tersambung alhamdulillah bersama dengan narasumber kita di ujung telepon ada Pak Ustadz Ahmad Pamuji SAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Selamat pagi juga Pak Ustadz. Sehat kita Pak Ustadz, ya.
2: Iya.
1: Alhamdulillah. Baik, semoga kita selalu bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat terlebih lagi dalam kajian pagi ini di Mutiara Pagi RRI Jambi, Pak Ustadz, ya. Baik, Pak Ustadz, iya. Ini masih berkaitan dengan Hari Raya Kurban, ya. Yang kemarin-kemarin juga tema-tema kita mengenai kurban. Namun ini adalah salah satu hal yang sangat menjadi satu kebahagiaan atau juga hal yang paling dinanti-nanti bagi saudara-saudari kita yang memang membutuhkan Pak Ustadz, ya, satu kurban sejuta senyum. Jadi banyak sekali nantinya manfaat yang bisa dirasakan pada saat kita bisa berkurban, apalagi di tahun ini Pak Ustadz, ya. Pak Ustadz, kami ingin mendengarkan dulu uraian topik kita pada pagi ini. Setelah itu kita akan menantikan para pendengar kita yang ingin bergabung secara langsung atau juga dari pertanyaan-pertanyaan dikirimkan melalui pesan WhatsApp Pak Ustadz. Silakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pendengar RRI dimanapun berada yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita menjadi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah rahmat, taufik, hidayah dan hidayah kepada kita bersama hingga pada pagi yang bahagia ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala menikmati kehidupan dunia yang fana ini. Yang tentunya kehidupan yang Allah berikan kepada kita ini untuk digunakan bagaimana untuk mempersiapkan diri kita mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk kehidupan di akhirat kelak. Salawat teriring salam tak lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Para pendengar RFI dimanapun berada yang berbahagia, kembali kita jumpa pada pagi hari ini setelah satu bulan kita menghilang dari udara. Kita kembali lagi mengudara, menyapa kepada para pendengar RRI yang dimanapun kita berada. Dengan satu tema yang unik, ya, satu kurban sejuta senyum. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa bagaimana pentingnya ketika kita umat Islam, kita yang mampu untuk melaksanakan kurban. Para pendengar ini diberikan Allah Subhanahu wa taala, tidak lama lagi tinggal 6 hari lagi kita akan memasuki hari raya Idul Adha. Hari raya di mana umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Salah satu ibadah agung disyariatkan adalah ibadah kurban. Kurban bukan sekedar menyembelih hewan, melainkan sebuah simbol ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meneladani sifat ataupun perilaku Nabi Ibrahim alaihissalam dan bentuk kebudayaan sosial yang tinggi kepada sesama. Kurban adalah ibadah yang dilakukan oleh umat muslim sebagai bentuk pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah kurban melibatkan penyembelihan hewan tertentu dengan tulus dan mengikuti tata cara yang ditetapkan dalam agama Islam. Kita mengambil tema satu korban sejuta semut senyum. Mengapa demikian satu korban bisa menghasilkan sejuta senyum? Kita bayangkan pertama dengan kita melaksanakan korban, kita sebagai hamba Allah akan memberikan senyuman fakir miskin. Banyak saudara-saudara kita yang jarang memakan daging karena keterbatasan ekonomi. Saat kita berkorban, daging yang kita bagikan menjadi kebahagiaan tertinggi bagi mereka. Mereka merasakan kegembiraan yang sama pada hari raya Idul Adha ini. Bagaimana orang-orang yang mempunyai kemampuan sudah terbiasa memakan daging pada hari raya Idul Adha ini, mereka orang-orang fakir, orang-orang miskin, baru dia bisa merasakan bagaimana nikmati daging tersebut. Yang kedua, satu korban bisa memberikan senyum kepada anak-anak. Bayangkan senyuman anak-anak kecil saat menerima paket daging. Kegembiraan mereka adalah keberkahan bagi kita. Yang ketiga, dengan satu korban senyuman orang terhadap orang yang berkorban itu sendiri, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kebahagiaan dan pahala yang besar bagi mereka yang berkorban. Rasulullah SAW bersabda, "Ma

0: korban yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengalirkan darah dengan memotong hewan korban. Sesungguhnya pada hari kiamat korban yang kita potong tersebut akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Ta'ala sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian atau bersihkanlah jiwa kalian dengan cara kita berkorban. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dengan kita melaksanakan ibadah korban, ya, meskipun yang melaksanakan ibadah korban telah mengorbankan satu ekor hewan sembelihan yang disyariatkan dalam Islam, akan memberikan kebahagiaan, bisa memberikan daging-daging tersebut kepada orang-orang lain, sehingga memberikan kebahagiaan tersendiri bagi mereka yang melaksanakan ibadah korban. Yang keempat adalah tumbuhan persaudaraan. Banyak ketika melaksanakan ibadah korban, apalagi disatukan dalam satu grup, disatukan dalam satu masjid misalnya, yang akan dibagikan kepada seluruh masyarakat yang ada sekitar itu, maka akan menumbuhkan persaudaraan yang luar biasa. Sehingga dengan cara kita melaksanakan ibadah korban itu, tertanam kasih sayang satu sama lain. Inilah makna daripada satu korban sejuta senyuman. Ibadah korban mendidik untuk melepaskan sifat kikir dan egoisme. Harta yang kita miliki sejatinya adalah titipan. Jadi dalam titipan itu ada hak orang lain. Satu ekor kambing atau seekor kucing yang kita kurbankan mungkin terlihat sederhana, namun dampaknya dapat membahagiakan banyak jiwa, banyak orang-orang lain yang akan merasakan kegembiraan dengan kita melaksanakan ibadah korban itu. Meskipun awalnya dalam pelaksanaan ibadah korban itu sangat menyakitkan, sangat menyedihkan, karena Nabi Ibrahim alaihissalam harus mengorbankan anak yang sangat dicintainya. Namun ketika itu Allah ganti dengan seekor domba, maka akan memberikan kesan kepada kita bahwa dengan kita berkorban, akan di samping kita rasa egoisme yang ada dalam diri kita bahwa harta yang sedang nikah darah titipan daripada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebahagiaan kepada orang lain, karena mereka juga bisa merasakan apa yang telah kita korbankan. Oleh karena itu, mari kita persiapkan kurban terbaik kita tahun ini. Jangan sampai kita memiliki kelapangan harta namun berat untuk berkorban. Ingatlah, yang sampai kepada Allah bukan daging atau darahnya, melainkan ketakwaan kita dan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka masih ada beberapa waktu lagi, ada 6 hari lagi. Nah, kita persiapkan diri kita, ya. Kalau kita tidak mampu untuk satu kelompok 7, maka kita korban, kita beli satu ekor kambing untuk kita korbankan. Dengan demikian kita telah melaksanakan satu perintah Allah Subhanahu wa taala yang merupakan itu yang telah dilaksanakan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayah kepada kita untuk memberikan kemampuan untuk kepada kita, keikhlasan kepada kita untuk bisa mengorbankan sebagian rezeki yang Allah titipkan kepada kita. Lebih kurang mohon maaf dan terima kasih atas segala perhatian. Akhirnya, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz untuk uraian topik yang akan kita perbincangkan pada pagi hari ini dalam dialog interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi, ya. Dan pendengar, itu tadi yang disampaikan oleh Pak Ustadz kita Hamad Pamuji SAG mengenai satu kurban sejuta senyum, ya, karena memang ini adalah salah satu hal yang menjadi kebiasaan masyarakat juga, dan juga diwajibkan juga, ya, untuk yang mampu di hari raya Idul Adha untuk bisa berkurban. Dan pendengar, pagi hari ini kami membuka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung bersama di 0811-6707-8850, ya. Sekali lagi, Anda yang ingin bertanya langsung kepada Pak Ustadz, silakan menghubungi line telepon 0811-6707-8850 atau mengirimkan pertanyaannya melalui pesan WhatsApp, ya. Dan kami persilakan dari sejak sekarang

0: beberapa pertanyaan di pesan WhatsApp-nya pagi ini. Saya akan sampaikan kepada Pak Ustadz ya. Baiklah, untuk Anda di mana saja berada, Pak Ustadz, jangan kemana-mana. Setelah yang satu ini kita kembali lagi dalam Dialog Mutiara Pagi RRI Jambi.
1: Mutiara Pagi.
2: Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani, nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: Pagi ini sarapannya spesial loh mas, ada nasi uduk komplit.
1: Wah mantap nih dek, pas banget nih, lagi pengen nasi uduk. Ngomong-ngomong soal spesial nih dek, Idul Adha kan tinggal hitungan hari nih. Nah mas kepikiran nih dek, tahun ini kita kurban sapi aja yuk.
0: Alhamdulillah, boleh banget mas. Niat yang mulia itu, udah ada gambaran mau cari di mana sapinya?
1: Belum sih. Cuma rencananya akhir pekan ini mau coba mulai survei nih deh. Tapi suka bingung milihnya. Biar dapat yang bagus gimana ya deh?
0: Tenang mas, ada beberapa tips gampang kok untuk milih hewan kurban yang baik. Pertama nih, yang paling penting, pastikan hewannya sehat walafiat.
1: Lah, sehatnya itu kelihatan dari mana deh?
0: Nah gini mas, lihat aja gerak-geriknya. Pilih yang lincah dan gak lesu. Matanya bening, cerah, gak ada cairan aneh keluar dari hidung ataupun mulutnya. Terus, bulunya juga bersih mengkilap, gak kusam dan juga rontok.
1: Oke. Lincah, mata bening, bulu bersih. Nah, ini dicatat ya, Dek ya. Ada lagi gak, Dek?
0: Ada lagi nih, Mas. Umurnya juga harus cukup. Kalau sapi, minimal udah masuk usia 2 tahun. Kalau kambing ataupun domba, minimal 1 tahun. Biasanya penjual yang amanah pasti tahu dan jujur soal umur.
1: Nah, itu tuh umur ya, Dek ya. Biar sah kurbannya. Oke.
0: Eh, terakhir nih, Mas. Periksa fisiknya. Jangan sampai ada yang cacat. Gak pincang jalannya, gak buta matanya. Tanduk atau kupingnya gak ada yang rusak parah. Dan pastinya ya, Mas, jangan pilih yang terlalu kurus, Mas.
1: Wih, lengkap banget tipsnya. Oke, siap laksanakan komandan. Biar kurban kita diterima dan berkah ya, Dek.
0: Amin, insya Allah ya, Mas.
2: Mutiara Pagi.
3: Ya, baik pendengar di mana saja Anda berada, kita masih bersama di Dialog Interaktif Mutiara Pagi RRI Jambi. Saat ini kita masih dengan pembahasan mengenai satu kurban sejuta senyum ya. Dan kita kembali lagi bersama dengan Pak Ustadz Pamuji. Pak Ustadz, ada beberapa pertanyaan yang masuk di pesan WhatsApp pagi ini Pak Ustadz ya. Oke, saya bacakan satu dulu Pak Ustadz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Ustadz dan Mbak Asti. Semoga selalu dalam keadaan sehat. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Saya hamba Allah Pak Ustadz, ingin bertanya Pak Ustadz dan mendapatkan penjelasan. Bagaimana Pak Ustadz jika kita berkurban secara tiba-tiba hamin 3 lebaran Idul Adha Pak Ustadz, baru mendapatkan rejeki dan seketika itu kami sekeluarga berniat langsung untuk kurban Pak Ustadz sebagian dari rezeki kami. Apakah itu sah-sah saja Pak Ustadz atau seperti apa untuk pelaksanaannya Pak Ustadz? Karena tidak terbentuk panitia, hanya keluarga saja Pak Ustadz. Mohon bimbingannya Pak Ustadz dan penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Pak Ustadz. Hamba Allah ya, yang dapat rezeki tiba-tiba. Enggak ada niat sebelumnya Pak Ustadz ya. Oke, baik.
4: Oke. Jadi memang kita dianjurkan berkorbannya ketika kita korban, kita mampu. Ketika kadang ada waktunya masih berapa hari. Bahkan ada di waktu itu sampai 4 hari. Ya, hari ke-10, 11, 12, 13. Nah, ketika hari yang ke-4 ini baru kita mampu, baru ada rezeki, kita langsung korban, boleh-boleh saja. Kalau cara tekniknya adalah, maka kita bisa antarkan ke panitia yang ada di kampung kita.
3: Oke.
4: Itin-itin, ataupun di sebagainya. Nah, kalau kita mampu sendiri, misalnya kita ada seekor sapi, kita keluarga kita potong sendiri, kita potong sendiri, kemudian kita bagi-bagikan, boleh, gitu. Zaman Nabi dulu, ya mereka potong masing-masing. Hampir sepertiganya untuk kita, kemudian 2/3 dibagikan. Sepertiganya kalau misalnya sapi itu yang 70 berarti atau 90, misalnya sepertiganya adalah sekitar 30-an. Nah, 30 kilo itu untuk kita gitu, boleh kita ambil. Tapi yang selebihnya itu boleh kita ke tetangga, orang terutama tetangga terdekat kita, kemudian kepada fakir miskin, nah seperti itu. Nah seperti itu boleh, bahkan itu yang terbaik ya, kan kita misalnya hari ini belum mampu nih, nggak tahu nih apa rezeki, nah dapat sama yang 50 juta, bisa beli sapi satu ekor aja lah, karena 21 juta atau 20 juta, jadi kan. Nah kalau ada di penitia di terdekat itu kita antarkan ke penitia. Nah, kalau tidak ada, ya kan, ya boleh kita potong sedikit, kita cari orang
3: yang tahu dan paham, Pak Ustadz ya.
4: Iya, di dekat-dekat itu atau keluarga sendiri untuk motong tadi.
3: Baik. Ada yang ingin bergabung, Pak Ustadz? Sepertinya. Halo, assalamualaikum.
5: Silakan. Assalamualaikum.
3: Iya, dengan Waam di Senaung ya, Waam ya.
5: Iya,
3: silakan, ada Pak Ustadz Pamuji Waam.
5: Ya, assalamualaikum Pak Ustadz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Apa kabar Pak Am?
5: Alhamdulillah sehat. Ini mengenai puasa ini Eropa apa? Saya ingin puasa ngambil 3 hari bae. Jadi niatnya tuh udah tahu macam mana niatnya gitu.
3: Puasa 3 hari sebelum hari raya Idul Adha ya Pak Waam ya.
5: Ya, itu saja.
3: Baik, baik. Terima kasih Waam.
5: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selain kurban kita juga dianjurkan untuk berpuasa Pak Ustadz ya di bulan Zulhijjah. Nah, Waam ini bingung nih Pak Ustadz, niatnya apa, kata dia 3 hari. Kita mau puasanya pilih yang 3 hari sebelum hari raya Idul Adha itu Pak Ustadz. Silakan.
4: Iya. Puasa ini untuk bulan Zulhijjah ini ada keistimewaan 10 hari pertama. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dilurkan kita suruh berpuasa. Puasa niatnya kalau dari tanggal 1 sampai tanggal 7 itu, tanggal 7 itu kita niatnya puasa, boleh kita niatkan puasa yaumul Zulhijjah atau syahrul Zulhijjah atau puasa niat bulan Zulhijjah kita aja dalam hati kita, karena Allah Ta'ala sunat karena Allah Ta'ala. Tapi pada tanggal 8 dan tanggal 9 itu khusus. Tanggal 8 itu yaum tarwiyah namanya. Hari tarwiyah kita dianjurkan berpuasa tanggal 9 itu, di tanggal 8 itu yaum tarwiyah, hari keraguan-keraguan atau penetapan gitu. Kemudian yang paling tinggi, yang kalau kita tidak mampu tadi selain itu dari tanggal 1 sampai tanggal 8, minimal ini satu hari di tanggal 9 yang disebut dengan Yaumul Arafah. Ini pahalanya besar sekali nih Mbak.
3: Betul.
4: Kalau berpuasa pada hari yang ke-9 tersebut, maka dia akan menggugurkan, Allah akan mengampuni dosa kita satu tahun. Dua tahun, satu tahun yang lalu, satu tahun yang akan datang. Nah, jadi kita jangan sampai, kalaupun di tanggal 1 sampai tanggal 8 kita tidak bisa berpuasa, kita jaga pada tanggal 9
3: 10
4: hari Yaumul Arafah. Inilah pahala yang sangat besar. Tidak melaksanakan ibadah haji, tapi bagi yang melaksanakan ibadah haji tidak berpuasa itu, gitu kan? Jadi kita yang di kampung atau di luar tidak melaksanakan ibadah haji, maka kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sunnah, yaitu Yaumul Arafah, yaitu pada tanggal 9 Zulhijjah. Itu jatuh insya Allah hari Selasa. Kalau mau gandeng dua, Senin dan Selasa.
3: Senin Selasa Pak Ustadz ya.
4: Kita tidak boleh berpuasa, cuman kita dianjurkan menahan setelah setelah sholat itu, pas sholat, sholat subuh sampai menjelang, sampai selesai daripada khutbah
3: naik mimbar
4: selesai. Hari-hari itu selesai, baru berbuka. Itu menahan, bukan puasa ya, menahan saja. Jadi kita selesai sholat ini, maka kita makan bersama. Bedanya dengan
3: Idul Fitri,
4: kalau Idul Adha Idul Fitri itu makan dulu.
3: Betul Pak Ustaz.
4: Sebelum sholat itu ataupun sebelum sholat itu makan bersama keluarga dulu. Ini bedanya.
3: Dan niatnya ini tadi seperti yang Pak Ustaz katakan, cukup ucapkan saja saya niat puasa di hari di bulan Zulhijjah gitu Pak Ustaz ya.
4: Kalau yang apa tadi, yang tanggal 9, Nawadin Yaumit Tarwiyah. Saya puasa besok pagi di hari Tarwiyah pada tanggal 8 Juli tadi, karena Allah Ta'ala. Nah, kalau Arafah, sengaja aku nawaitu soma Jamaluddin min Arafah, min Yaumil Arafah. Ya. Di hari Arafah. Kalau kita tidak bisa bahasa Arabnya, dalam hari saya niat puasa hari Arafah, ya cukup.
3: Saya niat puasa di hari Arafah gitu Pak Ustadz ya, karena Allah lillahi ta'ala.
4: Iya, sunnah ya, bukan wajib ya, sunnah karena Allah ta'ala.
3: Iya, baik. Itu dia Wa'am yang ada di Senaung yang sudah bergabung bersama kita pagi ini dan bertanya terkait mengenai ibadah puasa di bulan Zulhijjah ini ya. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak Ustadz ya.
4: Ya,
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak Asti, saya ingin bertanya terkait mengenai ibadah kurban yang tadi dijelaskan oleh Pak Ustadz. Nah Pak Ustadz, apakah boleh Pak Ustadz sebagian dari daging yang kita terima pada saat kita berkurban itu disimpan sekitar 2 bulan Pak Ustadz, karena rencananya akan ada pengajian di rumah Pak Ustadz, dan sekaligus untuk membaca doa selamat bagi anak saya yang sudah dikitan Pak Ustadz. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini dia Pak Ustadz, daging kurban nanti disimpan karena punya niat nih Pak Ustadz. Satu atau gimana tuh Pak Ustadz?
4: Itu yang berkorban atau yang menerima korban?
3: Yang berkurban Pak Ustadz. Kan dapat sebagian tuh dagingnya, dapat beberapa.
4: Iya, boleh saja. Kalau bisa 3 hari selesai. Kalau tidak bisa tidak apa-apa, kita tinggal. Karena ada niat tadi kan untuk dibagikan juga untuk orang lain juga gitu.
3: Iya. Baik, berarti boleh-boleh saja Pak Ustadz ya.
4: Iya.
3: Oke, baik. Dan selanjutnya nih Pak Ustadz, ada yang ingin bergabung sepertinya. Halo, assalamualaikum. Iya. Halo, assalamualaikum. Halo.
6: Waalaikumsalam.
3: Iya, Pak T. Yusuf di Tembesi. Apa kabar Pak T?
6: Suaranya tadi udah dengar Mbak.
3: Iya, nggak keluar. Ini baru keluar audionya. Iya.
6: Nah, baru keluar. Siap. Iya.
3: Silakan Pak T.
4: Silakan.
6: Assalamualaikum Pak Ustaz.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sehat Pak.
4: Alhamdulillah,
6: semoga Bapak sehat selalu, Mbak Ulan juga.
3: Iya, amin.
6: Ini yang mau kami tanyakan begini, Pak.
4: Iya.
6: Ini kita sembahyang di tempat masjid lain, bulan puasa itu sembahyang hari raya itu.
3: Iya.
6: Kita dapat pembagian dari, mungkin dicatat anggotanya, penitianya, dapat kiriman dari masjid tersebut, pembagian daging itu. Bagaimana Pak? Itu tempat kami ada juga, ada kirim juga.
3: Oh, jadi dapat double ya Pak T ya?
6: Betul.
3: Bagus Pak T, alhamdulillah.
6: Kami sembahyang di situ.
3: Iya.
6: Terus harinya sorenya ada kiriman terus diantar ke rumah kami.
3: Oke, baik.
6: Bagaimana itu Pak? Mohon pencerahannya.
3: Iya.
6: Terima kasih Pak Ustaz.
3: Iya, terima kasih Pak T.
6: Oke, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini dia Pak Ustadz dapat double. Padahal Pak T. Yusuf ini nggak sholat di masjid itu gitu loh. Terus dapat kiriman daging kurban, gimana?
4: Itu rezeki itu Mak.
3: Iya benar.
4: Itu boleh saja. Apalagi kan ada kulkas. Disimpan dulu kan nggak masalah gitu kan.
3: Iya.
4: Pak Ustadz, kalau kita biasanya kan kalau langsung kita makan kan kurang ini kan nanti sudah ke minggu semua.
3: Iya.
4: Tapi kalau kita nih yang biasa beli daging, ya mampu biasa beli daging, seminggu sekali beli daging, bagilah ke tetangga, bagilah orang lain lagi.
3: Iya. Jangan ditumpuk di kulkas Pak Ustadz ya.
4: Dapat dagingnya cuma pas-pas. Hari raya Idul Adha itu lah boleh atau dibikin rendang dulu.
3: Baru dibagi-bagikan ke tetangga gitu Pak Ustadz, ya sudah dimasak.
4: Atau kalau kita miskin nih kan kadang ada orang miskin lah, tidak mampu kan. Banyak orang ngasih dari sini dikasih ini sampai mungkin 10 kilo. Boleh tak itu dijual? Boleh.
3: Masya Allah.
4: Jadi kalau orang miskin yang dapat, maka itu menjadi hak dia. Kalau kalau daging semuanya kan, wah, kewalahan juga.
3: Daripada iya, untuk mengolahnya dia kewalahan, Pak Ustadz, ya.
4: Kita untuk kepentingan lain.
3: Iya.
4: Itu kalau orang yang benar-benar miskin. Tapi kalau kita kan, untuk bagian daging ini kan tidak mesti orang miskin. Orang yang berada pun kadang dikasih juga. Nah, jadi kalau kita orang yang berada, yang biasanya, tidak boleh menjual itu.
3: Gitu. Betul, betul.
4: Ya, orang yang miskin, orang kan mungkin dia kulkas tidak ada.
3: Atau dia perlu barang yang lain nih, Pak Ustadz, ya. Mungkin dia perlu barang yang lain, beras atau minyak gitu, Pak Ustadz, ya, ditukarkan.
4: Ada 10 sangkai, boleh kan?
3: Nah,
4: mungkin harganya di bawah harganya, biasa 100 mungkin 50 ribu.
3: Iya, betul.
4: Tidak apa-apa, boleh. Nah, uangnya itu bisa digunakan untuk yang lain.
3: Boleh.
4: Tapi kalau orang kaya yang dapat kan tidak boleh gitu.
3: Jangan Pak Ustadz, ya. Baik. Pak T. Yusuf, berarti tadi disampaikan Pak Ustadz itu rezeki sah-sah saja, Pak Ustadz, ya. Tapi idealnya, Pak Ustadz,
4: kalau misalnya kita sudah biasa, nggak kasih aja, mungkin ada keluarga kita yang kurang.
3: Iya. Benar-benar.
4: Cukup satu sangkai itu sudah dimasak.
3: Iya. Tapi idealnya, Pak Ustadz, daging kurban itu disimpan di kulkas berapa lama sih, Pak Ustadz, seharusnya?
4: Tidak ada waktu, Mbak.
3: Tidak ada waktu, ya.
4: Ya, kayak seperti kita membagikan ke pondok-pondok. Mereka kan disimpan tuh lama tuh.
3: Iya, betul, betul.
4: Nanti waktunya tuh mungkin berapa lama baru dia masak sedikit-sedikit keperluan.
3: Iya, artinya sesuai keperluan kita saja, Pak Ustadz, ya. Tidak harus tidak harus pas kita dapat sekaligus hari itu banyak kita masak semuanya. Aduh, nanti berabe jadi penyakit, Pak Ustadz, ya. Nah, lebih baik kita ikhlaskan juga nih memberikan kepada orang lain gitu, Pak Ustadz, ya. Baik-baik. Luar biasa sekali, Pak Ustadz, apa yang disampaikan ini menambah semangat kita lagi untuk bisa berkurban tahun ini atau tahun depan, Pak Ustadz, ya. Dan semoga melekat dalam hati kita bentuk keikhlasan, pengorbanan, serta berbagi kepada sesama. Insya Allah. Baik, Pak Ustadz, untuk mengakhiri kebersamaan kita pagi ini, apa yang ingin Pak Ustadz sampaikan? Kami silakan.
4: Iyalah. Oke, para pendengar yang ingin mengenal alasan acara, korban yang sangat besar manfaat untuk diri kita, korban juga luar biasa. Allah akan berikan pahala yang sangat besar, akan menguji keimanan kita sebagai tanda kita beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi penerima juga akan merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Satu korban, sejuta senyum. Itu adalah makna kiasan bahwa ketika kita berkorban akan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang lain. Dan juga kita akan diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita telah mengorbankan sebagai dari harta kita, diri kita. Untuk itu, mari kita siapkan. Jika seandainya ada rezeki, hari ini masih ada, bahkan sampai tanggal 13 di bulan Zulhijjah atau hari Tashrik, boleh kita untuk melaksanakan ibadah korban. Maka semoga Allah SWT terima semua ibadah kita, menjadi kita hadiah.
3: Amin.
4: Samping kita melaksanakan ibadah kepada Allah, akan memberikan kebahagiaan, senyuman yang luar biasa kepada orang-orang lain di sekitar kita.
3: Amin.
4: Demikian, mudah-mudahan bermanfaat gitu. Akhirullah taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Pagi.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Radio Republik Indonesia Jambi dengan Warta Berita.
0: Selamat pagi pendengar dan pemirsa RRI Jambi di mana saja Anda berada. Warta Berita RRI Jambi hari ini Rabu 20 Mei 2026 mengetengahkan sejumlah informasi. Di antaranya,

0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi pemicu kebangkitan generasi muda melalui pendidikan berkualitas, penguatan keterampilan, serta karakter disiplin untuk menghadapi persaingan global. Koperasi Desa Merah Putih didorong perkuat kolaborasi dengan pelaku UMKM. Bersama saya Asti Wulandari, inilah berita selengkapnya. Saudara, peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei harus menjadi pemicu kebangkitan generasi muda melalui pendidikan berkualitas, penguatan keterampilan, serta karakter disiplin untuk menghadapi persaingan global. Berikut laporan Rizky Amalia.
1: Momentum Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap 20 Mei menjadi pemicu kebangkitan generasi muda melalui pendidikan berkualitas, penguatan keterampilan, serta karakter disiplin untuk menghadapi persaingan global. Kepala Sekolah SMKN Kota Jambi, Endra Gunawan, mengatakan peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026 ini dapat dimaknai dengan generasi muda mampu bangkit melalui pendidikan dan inovasi. Menurutnya, Indonesia saat ini tengah menghadapi bonus demografi di mana jumlah usia produktif akan lebih besar dibandingkan dengan usia non-produktif. Kondisi tersebut dikatakan sebagai peluang emas yang harus dimanfaatkan melalui pendidikan yang berkualitas. Dirinya juga menegaskan pendidikan berkualitas harus mampu melahirkan lulusan dengan kompetensi kerja unggul, kemampuan digital, penguasaan bahasa asing, dan disiplin yang baik agar mampu bersaing di tingkat internasional.
2: Hari Kebangkitan Nasional ini bisa membangkitkan semangat generasi muda Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kebangkitan nasional yang lampau itu diperingati dengan dalam rangka mengingati perjuangan fisik masa lalu. Tapi pada saat ini, harapan kita bahwa kita tidak berfokus kepada perjuangan fisik lagi, tapi bagaimana bangsa kita ini mampu bangkit melalui pendidikan.
1: Sebagai sekolah vokasi, SMKN 6 Kota Jambi juga fokus pada program kebekerjaan luar negeri. Menurutnya, peluang kerja di sejumlah negara seperti Jerman, Jepang, Australia, hingga kawasan Eropa masih sangat terbuka bagi tenaga kerja terampil. Meski demikian, ia mengakui penguasaan bahasa masih menjadi tantangan terbesar bagi siswa SMK. Karena itu, pihak sekolah terus mendorong peningkatan kemampuan bahasa dan karakter agar setiap siswa bekerja sebagai tenaga profesional atau special skill worker di luar negeri. Melalui momentum Hari Kebangkitan Nasional, dirinya juga berharap dunia pendidikan terus berbenah demi menciptakan generasi muda yang unggul dan siap menghadapi tantangan global. Adapun tema Harkitnas tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Rizky Amalia melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik, pendengar, selanjutnya kita simak wawancara singkat reporter Rizky Amalia bersama Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Kota Jambi, Endra Gunawan, terkait peringatan Hari Kebangkitan Nasional tahun 2026.
1: Terkait memaknai Hari Kebangkitan Nasional nih Pak, 20 Mei, untuk tahun ini seperti apa sebagai tenaga pengajar?
2: Baik, Hari Kebangkitan Nasional kita tahun 2026, Hari Kebangkitan Nasional ini bisa membangkitkan semangat generasi muda Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan global. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa kebangkitan nasional yang lampau itu diperingati dengan dalam rangka perjuangan fisik masa lalu. Tapi pada saat ini, harapan kita bahwa kita tidak berfokus kepada perjuangan fisik lagi, tapi bagaimana bangsa kita ini mampu bangkit melalui pendidikan. Karena saya guru, saya sekolah, jadi harapan saya bahwa kita, generasi muda kita, mampu bangkit melalui pendidikan, keterampilan, inovasi, dan tentunya karakter yang kuat. Nah, Indonesia kan saat ini kan sedang menghadapi bonus demografi ya.
1: Yeah.
2: Jumlah usia produktif itu kan lebih besar dibandingkan usia non-produktif. Seperti sebentar lagi saya 7 tahun lagi pensiun nih. Nah, sebenarnya ini merupakan peluang emas bagi kita karena tidak datang dua kali kan. Jika pendidikan kita ini benar-benar dipersiapkan menjadi generasi muda yang dipersiapkan dengan pendidikan yang tentunya yang berkualitas. Pendidikan yang berkualitas itu bukan pendidikan yang murah ya.
1: Yeah.
2: Murah itu belum tentu berkualitas. Nah, jadi pendidikan yang berkualitas, kompetensi kerja yang unggul, kemampuan digitalisasi, bagaimanapun juga kan kita tidak menafik bahwa digital itu penting sekali. Plus bahasa asing dan karakter disiplin yang kuat. Yes, jadi kebangkitan nasional ini kita mulai dari pendidikan yang apa ya, pendidikan yang berkualitas.
1: Yeah.
2: Pendidikan kita harus berkualitas. Kemudian karakter kita harus tingkatkan, kompetensi kita harus tingkatkan, supaya kita memang bisa bersaing di persaingan global. Karena kalau kita tidak bisa bersaing di tingkat global, maka kita akan menjadi pengangguran dalam negeri. Mm-hmm. Untuk itu harapan kami, sesuai dengan kami orang SMK, program namanya BBM atau BMW itu bekerja, berwirausaha, dan opsi terakhir melanjutkan. Mm-hmm. Nah, kita sadari bekerja dalam negeri ini peluangnya kan kecil. Untuk itu kita harapkan anak-anak kita itu bisa bekerja di luar negeri, di Eropa, di Jerman, kemudian di Jepang. Tapi memang salah satu syarat utamanya itu bahasa.
1: Seperti apa harapannya di Harkitnas tahun ini, Pak?
2: Sebagai kepala sekolah, sebagai orang yang bergerak pendidikan, harapan saya kebangkitan nasional ini kita mulai dari membenahi pendidikan kita yang berkualitas. Okay. Terus meningkatkan karakternya yang bagus, disiplin yang kuat. Nah, itu.
1: Demikian perbincangan bersama Kepala Sekolah SMKN 6 Kota Jambi, Endra Gunawan.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, jurusan dan lowongan pekerjaan tak sesuai menjadi faktor pengangguran terbanyak di Provinsi Jambi dari lulusan SMK. Laporan Yoga Wijanarko.
4: Sekolah menengah kejuruan atau SMK yang digadang-gadang siap melahirkan tenaga kerja siap pakai justru menyumbang angka pengangguran yang cukup tinggi di Provinsi Jambi. Berdasarkan rilis survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas periode Februari 2026, potret ini dipicu oleh faktor klasik, yakni kurikulum dan jurusan sekolah yang tidak sejalan dengan lowongan kerja yang tersedia di daerah. Statistisi Ahli Madya BPS Provinsi Jambi, Sisila Nurteta, memaparkan bahwa dari total 74.000 orang yang masih menganggur di Jambi, kelompok lulusan SMK dan SMA masih menjadi penyumbang terbesar tingkat pengangguran terbuka atau TPT.
5: Kenapa pengangguran kita paling tinggi di SMK-SMA gitu? Kalau kami melihatnya lebih ke nggak sesuai sama ininya aja, jurusan atau passion, lebih ke situ. Jadi mereka merasa itu bukan pilihannya gitu. Beda sama jumlah penganggur yang di bawah, pendidikannya di bawah SD, SD ke bawah, itu lebih ke mereka mau kerja apa saja.
4: BPS mencatat saat ini ada 1,87 juta orang yang masuk dalam angkatan kerja aktif di Jambi. Namun, ketidakcocokan keahlian membuat banyak lulusan SMK terpaksa gigit jari atau bergeser ke sektor informal. Fenomena ini mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap linearitas jurusan sekolah dengan potensi industri lokal. Sementara itu, untuk total penduduk usia kerja di Jambi sendiri saat ini berada di angka 2,85 juta orang, dengan jumlah warga yang terserap bekerja sebanyak 1,87 juta orang. Yoga Winarko, Pro 1 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, Koperasi Desa Merah Putih didorong perkuat kolaborasi dengan pelaku UMKM. Selengkapnya dilaporkan oleh Beni Wijaya.
6: Koperasi Desa Merah Putih diharapkan mampu menjadi penggerak ekonomi desa yang saling menopang dengan pelaku UMKM yang sudah ada. Kehadiran Koperasi Merah Putih diharapkan tidak mematikan aktivitas ekonomi yang telah tumbuh di masyarakat, tetapi menjadi wadah kolaborasi untuk memperkuat usaha lokal dan membuka peluang ekonomi baru di desa. Selain itu, koperasi juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi desa yang selama ini belum tergarap secara maksimal. Pengamat ekonomi Ahmad Soleh menilai, Koperasi Desa Merah Putih harus dibangun dengan konsep kolaboratif dan seimbang bersama pelaku usaha lokal. Menurutnya, koperasi perlu saling melengkapi dan menopang UMKM yang sudah berkembang agar tidak menimbulkan persaingan yang tidak sehat antara koperasi dengan pedagang maupun pengusaha desa. Ia menegaskan jika hal tersebut tidak diperhatikan, maka keberadaan koperasi justru berpotensi menutup peluang lahirnya pengusaha dan pedagang baru di desa.
7: Koperasi berhasil itu sebenarnya kita harus menjaga keseimbangan antara pengelolaan koperasi Merah Putih ke depan dengan apa yang memang sudah ada atau aktivitas ekonomi sudah terjadi di masyarakat desa. Bahwa koperasi Merah Putih ini seharusnya saling melengkapi, saling menopang, dan membangun hubungan kolaboratif yang seimbang. Kenapa itu perlu dilakukan? Karena jangan sampai jadi munculnya koperasi ini justru mematikan ekonomi dari masyarakat yang sebelumnya sudah tumbuh.
6: Ia juga menekankan pentingnya melibatkan pelaku usaha lokal dalam pengelolaan maupun aktivitas koperasi desa. Dengan kerjasama yang baik, koperasi dapat menjadi sarana penguatan ekonomi masyarakat melalui pengembangan potensi desa yang belum optimal. Langkah tersebut dinilai mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi desa yang lebih inklusif dan berkelanjutan tanpa mengorbankan usaha masyarakat yang telah ada sebelumnya. Dari Jambi, Beni Wijaya, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Baik saudara, selanjutnya Balai Kekarantina Kesehatan pastikan jemaah haji Jambi telah jalani pemeriksaan kesehatan. Berikut kembali Rizky Amalia melaporkan.
8: Balai Karantina Kesehatan kelas 2A Jambi memastikan seluruh jemaah asal Jambi telah menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum keberangkatan ke Tanah Suci. PLT Kepala Balai Karantina Kesehatan kelas 2A Jambi Dewi Juli Artasi Manjuntak mengatakan pemeriksaan kesehatan jemaah dilakukan sejak di tingkat puskesmas hingga dinas kesehatan kabupaten kota setempat. Menurutnya pihak karantina juga melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan kondisi kesehatan jemaah sebelum diberangkatkan. Jika ada yang dicurigai, misalnya penyakit tertentu, tentunya dilakukan pemeriksaan tambahan.
9: Jemaah haji itu kan sudah diperiksa ya di puskesmas, dinas kesehatan kabupaten kota masing-masing. Memang sudah ada catatannya, walaupun kadang-kadang catatannya itu tidak lengkap atau catatannya itu mungkin tidak disertakan di dalam catatan itu. Tapi rata-rata kita bisa melihat catatan tersebut untuk kita cek cross ke jemaah haji. Kalau memang ada yang kita curigai, kita temukan itu biasanya mungkin kalau tadi kita curigai kencing manis, kita cek suruh cek gula darahnya.
8: Ia menambahkan mayoritas jemaah memang telah memiliki riwayat kesehatan yang terdokumentasi sehingga memudahkan bagi para petugas dalam melakukan pemantauan kesehatan bagi calon jemaah haji. Rizky Amalia yang melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Anda masih mengikuti Warta Berita.
0: Saudara, kasus demam berdarah atau DBD di Kota Sungai Penuh pada triwulan pertama tahun 2026 meningkat. Dinas Kesehatan mencatat 25 kasus terjadi selama 3 bulan pertama tahun ini. Laporan selengkapnya disampaikan Desi Hermila.
10: Kasus demam berdarah dengue atau DBD di Kota Sungai Penuh pada triwulan pertama tahun 2026 meningkat dibanding tahun sebelumnya. Dinas Kesehatan mencatat sedikitnya 25 kasus terjadi selama 3 bulan pertama tahun ini. Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh menyebut peningkatan kasus DBD dipengaruhi faktor cuaca, terutama musim penghujan dan perubahan cuaca ekstrim yang memicu perkembangan nyamuk Aedes aegypti. Kepala Bidang Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Sungai Penuh, Yef Rizal, mengatakan peningkatan kasus DBD tahun ini mencapai sekitar 20%. Selain faktor cuaca, beberapa wilayah yang terdampak banjir juga menjadi pemicu peningkatan kasus DBD.
11: Terkait dengan kasus DBD pada di Kota Sungai Penuh sampai triwulan pertama, memang pada saat ini ada kecenderungan peningkatan karena hal ini juga berhubungan dengan faktor peralihan musim dan sehingga pada saat ini kita temukan kasus DBD itu di triwulan pertama sebanyak 25 kasus. Memang di awal-awal tahun, biasanya di awal tahun, kemudian di akhir tahun nantinya itu ada lonjakan kasus.
10: Meski demikian, hingga saat ini tidak ada laporan pasien DBD yang meninggal dunia. Dinas Kesehatan menghimbau masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat, serta melakukan pemberantasan sarang nyamuk melalui kegiatan 3M+, yaitu menguras, menutup, dan mendaur ulang barang-barang yang berpotensi menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk. Desi Hermila, Pro 1 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saudara, kenaikan harga plastik kemasan kini menjadi pukulan berat bagi para pengrajin kerupuk kulit di Kabupaten Kerinci. Para pengrajin kerupuk kulit harus memutar otak agar tetap bisa bertahan di tengah meningkatnya biaya produksi. Salah seorang pengrajin kerupuk kulit di Desa Dusun dalam Kecamatan Siula, Kabupaten Kerinci, Safrinil, mengatakan lonjakan harga plastik kemasan sangat berdampak terhadap usaha yang dijalankannya. Ia menyebutkan sebelumnya harga plastik pembungkus kerupuk kulit dijual Rp38.000 per kilogramnya, namun kini naik hingga mencapai Rp60.000 per kilogram. Kenaikan tersebut membuat biaya kerupuk, maksud kami membuat biaya produksi semakin membengkak. Meski demikian, harga jual kerupuk kulit di pasaran tidak mengalami kenaikan. Untuk menghindari kerugian, para pedagang terpaksa mengurangi jumlah isi dalam setiap kemasan.
12: Harga plastik, kami sebagai pengusaha kerupuk kulit atau kerupuk jange terpaksa menambah modal. Biasanya plastik kami beli per kilo Rp38.000, sekarang Rp60.000. Untuk tidak merugi, maka kami terpaksa mengurangi isi. Biasanya 6 perbungkus, sekarang 5.
0: Saprinil berharap harga plastik dan ongkos distribusi dapat kembali stabil, sehingga usaha kerupuk kulit tetap bertahan dan mampu bersaing di pasaran. Selanjutnya, pendengar, ketersediaan hewan kurban di Kabupaten Kerinci menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 dipastikan masih mencukupi. Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Kerinci mencatat sebanyak 2.540 ekor ternak siap dipasarkan untuk kebutuhan kurban masyarakat. Jumlah tersebut terdiri dari 1.700 ekor sapi, kemudian 140 ekor kerbau, dan 700 ekor kambing. Pasokan ternak lokal dinilai masih mampu memenuhi permintaan tanpa harus mendatangkan hewan kurban dari luar daerah. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kerinci, Wirajaya, mengatakan pihaknya terus melakukan pemeriksaan kesehatan hewan guna memastikan ternak yang dijual dalam kondisi sehat dan layak untuk dikurbankan.
13: Untuk kebutuhan hewan kurban di Kabupaten Kerinci, kita mengacu pada tahun-tahun sebelumnya, yaitu sekitar kalau untuk sapi 1.400 ekor, kalau untuk kambing sekitar 300-an ekor, kalau untuk kerbau 7 atau 10 ekor yang berkurban dengan kerbau. Nah, untuk ketersediaan setelah hasil pemantauan kita, mencukupi untuk kebutuhan Idul Adha di Kabupaten Kerinci. Lebih kurang sapi 1.700, kerbau kita punya 140-an ekor, kambing sekitar 700 ekor.
0: Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar membeli hewan kurban yang telah diperiksa petugas kesehatan hewan. Pemerintah Kabupaten Kerinci juga mengatakan atau menghimbau masyarakat agar lebih teliti dalam memilih hewan kurban serta membeli ternak yang telah diperiksa oleh petugas kesehatan hewan. Saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama.

0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional harus menjadi pemicu kebangkitan generasi muda melalui pendidikan berkualitas, penguatan keterampilan, serta karakter disiplin untuk menghadapi persaingan global. Koperasi Desa Merah Putih didorong perkuat kolaborasi dengan pelaku UMKM. Demikian tadi informasi yang kami sampaikan. Anda juga dapat mengikuti beberapa informasi aktual di portal berita rri.co.id. Dan kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui nomor WhatsApp 0813-8744-0803. Mewakili kerabat kerja redaksi yang bertugas pada pagi hari ini, selamat pagi dan selamat beraktivitas.
1: Demikian Warta Berita, Produksi Radio Republik Indonesia Jambi.

Sebaiknya kamu tahu. Tahukah Anda, kaki dapat menjadi cermin kesehatan tubuh? Perubahan kecil pada kaki seringkali merupakan tanda awal dari suatu kondisi medis. Kuku kaki yang berwarna kuning dapat mengindikasikan infeksi jamur atau gangguan pernapasan. Bau kaki bisa disebabkan oleh jamur, bakteri, atau kebersihan yang kurang terjaga. Kram pada kaki dapat menandakan kekurangan magnesium. Tumit yang retak-retak atau kering sering menjadi tanda dehidrasi atau sirkulasi darah yang kurang baik. Kaki terasa dingin, perlu diwaspadai. Hal ini dapat berkaitan dengan masalah sirkulasi, gangguan tiroid, atau bahkan diabetes. Sementara kaki yang bengkak bisa menjadi gejala varises, penyakit jantung, atau gangguan ginjal. Dan nyeri kaki seringkali disebabkan oleh masalah postur atau kesejajaran tulang. Perhatikan kaki Anda. Rawatlah kebersihan dan kesehatannya, karena kaki yang sehat mencerminkan tubuh yang sehat pula.

0: RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
1: For Germany, it's four against three momentarily. This is Brunner. Can he get his shot away here? Angle sight! Found its way through!
2: Kalau dengar nama timnas Jerman, julukan The Panzer, pasti langsung nempel di kepala kita. Tim yang dari dulu ditakuti karena mental bajanya, permainannya yang presisi, yang pastinya nggak kenal ampun di depan gawang.
0: Tapi jujur aja, di dua edisi Piala Dunia terakhir, sang raksasa ini sempat kehilangan arah. Mesin panzer kebanggaan mereka mogok parah dan harus pulang lebih awal di fase grup. Bikin banyak fansnya gigit jari.
2: Namun awas, menjelang King of bulan Juni depan, Jerman datang membawa peringatan bahaya di bawah komando pelatih taktik jenius Julian Nagelsmann. Mesin ini udah tune up total. Mereka perlahan membangun ulang reputasi mengerikan itu lewat perpaduan pemain senior yang matang dan duo penyihir muda yang lagi on fire, Jamal Musiala dan juga Florian Wirtz.
0: Buat kamu yang dari dulu setia ngedukung Jerman, ini saatnya kembali busungkan dada. Kira-kira sanggup nggak ya Der Panzer menggilas lawan-lawannya dan kembali merajai dunia tahun ini?

0: has properly been understood.
1: Duh, Mbak Sari, harga daging sapi sekarang lumayan juga ya. Pusing saya ngatur uang belanja hari ini.
2: Loh, tumben amat nyari daging, Nis. Mau masak besar di rumah?
1: Bukan, Mbak. Ini buat si Dede. Kemarin pas ke Posyandu, bidannya bilang anak seumur Dede ini lagi butuh banyak protein hewani biar pertumbuhannya bagus, biar nggak stunting katanya. Tapi kalau tiap hari harus beli daging, ya jebol juga dompet.
2: Ya ampun, Nisa. Kata siapa protein hewani tinggi itu harus selalu daging sapi yang mahal? Tuh, lihat kelos ikan basah. Ikan lele, ikan nila, atau telur ayam harganya jauh lebih ramah di kantong, tapi proteinnya sama hebatnya buat otak anak.
1: Masa sih, Mbak? Memangnya ikan lele aja cukup buat cegah stunting?
2: Cukup banget, Nis. Yang penting itu anak makan protein hewani setiap hari. Coba deh dibikin lele goreng crispy atau telur kukus. Dede pasti suka. Gak usah gengsi sama makanan murah. Yang penting gizinya juara.
1: Wah, bener juga ya. Makasih loh Mbak Sari. Kalau gitu saya putar balik aja deh beli telur sekilo sama ikan lele di depan.
3: Mencegah stunting tidak harus menunggu dompet tebal. Berikan anak Anda protein hewani setiap hari untuk mengoptimalkan pertumbuhan otak dan tubuhnya. Telur, ikan lokal, dan hati ayam adalah pahlawan gizi yang mudah didapat dan terjangkau. Mari wujudkan generasi cerdas dan bebas stunting.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Eh, gorengan ini enak banget ya. Aku bisa makan 5 kali sehari loh.
1: Hah? 5? Jangan kebanyakan dong. Kata Bu Guru, gorengan itu nggak sehat kalau dimakan setiap hari.
0: Emang kenapa? Kan enak.
1: Ya enak sih, tapi kalau kebanyakan bisa bikin kamu kolesterol. Nanti jadi gampang sakit. Kata Bu Guru juga ya, cukup 1-2 kali seminggu. 1 buah aja.
0: Terus kalau nggak makan gorengan, makan apa dong?
1: Ya banyak dong. Makan sayur, buah, atau lauk bergizi kayak tempe, tahu, atau ayam bakar. Nah, itu lebih sehat.
0: Oh alah, jadi gitu ya. Kalau gitu, aku coba deh kurangin gorengan. Tapi boleh kan sesekali makan gorengan?
1: Ya boleh lah, asal jangan kebanyakan. Yang penting seimbang. Yuk teman-teman, mulai sekarang kurangi gorengan, perbanyak makan makanan bergizi. Sehat itu pilihan, bukan kebetulan.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru dan eksklusif setiap hari di Radio Republik Indonesia. Nggak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Programa 1 RRI Jambi. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di FM 88,5 MHz Pro 1 RRI Jambi dan di channel YouTube RRI Jambinet.
3: Nonton bola itu nggak cuma soal 11 lawan 11 di lapangan hijau, tapi juga soal seberapa megah panggungnya. Dan Piala Dunia 2026 siap manjain kita dengan stadion-stadion yang bikin melongo. Lupakan stadion biasa di Amerika Serikat, ada SoFi Stadium. Bayangin aja, stadion super canggih ini punya layar raksasa 360 derajat bernama The Infinity Screen yang menggantung tepat di atas lapangan. Nonton dari sudut mana aja, detail taktik sampai ekspresi pemain bakal kelihatan jelas. Geser ke Meksiko, ada sang legenda Estadio Azteca. Arena ini bakal mencetak sejarah gila sebagai satu-satunya stadion di bumi yang jadi host Piala Dunia untuk ketiga kalinya. Rumput yang sama tempat Pele dan Maradona angkat trofi kini jadi saksi lahirnya juara baru. Dari mahakarya arsitektur futuristik sampai kuil suci bersejarah, stadion mana nih yang paling bikin kamu merinding, pengen ngerasain langsung atmosfernya?

Selamat pagi pendengar, di mana saja Anda berada, apa kabar hari ini? Dan pagi ini terasa luar biasa ya, ada yang berbeda ya dari hari biasanya. Kenapa? Ya kenapa pagi ini kita harus lebih pagi bersiap-siapnya, terus juga ya.

Kebangkitan Nasional ya, yang mana para ASN di lingkup pemerintah Provinsi Jambi akan menyelenggarakan upacara ya. Jadi Anda yang melintasi Jalan Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura mungkin agak sedikit ada beberapa kendaraan yang parkir di seputaran jalan di Telanaipura depan kantor gubernur ya. Oke, dan pastinya juga pendengar

Namun informasi satu ini penting buat kita supaya kita tetap waspada untuk sepanjang hari ini. Ya, pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia hari ini Rabu 20 Mei 2026 ya. Kami kutip dari kanal YouTube BMKG di khususnya Kepulauan Sumatera ya. Ada Banda Aceh, Tanjung Pinang, dan Bandar Lampung itu hari ini akan diguyur hujan disertai petir ya. Sedangkan Medan, Pekanbaru, Padang, Jambi, Bengkulu, dan Palembang hari ini diperkirakan hujan dengan intensitas ringan. Dan kemudian ada Pangkal Pinang yang mana hari ini cuacanya berawan. Dan pendengar, itulah informasi perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia terkhusus di bagian Kepulauan Sumatera ya pada hari ini Rabu 20 Mei 2026. Baik, pendengar, selanjutnya yang saya hadirkan ke ruang dengar Anda ini adalah terkait mengenai daripada peringatan Harkitnas 2026.

internasional di berbagai negara dunia ya, mulai dari Hari Kebangkitan Nasional, Hari Reformasi hingga Hari Lebah Sedunia diperingati setiap tanggal 20 Mei. Saya melansir dari berbagai sumber, peringatan tersebut memiliki sejarah dan tujuan berbeda dalam bidang nasionalisme, demokrasi, lingkungan, hingga budaya populer masyarakat modern saat ini. Nah, selain itu, beberapa peringatan juga bertujuan meningkatkan kesadaran publik

yang mana Hari Kebangkitan Nasional itu diperingati setiap 20 Mei untuk memperkuat semangat nasionalisme dan persatuan bangsa Indonesia. Dan juga peringatan tersebut merujuk berdirinya daripada organisasi Budi

Ya, baik pendengar, di mana saja Anda berada di Hari Kebangkitan Nasional ya hari ini, yang mana ini mengingatkan kita bersama tentang daripada lahirnya atau berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908 ya. Baiklah, selanjutnya Anda akan mendapatkan informasi terkini lainnya melalui Warta Berita Pro 3 RRI pada pagi ini tepat jam 7 ya. Anda yang akan melaksanakan upacara pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional, kayaknya kita sarapan dulu lah ya. Semangat pagi untuk Anda semuanya, dan terkhusus Anda yang sudah bersiap-siap, dan pastinya juga yang mungkin rutin olahraga pagi di seputaran Tuanaipura, Kota Jambi ya, di kawasan kantor Gubernur Jambi, agak sedikit ini ya, ada peringatan atau pelaksanaan upacara bendera. Jadi mungkin dialihkan dulu untuk rute yang biasa Anda melakukan olahraga pagi ini ya. Baiklah, untuk Anda di pagi ini, selamat pagi dan selamat memulai aktivitas Anda ya. Saya Astri Landari masih bersama Anda, dan tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Jambi.

0: nggak ada hukumnya, karena saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan presiden mau ngomong ya nggak apa-apa.
1: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Menteri Keuangan menyebut Presiden akan memberikan pesan khusus dalam rapat paripurna di DPR. Iran dan Pakistan membahas solusi mengakhiri konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan pidatonya dalam rapat paripurna DPR terkait dengan kerangka ekonomi makro rancangan APBN 2027, yang merupakan pertama kalinya dalam sejarah kepala negara memberikan pidato dalam rapat paripurna KEM dan juga PPKF. Penyampaian KEM, PPKF, rancangan APBN biasanya cukup disampaikan oleh Menteri Keuangan saja. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan tidak tahu alasan Presiden Prabowo ingin berpidato di rapat paripurna tersebut. Menurutnya, kemungkinan Presiden akan memberikan pesan khusus yang ingin disampaikan langsung dalam rapat paripurna tersebut. Berikut informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan.
0: Ini sejarah untuk pertama kali Presiden menyampaikan pidato dan KPPKF. Kan bebas, nggak ada hukumnya kan. Saya pikir nggak ada undang-undangnya kan. Suka-suka kebetulan Presiden mau ngomong ya nggak apa-apa. Saya sih senang, kenapa? Gue nggak ngomong. Nah, itu ada pesan-pesan penting yang di KPPKF, di mana di KPPKF itu ada.